0: yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
2: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M. Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak, tidak naik terlalu tinggi itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia.

0: Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
2: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kita masih bahas sekolah rakyat ya. Kalau di Madura ini, tepatnya berpusat di Kabupaten Sampang, sudah ada fisiknya ya. Ini sudah permanen dan pertama di wilayah Madura ada jenjang SD, SMP, SMA. Berdiri sekitar 8,4 hektar di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Kapasitasnya bisa menampung sekitar 1.000 siswa ya. Namun untuk penjaringan di tahun ini hanya sekitar 333 siswa. Dilengkapi ruang kelas, asrama, siswa, dan guru, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang makan bersama hingga laboratorium. Kalau di kabupaten lain masih dalam tahap pembangunan ya, seperti di Bangkalan, ada di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, ini akan menyusul dalam tahap persiapan pembangunan. Sementara siswa dari Pamekasan, Sumenep, kemudian Bangkalan, sementara ini dititipkan di fasilitas Sampang. Khusus untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya, tanpa jalur pendaftaran umum ini pendengar sistemnya, melainkan melalui penjangkauan langsung ke lapangan secara objektif dan bebas biaya. Pendidikan gratis 24 jam, boarding school ya, mencakup tempat tinggal, asrama, makan, pakaian, kesehatan, perlengkapan sekolah. Dan tidak hanya itu, ada juga semacam ini ya, ilmu keagamaan, pengajian, semacam madrasah begitu. Kemudian ada ekstrakurikuler juga, pendengar. Nah itu ya yang sudah disiapkan di Sampang dan MPLS-nya masih berjalan sampai di 14 Agustus nanti, selama 2 pekan ya. Nanti kita akan obrolkan dengan 2 narasumber, salah satunya kepala sekolah sekolah rakyat, seperti apa perkembangan para siswa yang sudah mengikuti MPLS sejauh ini walaupun masih 1 pekan ya. Nanti kita akan obrolkan. Stay tune, program 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumenep pagi ini. Dan kalau di Sumenep sendiri, kalau di Bangkalan masih on the way ya untuk lahan sekolah rakyat. Kalau di Sampang sudah ada fisiknya dan sudah ada kegiatan belajar mengajar. Kalau di Sumenep ini memang seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat harapannya sudah rampung di Agustus ini ya. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, akan dilimpahkan ya. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Sumenep Abdurrahman Riyadi, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, itu yang pertama. Kemudian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR serta persetujuan teknis atau pertek. Seluruh berkas akan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan, deadline-nya harapannya Agustus ini sudah selesai ya. Lokasi baru yang diusulkan juga persyaratannya tidak mengalami kendala berarti. Karena memang sebelumnya pendengar survei sasaran sekolah rakyat sebelumnya itu terkendala akses jalan sempit, kemudian pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau yang untuk tahun lokasi yang sudah ditetapkan ini yang ditargetkan akan menjadi sekolah rakyat permanen di Sumenep, harapannya seluruh administrasinya rampung di Agustus 2026. Sebagai informasi, Kabupaten Sumenep menyumbang sekitar 47 siswa ya yang diikutkan di sekolah rakyat di Sampang dengan total 3

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Udah berjalan di 2 pekan di sekolah terintegrasi Sampang yang sudah dibuka di 31 Juli lalu, Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Menurut Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat, Bu Siri, ini bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Konsepnya boarding school, beda dengan sekolah reguler ya. Selain mengikuti pembelajaran umum, banyak aktivitas, kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, kegiatan ekstrakurikuler juga. Kemudian ada ini ya, pengenalan sarana prasarana seperti kehidupan apa di asrama begitu ya. Kemudian pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, pemeriksaan kesehatan ada juga, kebugaran, psikotes, matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa. Nah, kemudian menurut kepala sekolah SR yang nanti ya kita juga akan obrolkan saat lagi tepat pukul 8, Deno berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan. Juga harapannya setiap lulusannya punya karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa bahkan ya, pendengar, dan memiliki 1 keterampilan sesuai minat bakat dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Saat lagi bersama dengan 2 narasumber kita, yakni Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan dan Kepala SRT 1 Sampang, presenter Supriyadi juga akan menemani Anda. Sekolah Rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan? Saat lagi, jangan kemana-mana, stay tune. Pendengar, tepat pukul 8.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sekolah Raya Terintegrasi Sampang menyiapkan program unggulan. Selain pendidikan asrama, menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa, memiliki 1 keterampilan minat bakat. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Rakyat Sampang menargetkan setiap lulusannya menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Program tersebut menjadi salah satu unggulan pendidikan berbasis asrama yang mulai diperkenalkan kepada peserta selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang Denok Setiawati mengatakan, penguasaan 3 bahasa merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh sekolah rakyat. Selain kemampuan bahasa, setiap siswa juga ditargetkan memiliki 1 kompetensi sesuai minat dan bakat, baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya.
3: Jadi semua di sekolah rakyat nasional itu sudah ada. Terutama kayak 3 bahasa, harus memiliki kemampuan 3 bahasa asing anak-anak, kemudian harus memiliki kemampuan ekstrakurikuler nanti dipilih berdasarkan minat bakatnya anak-anak, itu harus punya. Jadi anak-anak keluar dari SR itu minimal sudah punya kompetensi bahasa, 3 bahasa, kemudian 1 keahlian berdasarkan minat bakatnya, bisa seni, bisa olahraga, bisa bentuk lainnya gitu.
2: Menurut Denok, sistem pendidikan di sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan, pengembangan life skill, serta kemampuan berwirausaha melalui berbagai kegiatan di lingkungan asrama. Melalui program tersebut, Sekolah Rakyat Sampang menargetkan lulusan memiliki daya saing, karakter yang kuat, kemampuan menguasai 3 bahasa asing, serta keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Supporter Indonesia ini skuad Garuda mampu mengalahkan Singapura menggenggam tiket babak semifinal Asian Cup, pertandingan terakhir yang akan berlangsung hari Jumat mendatang. Tago Anovantrian melaporkan.
4: Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Asian Cup 2026. Duel ini menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Garuda untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal, sekaligus menjaga asa meraih prestasi di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia agar peluang lolos ke babak 4 besar tetap berada di tangan sendiri. Supporter Indonesia Dedi menilai peluang Garuda untuk melaju ke semifinal masih sangat terbuka apabila mampu memaksimalkan pertandingan melawan Singapura. Menurut Dedi, laga ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknik maupun strategi yang diterapkan pelatih. Mental bertanding dan kemampuan para pemain dalam mengatasi tekanan selama pertandingan juga akan menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir.
5: Tapi juga soal mental dan karakter. Jadi jika para pemain mampu mengendalikan tekanan dan bermain sebagai satu kesatuan, saya optimis

0: Indonesia bisa mengamankan tiket ke semifinal ASEAN Cup 2026 ini.
1: Dukungan dari supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal saat menghadapi Singapura. Di pertandingan penentu lainnya, Vietnam akan menghadapi Kamboja.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sumedap Menyapa, kembali ke ruang dengar Anda, pendengar RRI maupun pemirsa RRI Sumedap Net. Bersama saya Supriyadi dalam dialog interaktif Sumedap Menyapa pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai sekolah rakyat di Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Dan kita ingin tahu bagaimana tanggapan dari daerah-daerah lain di Madura, karena kita ketahui bahwa untuk saat ini bangunan ataupun gedung dari sekolah rakyat yang dimiliki secara resmi ini baru terpusat di Sampang, sehingga hampir seluruh siswa baik dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan maupun Sumenep ini dialihkan ke Pamekasan untuk kegiatan belajar mengajarnya. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Sahibuddin yang bergabung bersama kami dalam Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sahibuddin.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik pagi hari ini Pak.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini juga sehat.
1: Terima kasih, Pak Zaibuddin. Ini mengenai program sekolah

0: rakyat. Memang sudah cukup lama, hampir 1 tahun atau 1 tahun berjalan di berbagai daerah, termasuk juga di Madura. Kalau Pak Zainuddin melihatnya, bagaimana program ini menyentuh dunia pendidikan secara maksimal?
1: Ya, terima kasih. Tadi ada yang tidak sempat saya dengar, ada yang terputus ya. Mm-hmm. Ini sekolah rakyat ya, Pak
0: ya, Madura betul. Ya. Iya.
1: Mohon diulang lagi, Mas.
0: Iya, pandangan Pak Zainuddin dari Dewan Pendidikan terhadap sekolah rakyat, karena sudah tahun berjalan, dan apakah sudah menyentuh secara maksimal terhadap dunia pendidikan, Pak Zainuddin?
1: Ya, tentunya untuk memberikan penilaian kepada dunia pendidikan, terutama termasuk kepada sekolah rakyat, ini memang tidak bisa dinilai secara simsalabim, artinya dari awal kita tidak bisa langsung ini sudah sukses atau apa, tetapi itikad baik dari pemerintah dengan mendirikan sekolah rakyat dalam arti ingin memberikan keterjangkauan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama yang disasar oleh sekolah rakyat, yaitu masyarakat miskin, anak-anak putus sekolah, anak-anak terlantar, yang dikhawatirkan mereka tidak bisa mengenyam dunia pendidikan, sehingga itu ditampung di sekolah rakyat. Karena itu, saya dari Dewan Pendidikan tetap melihat bahwa ini positif dan bagus untuk bisa diteruskan dengan tetap kepada prinsip untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari hak dari warga Indonesia bahwa seluruhnya harus bisa mengenyam dunia pendidikan. Begitu sementara itu, Pak.
0: Kalau di Pamekasan sendiri ada koordinasi dari sekolah rakyat dengan Dewan Pendidikan, bagaimana program-programnya?
1: Sampai saat ini kami juga masih belum untuk di Pamekasan, karena yang pertama di Pamekasan ini masih belum memiliki lahan yang lahannya masih baru dapat, atau kami juga masih belum diberitahu. Tetapi sudah mulai direkrut, sudah hampir 1 tahun ini tempatnya pinjam di gedung mana begitu ya. Karena masih sifatnya pinjaman ya, kita lihat saja bagaimana upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan standar minimal luas tanah dan areal tanah dengan akses yang bisa dilalui atau diakses oleh semua lapisan masyarakat begitu. Okay. Informasinya sudah dapat begitu. Yeah. Tapi kami masih belum mendapatkan informasi yang konkret begitu.
0: Kalau ketersediaan bangunan yang dimiliki secara utuh oleh program ini memang masih di Kabupaten Sampang, Pak Zainuddin. Yeah. Dan beberapa waktu lalu memang siswa dari Sumenep, Pamekasan maupun Bangkalan dipusatkan di Sampang. Kalau Pak Zainuddin melihatnya, ini tantangan atau menjadi hal-hal yang harus banyak diperhatikan karena semuanya terpusat di sana, Pak?
1: Iya, ini artinya begini. Pemusatan di Kabupaten Sampang mungkin karena Sampang lebih siap ya, lebih siap dan memang lebih selesai awal ya proses pembangunannya. Mungkin juga kabupaten-kabupaten yang lain bisa jadi karena persoalan infrastruktur yang masih belum lengkap sehingga masih belum bisa melaksanakan. Nah, dipusatkan di Sampang itu mungkin dalam pengertian kalau memang di daerah-daerah lain belum selesai, bisa jadi nanti diintegrasikan semua kegiatan di sekolah rakyat itu di Kabupaten Sampang. Tetapi di masing-masing daerah rupanya sudah ada pembukaan dari sekolah rakyat itu. Jadi nanti selama masih belum siap di masing-masing kabupaten, ya silakan saja digabung di Kabupaten Sampang begitu.
0: Oke. Kalau melihat
1: ini sifatnya temporer gitu.
0: Betul, iya. Kalau dari Dewan Pendidikan sendiri melihat program-program dari pemerintah termasuk juga program sekolah rakyat ini untuk pemerataan pendidikan ini kan untuk mencakup

0: kalangan siswa dari keluarga tidak mampu.
1: Ya, nah dari kami, saya cuma mengira-ngira ya pertanyaannya tentang pendapat Dewan Pendidikan.
0: Betul.
1: Ya, tentang sekolah rakyat ya.
0: Oke.
1: Ya, jadi Dewan Pendidikan tetap ingin melihat apakah nanti sekolah rakyat ini bisa bermanfaat betul-betul untuk mengentas dari mereka yang tidak memiliki akses pendidikan, terutama karena faktor miskin atau anak terlantar dan miskin ekstrim. Itu sasaran dari yang kedua dari programnya itu sendiri, maka nanti mungkin mengkombinasi antara program pendidikan sekolah dengan boarding school, yaitu pendidikan berasrama. Dalam konteks ini, maka untuk pendidikan boarding school, nanti kita perlu sama-sama melihat kesuksesan. Misalnya di sini sudah berlangsung dengan lama adanya pondok pesantren, yang bedanya cuma Islamic boarding school dan boarding school. Nah, kemudian program-program pendidikan ini nanti kurikulumnya harus seperti apa. Kalau orientasinya kepada pekerjaan, maka nanti orientasi kerjanya nanti kepada jurusan apa dan bidang-bidang apa saja yang digarap. Tentunya tidak semudah untuk kita merencanakan dari awal. Ke depannya juga membutuhkan banyak perangkat, banyak pihak, banyak sumber daya, sumber dana, dan SDM yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target-target ini, Mas.
0: Gitu. Okay. Kalau saat ini apa Pak yang paling mendasar dibutuhkan di dunia pendidikan? Ini berbicara secara umum, tidak hanya di sekolah rakyat.
1: Tidak jelas, Mas. Diulang lah, Mas.
0: Iya, yang dibutuhkan secara mendasar di dunia pendidikan ini tidak hanya untuk sekolah rakyat, namun secara umum termasuk di Pamekasan, Pak Saibudin. Ya, Pak Zebudin. Oke, Pak Zebudin.
1: Mas, Mas.
0: Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Zebudin?
1: Halo?
0: Iya. Sudah tersambung kembali. Pak Zebudin. Baik, kita akan terus terhubung dengan Pak Saibudin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Pak Saibudin, dapat mendengar suara saya dengan jelas? Iya, Pak Saibudin.
1: Oh iya,
0: ya. Jelas. Oke. Sudah jelas Pak ya, suara saya Pak?
1: Iya,
0: baik. Ini. Pak Saibudin, ini tidak hanya berbicara tentang sekolah rakyat, namun secara umum di dunia pendidikan, termasuk di Pamekasan. Apa Pak yang paling mendasar dibutuhkan untuk saat ini?
1: Yang paling mendasar menurut saya itu adalah pendidikan karakter, Mas ya. Pendidikan karakter ini memang perlu sekali. Kalau istilahnya di pendidikan agama itu adalah akhlakul karimah. Sekarang ini banyak sekali yang mempengaruhi terhadap dunia pendidikan kita, seperti

0: basa-basi dengan baik, ya itu. Kemudian yang kedua, faktor SDM-nya, faktor guru, ini juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tetapi tetap mereka harus menjadi orang yang bisa memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak-anak dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya gurulah sebenarnya yang menjadi potret orang tua kedua di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Jadi ini faktor utamanya. Kemudian yang ketiga juga faktor bagaimana dukungan pemerintah terhadap pendidikan kita ini supaya dimaksimalkan dan terus ditingkatkan kualitasnya. Apakah kualitas layanan, kualitas infrastruktur pendidikan ini yang banyak mengalami persoalan-persoalan. Ya, kalau misalnya di Pamekasan selama ini masih sering terjadi persoalan-persoalan gedung yang masih belum selesai, ada sengketa gedung sekolah, ini juga bermasalah. Apa artinya harus harus tuntas diselesaikan. Ya, sebesar negara kita ini tidak bisa menyelesaikan sengketa tanah itu bagaimana gitu.
1: Baik, jadi hal-hal seperti itu, hal-hal mendasar itu yang saat ini penting
0: betul,
1: dan perlu
0: betul,
1: untuk betul. Dimaksimalkan.
0: Betul.
1: Dan pesan untuk sekolah rakyat, Pak Zaibuddin.
0: Sekolah rakyat harus menjadi percontohan yang bisa dibanggakan. Jadi jangan hanya besar di depan, tapi nanti ending prosesnya itu justru mengecewakan. Tolong, saya melihat dari semangatnya sudah luar biasa. Gedungnya sudah ditata dengan baik. Kemudian gurunya juga sudah disiapkan dengan baik. Muridnya juga harus diseleksi dengan baik. Dalam pengertian begini, kalau memang tidak layak masuk sekolah SR, kenapa dipaksakan masuk sekolah SR misalnya? Karena kriteria untuk masuk ke sekolah SR ini sudah ada tersendiri, sehingga mana yang mestinya diarahkan kepada lembaga pendidikan formal biasa, mana yang sebetulnya masuk ke lembaga pendidikan SR ini juga harus betul-betul selektif, karena semua nanti akan kita lihat dari pendataan, dari seleksinya, sehingga seseorang sampai bisa masuk di SR itu kriterianya apa sudah sesuai dan sebagainya. Baru nanti mereka diarahkan sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi masing-masing siswa.
1: Baik.
0: Begitu Mas. Ya. Tentunya ini jago masih berproses dan lama sekali. Ya.
1: Betul. Semoga ini juga memberikan dampak yang sangat luas, dampak positif luas dan juga perhatian pemerintah juga diperhatikan untuk sekolah-sekolah lain, Pak ya. Tidak hanya difokus di sekolah rakyat.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih Pak Zaibuddin sudah bersama kami di Sumeneb Penyapa. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Zaibuddin, yang memberikan pandangan secara luas bagaimana program sekolah rakyat dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana juga mencakup pembenahan di lingkungan pendidikan khususnya sekolah-sekolah lain, tidak hanya di sekolah rakyat. Jangan kemana-mana, kami juga akan berbincang dengan Kepala Sekolah Rakyat 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati, untuk memperbincangkan Sekolah Rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumeneb Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer banyak.

Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Sumenep menyapa.
2: Ya, masih bersama saya Supradi di Sumenep menyapa. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Sekolah Rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Jika kita tadi berbincang dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Saibudin, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati, yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Bapak.
2: Ya, kabar baik pagi hari ini, Bu.
3: Alhamdulillah, sehat, baik, ya. Semua.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI berbincang di Sumenep menyapa, Ibu. Ini mengenai sekolah rakyat dan di Sampang menampung dari 3 kabupaten lain, Ibu Denok. Saat ini masih proses MPLS, Ibu, ya?
3: Iya, betul.
2: Baik.
3: Sampai tanggal 14 nanti.
2: Tanggal 14 nanti. Ini setelah Sekolah Rakyat Sampang sudah menerima siswa dari kabupaten lain, khususnya di 3 kabupaten, ini proses penyesuaian siswa seperti apa, Ibu?
3: Alhamdulillah, proses penyesuaian berjalan cukup baik. Kehadiran siswa dari beberapa kabupaten lain, selain Kabupaten Sampang ini, menunjukkan bahwa peran sekolah rakyat menjadi ruang belajar yang terbuka bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berasrama. Karena sebagian siswa baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua, maka fokus kami pada tahap awal ini adalah membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Kebetulan kami mendapatkan program Taruna Bakti dari adik-adik Akademi Militer AAL dan Akademi Polisi. Kemudian kami padu-padankan dengan orientasi asrama. Kegiatan ini bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kebersamaan, serta mengenalkan pola kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Walaupun sekolah masih berada pada masa transisi operasional, kami berupaya memastikan setiap anak merasa aman, nyaman, dan memperoleh pendampingan yang baik sejak hari pertama.
2: Oke. Iya, ini dari 3 kabupaten lain kenapa di Sampang? Karena bangunan atau gedungnya belum

0: dimiliki secara permanen Ibu, dan yang masih paling siap ini di Sampang. Kalau Ibu Denuk melihatnya, tentu dengan karakter yang berbeda, Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan dijadikan jadi satu, ini sebagai solusi atau justru menjadi tantangan tersendiri, Bu?
1: Kami melihatnya adalah sebagai solusi, tetapi membawa tanggung jawab yang besar tentunya.
0: Betul.
1: Program ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi anak-anak dari berbagai daerah. Kebetulan kabupaten yang lain memang gedung permanennya belum tersedia, sehingga anak-anak siswa baru dititipkan ke Sampang.
0: Ini untuk jenjang pendidikannya, Ibu?
1: Jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA.
0: SMA, oke. Jadi satu
1: ya.
0: Satu kesatuan di SRT, satu terintegrasi
1: di Kabupaten
0: Sampang.
1: Sampang. Ya.
0: Kalau saat ini jumlah siswa berapa yang sudah terdata, Ibu?
1: Jumlah siswa dari tiga jenjang 333.
0: Oke. Ini untuk SD, SMP, SMA, Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Tantangan terbesarnya, Bu, dengan mengelola dari semua wilayah, khususnya di termasuk juga jenjang SD, SMP, SMA.
1: Tentu tantangannya itu adalah dari latar belakang budaya, kebiasaan, dan pengalaman hidup anak-anak yang berbeda. Namun justru keberagaman tersebut menurut saya menjadi nilai positif, sehingga anak-anak mulai belajar hidup bersama, saling menghargai, dan membangun persaudaraan tanpa membedakan asal daerah.
0: Oke, jadi semuanya jadi satu kesatuan, saling mendukung, saling menguatkan, Ibu ya?
1: Betul sekali.
0: Betul, karena tujuannya untuk pengembangan karakter. Ibu Denok, ini dengan sekolah, upaya-upaya sekolah terhadap siswa untuk membantu khususnya yang luar daerah untuk bisa cepat beradaptasi. Apalagi yang jenjang-jenjang SD, SMP nih, Bu ya?
1: Ya, dengan program atau melalui program orientasi asrama yang langsung dibimbing oleh wali asrama dan wali asuh, kemudian melalui program Taruna Bakti, siswa dikenalkan dengan tata kehidupan di lingkungan boarding school atau berasrama, mulai dari disiplin waktu, hidup mandiri, menjaga kebersihan, hingga membangun kebersamaan dengan teman-temannya. Selain itu, wali asrama, tenaga kependidikan, termasuk saya kepala sekolah, terus mendampingi siswa dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga harapan kami, perjalanan sekolah rakyat di awal-awal ini tidak ada kendala yang berarti, yang cukup bisa memfasilitasi rasa kerinduan anak-anak kepada keluarga, sehingga segera bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan berasrama.
0: Baik. Kalau respon siswa termasuk kualitas siswa seperti apa, Ibu Denok?
1: Secara umum responnya cukup positif. Siswa menunjukkan semangat, mengikuti setiap kegiatan, dan mulai beradaptasi di hari ke-6 ini. Siswa sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan berasrama. Memang pada awal dimulainya SR Sampang pada tanggal 31 Juli masih ada beberapa anak yang menunjukkan homesick, kerinduan, kurang nyaman. Tetapi sampai hari ke-6 ini sudah mulai beradaptasi, anak-anak sudah mulai nyaman, dan mulai berani menyampaikan keluhan-keluhannya jika mereka merasa kurang nyaman.
0: Okay.
1: Dari pihak orang tua juga memahami bahwa sekolah sedang berada pada tahap awal penyelenggaraan, sehingga masih ada beberapa proses penyesuaian.
0: Mungkin kalau awal-awal masih belum betah, butuh penyesuaian gitu, Bu ya. Jadi pengennya pulang terus gitu.
1: Iya, betul.
0: Ini sebagai gambaran kepada pendengar, Ibu Denok. Ini kan
1: betul.
0: Berbasis asrama, semua difasilitasi oleh sekolah rakyat. Ada jadwal kapan wali siswa atau orang tua boleh mengunjungi, atau si anak boleh pulang dulu nanti kembali lagi gitu, Bu?
1: Di satu bulan di awal kita penyelenggaraan memang saya fasilitasi kapanpun jika orang tua masih ingin berkunjung, kami fasilitasi. Tidak ada batasan dan tidak ada jadwal khusus. Bagi anak-anak yang memang merasakan homesick dan ingin pulang ke rumah sementara, kami fasilitasi.
0: Okay.
1: Nanti di bulan kedua kami akan membuatkan jadwal khusus sehingga kunjungan akan lebih mengikuti mekanisme.

0: mekanisme tertentu melalui aturan-aturan yang kami tetapkan nanti di SPL. Begitu, Bapak.
1: Iya, kalau awal-awal sih pengennya pulang terus, nanti beradaptasi. Lama-lama malah tidak pengen pulang tuh, Bu, siswa, Bu. Karena
0: Betul
1: betah.
0: sekali.
1: Karena ngumpul terus, sudah berasa saudara gitu, Bu.
0: Iya, benar-benar.
1: Ibu Dedek, ini kan memang perjalanannya cukup singkat untuk Sekolah Rakyat hingga saat ini bisa menampung dari 3 kabupaten lain. Kalau pengalaman Ibu Dino sendiri, hal-hal menarik apa yang sering terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat ini, Bu?
0: Pengalaman yang menarik dari siswa ya, Bapak ya.
1: Iya.
0: Oh ya, itu tadi gejolak-gejolak rasa rindu. Di hari pertama, sebagian besar mulai menunjukkan rasa rindu dengan menangis, dan mungkin karena memang budaya asal mereka mungkin hidupnya tidak teratur, tidak disiplin, kemudian dibuat disiplin, harus mengikuti aturan. Culture shock itu
1: Ya,
0: pasti ada.
1: pasti ada.
0: Ya.
1: Nangis-nangisan pasti ada itu, Bu, ya.
0: Iya.
1: Ini campur, Bu, ya, atau ada pembedaan untuk siswa perempuan dan laki-laki?
0: Jelas, Bapak, di SR itu ada, di SR Sampang itu ada 10 asrama.
1: Oke.
0: Satu asrama SMA Putra, satu asrama SMA Putri, satu asrama SMP Putra, satu asrama SMP Putri, dua asrama SD Putri, dan dua asrama SD Putra. Namun, karena sampai hari ini masih ada 3 asrama yang sudah siap ditempati, maka yang ditempati untuk saat ini itu asrama SMA Putra untuk menampung semua siswa siswa dari jenjang SD, SMP, SMA Putra. Sedangkan asrama SMA Putri ditempati oleh siswa SMA Putri dan SD Putri. Dan untuk siswa Putri SMP kami tempatkan di asrama SD Putri 1.
1: Oke, iya. Bu Denok, ini yang terakhir, kalau dari Bu Denok sendiri, ini kan masih yang fokus di Sampang. Daerah lain juga masih proses pembangunan. Kalau nanti semuanya berjalan, pelajaran apa yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar ini juga bisa diterapkan di daerah-daerah lain?
0: Iya. Pengalaman awal menjadi kepala sekolah di SRT 1 Sampang yang secara keseluruhan sarana prasarananya belum siap. Belum siap karena masih progres 94%,
1: Iya.
0: dan kemudian kami juga belum memiliki guru definitif, jadi gurunya masih dipinjamkan oleh Dinas Pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan. Maka harapan kami nanti untuk pemerintah jika menyelenggarakan sekolah rakyat, harapan kami semua komponen-komponen yang mendukung sekolah itu dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga ketika anak-anak sudah hadir di sekolah, ini sudah memiliki komponen-komponen pendukung secara utuh.
1: Baik,
0: Begitu, Pak.
1: iya. Dan semoga ini cepat terrealisasi, Bu, ya. Dan semoga
0: Amin.
1: program-programnya juga berjalan dengan lancar, memberikan dampak yang sangat positif, dan juga memberikan dampak yang sangat luas bagi generasi-generasi muda bangsa ini. Terima
0: Amin.
1: kasih, Ibu Denok, sudah bersama kami, berbagi informasi, berbagi pengalaman terseputar bagaimana sekolah rakyat di Kabupaten Sampang ini, dan semoga apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai. Sekali lagi
0: Amin.
1: terima kasih, Ibu. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kepala SRT 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati. Bagaimana awal-awal menghadapi siswa yang tidak betah berada di asrama, ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru termasuk juga perangkat di dalamnya. Dan semoga sekolah rakyat ini, apa yang diperjuangkan oleh kepala sekolah, guru, dan perangkat lainnya ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk bangsa dan negara, terutama untuk membentuk karakter generasi-generasi muda menjadi lebih baik, menjadi generasi-generasi hebat ke depannya. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa, dan jangan lupa tetap ikuti informasi-informasi menarik di berbagai platform yang RRI miliki, baik di siaran radio, channel YouTube, media sosial maupun rri.co.id. Dengan demikian berakhir pula Sumenep Menyapa pada pagi hari ini dengan

0: Tema sekolah rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Dengan demikian berakhir pula, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumedang Menyapa.

0: Satu.
1: Freude!
2: Freude!
1: Freude!
3: Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Dan pagi hari ini Dini Wardani bertugas bersama dengan rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator. Kita buka dulu untuk informasi pertama pagi hari ini, pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan Universitas Brawijaya screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru, perkuat deteksi dini masalah psikologis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening sendiri dilaksanakan di UB selama 3-7 Agustus dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak dan tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan, pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia kuliah. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikolog layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses ini dilangsungkan di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia dari mahasiswa juga turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan memengaruhi status akademik mahasiswa. Langkah UB ini mendapatkan respon positif dari para calon mahasiswa, salah satunya Ana. Dia menilai screening kesehatan mental merupakan program yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Selain kesehatan mental, calon mahasiswa baru juga mengikuti tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta menerima pembagian jas alma mater. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan akademik. Kedepan, UB berencana menjadikan screening kesehatan mental ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia mendengar bahwa Universitas Brawijaya Malang screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru untuk memperkuat deteksi dini masalah psikologis. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur hari ini ya dalam program Jatim hari ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran di Bromo. Kita sapa reporter William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter untuk waterbombing demi membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Legend N.I. Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian besar titik api ada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal, sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan yang paling efektif. Dia juga telah meninjau langsung lokasi kebakaran sore hari kemarin untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada lokasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo tetapi pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Cantur atau Bantengan, wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Pasukan darat pemadaman dilakukan oleh Satgas Gabungan dan mereka membuat sekat bakar serta melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Iya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini juga masih terus menjadi ancaman serius begitu ya, dan bahkan kebakaran yang muncul pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya ini juga telah membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan reporter William Nathan ya sudah melaporkan bahwa BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran Bromo. Nanti kita akan update kembali untuk beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Kami masih menunggu atensi Anda mendengar dan nanti kita akan coba update dari beberapa kawasan begitu ya, karena Jatim hari ini jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan nanti kami masih menunggu begitu ya untuk kawan reporter Purnama Iswantoro di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini, pendengar. Dan tidak hanya warga Kabupaten Sampang saja, ternyata warga Kabupaten Pamekasan begitu ya, ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan banyak beberapa warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM ya, meski ia sudah mencoba untuk mendatangi beberapa SPBU, namun di beberapa SPBU ini kehabisan stok. Nah, sementara warga lainnya ini juga terpaksa harus membeli bensin eceran begitu ya, demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dengan kondisi tersebut ya, ini juga menyebabkan antrian kendaraan yang di sejumlah SPBU begitu ya, yang masih memiliki stok begitu, serta membuat sebagian warga terpaksa harus beralih ke BBM eceran, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Nanti kami akan hadirkan update-nya bersama dengan reporter Purnama Iswantoro yang saat ini masih berusaha kami hubungi begitu ya, di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Nah, yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di SPBU beberapa hari terakhir ini.

0: telepon dulu hampa dari Arelaso pendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang pagi hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur yang pajaknya belum dibayar atau telat bayar pajak, jangan khawatir, karena per 1 Agustus melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2026 resmi membebaskan sejumlah pajak daerah, dan ini berlaku 1 bulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Lalu bagaimana realisasi di Kabupaten Pasuruan, Bapenda? Kabupaten Pasuruan saat ini juga mempersiapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya sudah bersama dengan PLT, Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, dan Bapak Koko. Assalamualaikum pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bisa dijelaskan kesempatan ini kan harus dimanfaatkan masyarakat, karena memang kan waktunya cukup pendek, hanya 1 bulan.
2: Ya, alhamdulillah dengan surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan mensupport penuh terkait dengan kebijakan hal di atas, dan ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah kami dan akurasi pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pembebasan pajak daerah. Yang pertama, bebas sanksi administratif. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren, Mas Emil, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Ayo monggo, teman-teman buruh, teman-teman yang ada di perusahaan, ambil kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya,

0: dengan perangkat daerah terkait, ada Dishub, ada teman-teman DPMP TSP, kemudian Bapenda, dan stakeholder yang lainnya, ada Samsat. Ini kita membuat pluskom info ya. Nah, kita membuat action plan untuk melakukan rencana aksi dalam jangka waktu sebulan ke depan. Yang pertama, kita melakukan publikasi secara masif lewat media sosial, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi gabungan Bapenda, Jenderal Harja, kemudian Polres, kemudian dari jajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita kayak gini nih, melakukan apa namanya talk show, kemudian vlog, kemudian wawancara online dan lain sebagainya, sehingga nanti berita-berita ini bisa termasifkan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
1: Ya, dan ini pembayarannya hanya di sini atau di semua tempat pembayaran?
0: Di semua tempat yang ada di Indomaret bisa, kemudian di tempat-tempat GoPay, Tokopedia, kemudian Bank Jatim, spot-spot tertentu yang memungkinkan ada e-Samsat, itu bisa dilaksanakan.
1: Ya. Oke. Kita diskusi langsung dari beliau terkait dengan pembebasan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Jangan lewatkan kesempatan ini sampai 30 Agustus 2026. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, mendengar pagi hari ini Pemprov Jatim membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan ada masih ada dalam program Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Purnama Iswantoro, pendengar yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini. Purnama Iswantoro, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir ini, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Titik warga Kelurahan Patemon mengaku kesulitan mendapatkan BBM, bahkan ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU namun kehabisan stok. Sementara itu, pendengar, warga lainnya, Ana, ini memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dan kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Iswantoro dan selamat bertugas kembali. Dan dari reporter Purnama Iswantoro, pendengar, nanti kami akan hadirkan update bersama dengan reporter Ulfa Larasati ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan melaporkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai hari Sabtu hingga telepon seluler begitu ya. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Ulfa Larasati. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Juli 2026 dengan kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Madiun, Bagas Andi Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Kegiatan kali ini menjadi pemusnahan kedua sepanjang 2026. Bagas menyebut barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 11.071 gram, alat hisap sabu, 1 unit timbangan digital, serta 6 unit telepon seluler. Selain itu, 12 potong pakaian, dokumen berupa KTP dan kartu ATM, obeng, serta sejumlah barang bukti dari berbagai perkara pidana lainnya juga turut dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara pidana umum. Proses pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti, seperti dibakar, dipotong, maupun dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan maupun disalahgunakan kembali. Bagas menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewajiban jaksa dalam mengeksekusi amar putusan pengadilan. Eksekusi tidak hanya menyangkut pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga penyelesaian status barang bukti yang dirampas negara untuk dimusnahkan. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ulfa Larasati dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai dari sabu hingga telepon seluler begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari kawan reporter Muhammad Ali Bendengar yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 ini baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Muhammad Ali di pagi hari ini dalam program Jatim Hari Ini.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Ali, silakan laporan Anda.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta. Dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Mahalil juga mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Dan tentunya juga menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajiban menjelang akhir tahun. Dan meskipun demikian, petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Dan sejauh ini, Idam Halil menambahkan target PAD sektor pasar pada tahun 2026 meningkat sekitar 16% dibanding tahun sebelumnya. Dari 2 miliar 600 juta menjadi 3 miliar 20 juta. Karena itu, pihaknya juga optimis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Muhammad Ali dan selamat bertugas kembali. Nanti akan kami hadirkan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter selanjutnya, pendengar. Dan masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini, Dini nggak sendiri karena ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Adit Sasono di Gatekeeper di pagi hari ini. Pendengar, BMKG Juanda ini juga memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan yang masih berpotensi terjadi pada pagi, siang, hingga sore, serta kembali muncul pada dini hari. Dan kawasan Jawa Timur ya, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah, disertai dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Sedangkan untuk memasuki siang hingga sore hari, kondisi ini akan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang masih dapat terjadi. Dan nanti pada malam hari, langit diperkirakan akan kembali cerah. Namun, untuk itu masyarakat tetap diimbau untuk waspada potensi kabut atau asap ya yang bisa mengurangi jarak pandang di beberapa daerah. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Anda masih ditemani Pro 1 RR Surabaya dan dalam program Jatim hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan pakar kebencanaan ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oni Arianto, silahkan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, pakar kebencanaan dari kampus ITS, Dr. Amin Widodo mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan di Taman Nasional Tengger Bromo bisa disebabkan salah satunya dari buang sampah atau puntung rokok di sembarang tempat. Dan hal itu sampaikan Amin Widodo saat dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu. Menurut Amin Widodo bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memang dapat disebabkan oleh para wisatawan yang membuang puntung rokok di saat musim kering atau musim panas yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, dan hal itu menyebabkan apabila puntung rokok dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran yang bisa saja terjadi pada saat ini. Dan untuk itu para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Gunung Bromo dan sekitarnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Seperti diketahui juga bahwa untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penyebab kebakaran hutan di Blok Pantengan tersebut terdeteksi sekitar pukul 5 sore atau pukul 17, sehingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo mulai 3 Agustus 2026 sampai tanggal yang tidak ditentukan. Yang akses yang ditutup total yakni pintu Jemplang, yakni di Malang, kemudian Coban Trisula juga di Malang, dan Senduro di Lumajang. Sementara Kepala Balai Besar BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hal itu dilakukan untuk proses pemadaman bisa berjalan lancar dan pengunjung wisata tetap aman. Namun para wisatawan yang akan menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger bisa melewati pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan, namun hanya sampai di lautan pasir dan tidak diperkenankan ke area savana. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi dari reporter Oni Arianto tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam

0: Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Wardani beserta kawan gatekeeper Adi Nugroho dan juga Atit Sasono dan juga ada rekan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Polsek Masalembu, Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan di sebuah ruko di Kecamatan Masalembu. Dua orang terduga pelaku diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Sementara Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentano melalui Kapolsek Masalembu Ibda Asnan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus tersebut. Masih di lintas informasi, bergeser ke info olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memastikan akan kembali mencalonkan diri pada Kongres Pemilihan PSSI tahun depan. Erick mengatakan keputusan ini akan dibahas bersama pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara di PSSI. Ia menegaskan penentuan Ketua Umum PSSI sepenuhnya menjadi hak anggota PSSI melalui mekanisme pemungutan suara.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

pendengar, Kabupaten Sumenep bukan hanya dikenal sebagai kota bersejarah dan penuh budaya, tapi juga menyimpan kekayaan bahari yang luar biasa. Dengan lebih dari 120 pulau besar dan kecil, Sumenep jadi salah satu wilayah maritim paling potensial di Jawa Timur. Laut Sumenep menyimpan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil perikanan, rumput laut, hingga potensi wisata bawah laut yang menakjubkan. Di beberapa perairan seperti Gili Yang, Gili Genting, dan Sapeken, hamparan terumbu karang masih terjaga dengan warna-warni alami. Tidak hanya indah, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi ribuan biota laut yang langka. Selain itu, masyarakat pesisir Sumenep juga dikenal sebagai pelaut tangguh dan penghasil ikan berkualitas tinggi. Komoditas seperti ikan tongkol, kakap merah, dan cumi-cumi menjadi andalan yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim. Tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: sumanap siyang ini.
1: Kita, Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah Ais yang menemani Anda dalam rangkaian pertama di Sumenep siang ini, Kita Indonesia. Edisi di lembar ke-6 Agustus 2026 dan kita ada di bulan kemerdekaan. Sangat pas sekali ya bahwa kemerdekaan ini perlu diisi dengan program-program yang semakin membuat kita cinta kepada tanah air seperti Kita Indonesia edisi hari ini, kerjasama RRI Sumenep bersama dengan Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumenep. Dan kali ini pendengar serta pemirsa, saya ajak Anda untuk membahas tentang demokrasi. Seperti apa itu? Ketika mendengar kata demokrasi, mungkin yang pertama

0: pertama terlintas dalam benak kita adalah pemilu, kemudian pencoblosan, partai politik, atau mungkin juga pemerintahan. Padahal demokrasi sesungguhnya tidak hanya berlangsung di bilik suara atau ruang-ruang politik kita. Demokrasi juga hadir sangat dekat dengan kehidupan kita. Saat anggota keluarga diberi kesempatan menyampaikan pendapat, ketika kita menghargai keputusan bersama, kemudian juga ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Bahkan ketika kita mau mendengarkan orang lain yang pandangannya berbeda dengan kita, ini juga bagian dari demokrasi. Lalu seperti apa sebenarnya nilai-nilai demokrasi yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan di tengah derasnya arus informasi serta media sosial seperti saat ini, apakah kita sudah menjadi warga yang cukup demokratis? Saya sudah bersama dengan narasumber Ibu Putri Yumira Norin, MPD, beliau peneliti di Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumeneb. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bu Putri?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah, semangat ya Bu ya, kita di bulan kemerdekaan.
1: Betul banget.
0: Di UPI ada lomba-lomba Agustusan juga tidak Bu, biasanya?
1: Masih akan
0: terlaksananya. Wah, ini kalau Bu Putri ikut di lombanya, saya doakan semoga menang ya Bu ya.
1: Iya, harus itu Mbak. Karena akan membawa hadiah yang banyak nanti.
0: Iya, biasanya gitu. Kita akan dapat hadiah banyak di Agustusan. Iya, Bu, sebelum berbicara lebih jauh ini bersama dengan pendengar juga, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai demokrasi? Kemudian, apakah demokrasi itu memang selalu identik atau sangat mudah didekatkan dengan ranah politik dan pemerintahan? Silakan Bu Putri.
1: Oke. Sebenarnya demokrasi ini kan satu garansi yang memang sudah ada pada diri manusia sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya itu hanya bagaimana kita mengarahkan rasa toleransi tersebut ketika kita akan semisal tadi Mbak bilang musyawarah atau mungkin kita sedang sekarang ini bagi kemerdekaan, maksudnya berarti kan itu juga salah satu bentuk dari rasa demokrasi. Demokrasinya apa? Itu kan menghargai bagaimana dulu para pejuang sudah berusaha sedemikian rupa untuk memerdekakan negara kita. Jadi dengan demokrasi ini kita saling ada rasa toleransi agar kemerdekaan ini tetap kita jaga.
0: Baik. Jadi kalau misalnya yang terdekat ini sedang, mungkin yang ringan-ringan ya Bu Putri, semacam kita misalnya membicarakan soal lomba Agustusan kali ini, kita mau lomba apa ya? Nah, itu tidak memaksakan diri dengan mengatur harus lomba ini, itu juga bagian dari demokrasi berarti ya?
1: Benar banget, Mbak. Karena kan biasanya kalau kayak untuk perlombaan aja nih, setiap desa lah ya kita bicara. Dan desa itu kan ada karang-karunannya. Di situ saja mereka satu sama lain sudah harus menerapkan rasa demokrasi. Yeah. Jadi tidak semena-mena mungkin ada yang lebih sepuhnya lah ya kasarannya. Kita, oh iya, anak muda-anak mudanya dengan ide yang seperti ini, kalau kita ngadain lomba dengan cara seperti ini, mungkin kita akan semakin kompleks satu sama lain. Yang biasanya hanya di desa tersebut, mungkin bisa antar desa, mungkin bisa antar wilayah, sehingga demokrasi itu, rasa kebersamaan itu juga bisa tercipta. Gitu.
0: Baik. Ibu, kalau demokrasi itu sebenarnya suatu rasa yang bisa dibentuk atau sebenarnya secara naluri itu manusia sudah punya?
1: Sebenarnya rasa itu manusia sudah punya. Cuman kita kadang terbentur dengan yang namanya rasa ego. Setiap manusia ini kan ada rasa ego yang tinggi. Ya kan Mbak ya? Jadi antara rasa demokrasi yang memang sudah sebenarnya ada, cuman terbentur dengan

0: Dan kita aja ketika mau musyawarah, udah tujuannya musyawarah, kita menerapkan demokrasi. Tapi ya itu tadi, karena ada rasa ego yang tinggi, ya kesingkirkan, Mbak. Rasa demokrasinya, rasa toleransinya kesingkirkan. Itu.
1: Ya, baik. Nah, Ibu, salah satu nilai penting dari demokrasi itu kan kita kenal, atau mungkin masyarakat awam sering kemudian berpendapat demokrasi itu selalu lekat dengan kebebasan berpendapat, begitu. Namun, apakah kebebasan berpendapat ini kemudian membuat seseorang bebas mengatakan apa saja, atau ada batasan tertentu yang juga ada di ruang lingkup demokrasi itu sendiri, Bu?
0: Kita sampaikan di sini bebas menyampaikan apa saja dengan ranah. Dengan ranah di sini yang dimaksud, kadang kan ada orang yang ingin menyampaikan sesuatu atau kita ingin menyelesaikan suatu masalah nih dengan cara musyawarah. Cuman ketika kita kebablasan, Mbak, akhirnya yang maunya menyelesaikan suatu masalah malah timbul masalah baru. Itulah kenapa ketika kita mau bermusyawarah tetap harus memperhatikan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah apa inti dari permasalahannya.
1: Jadi harus sesuai dengan konteksnya ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Baik. Nah, ini kan tema kita nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi contoh ringannya di awal kita bicara di lingkup sekitar begitu ya, barangkali RT, kemudian lingkungan yang terdekat kita soal lomba gustusan. Tapi kalau yang ditarik paling dekat lagi ini kan ranahnya keluarga nih Bu. Kira-kira contoh sederhana yang mungkin bisa menyadarkan kita untuk apa ya, mengevaluasi di diri kita ini, di lingkungan keluarga kita ini sudah ada nilai demokrasinya belum ya? Itu seperti apa sih Bu penerapan nilai demokrasi di keluarga?
0: Kalau demokrasi di dalam keluarga ya, itu lebih ke bagaimana kita menghargai pendapat. Kadang ya Mbak ya, mohon maaf, orang kalau ya bisa dibilang orang yang agak dulu lah ya, mereka kan lebih cenderung kayak kamu masih baru, kamu masih anak-anak, kamu belum tahu apa-apa. Jadi kadang kita sebagai orang tua itu terlalu mendoktrin. Kamu belum tahu apa-apa, ya kan? Kamu belum tahu apa-apa. Jadi kamu harus nurut begini, begini, begini. Padahal pada dasarnya kita bisa memberikan pembelajaran tersebut dengan cara bagaimana mereka mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka sampaikan. Contoh, kalau kita melakukan seperti ini, gimana ya Maya? Mungkin kita bisa dengarkan dulu. Oh, iya. Apa arahnya gimana? Oh, anak mungkin pengen tahu cara respon orang ketika kita lebih sopan, lebih menghargai. Tuh, tapi kalau ketika kita langsung, nggak boleh, kamu nggak tahu caranya. Kamu harus begini, gitu kan? Kasarnya tidak menerapkan demokrasi kan, Mbak. Jadi nggak ada toleransi gitu loh. Kita nggak mendengarkan pendapat.
1: Kalau dilihat di keluarga-keluarga yang ada di kabupaten kita tercinta ini, Bu, Bu Putri melihatnya sebenarnya nilai demokrasi itu sudah ditanamkan di keluarga di Sumenep belum sih, Bu, rata-rata?
0: Beberapa mungkin iya ya Mbak ya, karena mereka bisa ya, kita bisa bilang mengikuti perkembangan ya. Cuman ada pun beberapa yang bisa dibilang mereka agak susah untuk kita apa ya, kita masukkan ilmu lah ya, ke mereka. Oh, mungkin kita harus lebih begini. Oh, enggak. Emang dari dulu mungkin ajarannya kita sudah begini. Jadi ya kita harus mengikuti seperti ini. Masih ada, Mbak, yang begitu tuh masih kental gitu kan. Jadi mau nggak mau kita yang mungkin lebih paham itu mengalah

0: tidak berarti memberikan sepenuhnya mereka keputusan penuh, tapi pun diri mereka. Oh, gini loh, maksud dari apa yang akan disampaikan itu sebenarnya begini. Jadi adalah Mbak sih, yang begitu masih ada.
1: Masih ada, cuma
0: Iya.
1: perkembangannya sudah ke arah yang baik ya Bu ya. Lebih banyak yang
0: Betul,
1: demokratis
0: Mbak.
1: ya. Sudah
0: Iya.
1: mulai terbuka untuk
0: Iya.
1: menerima pendapat. Baik. Nah, soalnya pertanyaannya saya mau ke bangku kuliah nih Bu, di UPI. Bu Putri pasti kan melihat mahasiswa dari tahun ke tahun punya gayanya sendiri-sendiri nih. Soal
0: Benar banget.
1: biasanya budaya anak-anak yang kuliah di tahun 2000-an sama 2010-an, 2020 itu kan pasti berbeda ya Bu ya. Di rentang waktu yang kemudian juga membedakan soal itu. Nah, kalau diteliti sendiri Bu, di kalangan kampus mahasiswa-mahasiswa kita, ini bagaimana? Dari latar belakang keluarga yang kata Ibu sudah mulai untuk semakin terbuka nilai-nilai demokrasinya, kemudian ditarik ke bangku kuliah, seperti apa yang
0: Kalau
1: ditemui?
0: untuk mahasiswa, misalkan kita di lingkungan kampus, sebenarnya mereka sudah bisa menerapkan, menanamkan rasa demokrasi itu diri mereka masing-masing. Cuman, tadi, seperti yang di awal, ketika merasa itu ada, mau kami tersisihkan dengan ego. Kadang kan mahasiswa ini lebih panas ya Mbak ya. Ketika diomongin mungkin dari luar yang begini, begini, begini, akhirnya rasa toleransi yang awalnya mereka mungkin ada di role-nya, akhirnya mereka keluar dari role.
1: Kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, seperti apa, Bu, yang ditemui? Atau itu tidak kemudian apa ya, tidak memvalidasi, maksudnya begini, tidak ada jauh berbeda dari tahun ke tahun, cuma ada satu kunci, misal dari sisi kepribadian seseorang, atau seperti apa sih, Bu?
0: Cenderung ke kebalikan ya. Kadang gini, sederhana aja ketika di kelas. Ada beberapa mahasiswa yang ketika merasa, ya bisa dibilang ilmunya lebih banyak lah ya. Mungkin mereka merasa ilmunya lebih banyak. Ketika teman-teman yang lain berdiskusi, itu mereka menyampaikannya agak yang mungkin teman lain itu susah bagi saya, sehingga jatuhnya ketika kita belajar di kelas yang mau kita emang berbagi ilmu, sharing ilmu, tapi jatuhnya ingin menjatuhkan satu
1: Aduh.
0: sama lain, yaitu tadi ego. Kalau sudah
1: Berkompetisi ya
0: ego yang
1: jadinya.
0: main, nah itu udah beda lagi gitu ya.
1: Baik. Jadi bisa disimpulkan bukan perbedaan dari waktu ke waktu ya, Bu ya, tapi lebih
0: Enggak,
1: ke
0: enggak.
1: karakter seseorang
0: Betul,
1: yang
0: kembali ke
1: kemudian
0: karakter.
1: membuat
0: Dan
1: dia
0: dengan adanya demokrasi, mungkin bisa dibilang itu juga sebuah apa ya, sebuah perlindungan bagi mereka. Sekarang ini kan sudah zamannya menyampaikan pendapat, bla bla bla bla. Jadi mahasiswa yang mungkin kalau dulu zaman saya masih kuliah, ketika kita akan menyampaikan pendapat, ketika kita akan menyampaikan ide ataupun ketika kita sedang diskusi, itu lebih ke mikir dulu ya, nah nih ngomongnya kira-kira aku keluar dari topik enggak ya. Kalau sekarang enggak, lebih ke ya udah
1: Ngomong aja
0: agak
1: dulu gitu ya.
0: ngomong aja dulu, asal tabrak aja dulu.
1: Baik. Oke, Bu, ini kita ke pertanyaan pendengar ya, Bu ya. Untuk pendengar bisa bergabung melalui WA di 0811-3345-101. Saya baca satu pertanyaan dulu dari Pak Anton. Kita sering menuntut agar pendapat kita didengar, Bu Putri. Namun demokrasi juga menuntut kita untuk mendengarkan orang lain. Nah, ini lebih penting mana nih kemampuan dalam meningkatkan demokrasi di lingkungan kita? Lebih harus sering dari sisi kebebasan berpendapatnya atau mendengarkan pendapat orang lain? Silakan, Ibu.

0: Kita itu kan memberikan pendapat dengan maksud adalah menghargai dulu. Dengan adanya toleransi itu, kita menghargai dulu. Dengan seperti itu, orang juga yang akhirnya merasa, wah, orang ini merasa dengan ada wawonannya, akhirnya dia tidak mendengarkan dulu apa pendapat orang lain dan sebagainya. Dan tidak berarti kan ketika kita akhirnya mendengarkan mereka, terus kita tidak kembali ke aturan awal.
1: Baik, jadi lebih butuh kemampuan dua-duanya ya Bu ya? Ya,
0: Iya,
1: berpendapat
0: betul.
1: iya, mendengarkan juga iya, harus berimbang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ibu, bicara tentang tantangan terbesar untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di kehidupan sehari-hari kita ini, apa sih Bu?
0: Tantangan terbesarnya itu sebenarnya adalah diri sendiri. Kenapa saya bilang diri sendiri? Ketika kita contoh dari luar, mungkin saya anggap lingkungan keluarga ini masih luar ya. Kita sudah sebagai orang tua mungkin di lingkungan keluarga, kita sudah menerapkan yang namanya demokrasi, rasa toleransi satu sama lain dan sebagainya. Di lingkungan sekolah mungkin ada pendidik yang sudah mulai menggiring para peserta didiknya untuk menerapkan demokrasi. Tapi kembali lagi, ketika kita sedang ada mungkin di sebuah forum, entah mungkin ada di sebuah kegiatan, tapi kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri untuk rasa toleransi tersebut. Jadi ya kembali lagi, demokrasinya akan tersingkirkan, Mbak. Gitu.
1: Baik, jadi tetap pada diri sendiri ya Bu ya, yang menjadi
0: Betul.
1: kunci. Kemudian termasuk juga ketika Bu Putri bilang soal tantangan terbesar ya, kembali pada diri kita sendiri juga ya, yang soalnya itu tadi kuncinya ada di ego ya Bu ya tadi.
0: Iya.
1: Makanya secara personal kita harus merefleksi diri sendiri nih pendengar.
0: Iya.
1: Iya. Ibu, satu pertanyaan lagi masih bisa ya Bu ya? Kita
0: Aman.
1: aman, siap. Saya takut Bu Putri segera ngajar mahasiswanya ini. Iya. Soal demokrasi sebentar. Saya bacakan pesan. Kita pilih dulu ya. Karena tidak semua dari pertanyaan Anda bisa sepertinya bisa kita bahas nih pendengar. Oke. Ibu, biasanya di demokrasi itu kan ada voting, pemilihan suara terbanyak, begitu. Nah, sementara menurut Bu Fitri di kawasan Kota Sumenep, suara terbanyak itu kadang dalam tanda kutip tidak adil. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai demokratis itu bisa adil ke semuanya? Silakan Ibu ditanggapi.
0: Karena kan kalau politik ini kan berdasarkan jumlah terbanyak.
1: Biasanya kalau
0: Sedangkan kalau
1: musyawarah nggak mufakat atau gimana sih Bu? Voting itu pilihan terakhir atau memang demokratis harus
0: iya,
1: voting?
0: bisa dibilang mungkin voting ini adalah salah satu alternatif ya. Ketika musyawarah ini tidak bisa menghasilkan sebuah hasil yang mufakat. Karena apa? Ketika kita bermusyawarah, terkadang ada orang yang kekeh dengan prinsipnya, kekeh dengan pendapatnya, akhirnya itu susah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Ketika di voting, itu sudah berdasarkan terbanyak, kan? Sudah berdasarkan volume, kan?
1: Baik, jadi biasanya itu opsi ya Bu ya, bukan selalu
0: Iya.
1: harus voting soal demokrasi.
0: Iya.
1: Soalnya mungkin barangkali masyarakat familiarnya begitu ya, lazimnya soal demokrasi itu dikaitkan dengan pemilu ya Bu, pemilu,
0: Iya,
1: kemudian
0: betul.
1: pilkades, pemilihan
0: Iya.
1: lurah, pemilihan RT barangkali, dan seterusnya. Ini sebenarnya ada langkah pertama yang biasanya dilakukan yaitu musyawarah dulu ya Bu ya. Termasuk,
0: Iya, benar.
1: tapi kalau dipikir-pikir, soal pemilu pun kan biasanya.

0: Biasanya ada musyawarah untuk membuat regulasinya kan, Bu ya? Ada
1: Iya,
0: tahapan-tahapannya
1: benar-benar
0: dan
1: pasti
0: lainnya.
1: sebelum akhirnya memutuskan untuk voting, mereka mestinya sudah berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu sebelum akhirnya mereka menentukan apa yang akan mereka akan bikin.
0: Ya, oke. Saya jadi teringat biasanya kan ini mungkin terdengar sangat sederhana dan konyol ya. Anak-anak kecil pun biasanya untuk memutuskan sesuatu karena saling berebut ingin jadi yang pertama untuk main atau apa gitu. Biasanya mereka gambreng atau sweet gitu.
1: Benar,
0: Ini sebenarnya
1: iya,
0: nilai-nilai demokrasi juga nggak sih, Bu? Kalau
1: benar. Itu kan
0: dipikir-pikir, mereka
1: nilai
0: kan sepakat
1: demokrasi
0: ya.
1: yang kasarnya kita dikasih dari leluhur, Mbak. Ya, bisa dibilang dari leluhur, ya kan? Dari orang zaman-zaman dulu, ya. Anak-anak sekarang kan, ya, bisa dibilang udah jarang, ya, main dengan gambreng, main dengan sweet gitu kan. Jadi, mungkin ya, salah satu akhirnya mereka lebih ke arah ego yang tinggi, agak susah mengatur egonya karena ya itu tadi. Kalau dulu kan kita dengan ayo siapa yang ini duluan, kita sweet mau nggak mau dengan hasil sweet itu kita terima gitu.
0: Terima. Baik. Dan saya rasa itu juga akhirnya kembali pada apa yang ditanyakan Bu Fitri soal keadilan di demokrasi, itu ketika sistem sweet ataupun voting itu disepakati, ya itu namanya keadilan ya, kita terima ya.
1: Benar, iya, mau nggak mau, Mbak.
0: Karena itu tadi, benturan-benturan ego ya Bu ya ternyata.
1: Iya,
0: Demokrasi itu lahir dari benturan-benturan ego yang mesti diatur. Oke, terakhir Bu Putri, pesannya untuk kami semuanya nih Bu, soal nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Bu Putri.
1: pesan terakhir yang menurut saya pribadi sih, Mbak, bagaimana cara kita menerapkan nilai demokrasi itu di dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara kita mengontrol ego kita sendiri. Jadi ketika kita sudah bisa menerapkan rasa toleransi, kita bisa berusaha untuk memahami dulu, mendengarkan dulu pendapat dari Tuhan, apakah ini arahnya kemana, tujuannya kemana, jadi kita bisa sama-sama maju ke depannya.
0: Baik.
1: Intinya kan ke arah yang terbaik.
0: Siap. Semua arahnya itu ke yang baik-baik, yang ke positif ya, Bu ya.
1: Benar banget.
0: Siap. Terima kasih banyak Bu Putri ilmu yang sudah dibagikan hari ini.
1: Sama-sama.
0: Dan salam buat rekan-rekan di Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumeneb.
1: Iya.
0: Semoga amanahnya berjalan lancar
1: Terbaik.
0: ya, Bu ya. Berjalan dengan
1: Amin.
0: sukses agendanya. Salam merdeka ya, Bu ya.
1: Merdeka, Mbak.
0: Di bulan Agustus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Kita Indonesia edisi hari ini. Kita sudah bicara soal menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Ibu Putri Yumira Norin MPD, peneliti Pusat Studi Budaya Madura UPI Sumenep. Semoga bermanfaat, pastikan terus stay tune bersama kami di Sumenep Siang ini.
2: Kita Indonesia Pro 1 RRI Sumedang.

Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

101 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja mengalir ke ruang dengar Anda, kita berdua, Dewi Gita, di tahun 1995 lagu ini dirilis. Berikutnya untuk menantikan, kita menuju dinamika olahraga. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung kami ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta. Sambil menantikannya, ada satu nada yang mungkin familiar karena cukup viral, mode pesawat dari Dandi Barakati featuring Dante. Nas

Tanerbah ungguli Strumgras di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang.

0: dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Stumgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
1: Belki 3-4 itu olabilirdi.
0: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
1: Zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
0: Sementara itu, kepala pelatih Stumgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
2: Ya, natürlich tut weh, wenn man Spiel verliert.
0: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Stumgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun, Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun, tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.

0: We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Kris Maritski, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything is stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kyle Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial. Apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kyla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan

0: kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antar Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi what it is, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.

Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar berita kehilangan dari Muhammad Nasir, Dusun Bun Barat, RT 4 RW 1 Desa Bun Barat, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nomor polisi M3824WL atas nama Mahmudi, alamat Dusun Barak Leke, RT 1 RW 2 Desa Pananggungan, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di dalam rumah pelapor alamat dusun tersebut. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Muhammad Nasir nomor handphone 0859-550-77022 atau bisa datang langsung di Seksi Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Sumenep di Jalan Urip

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Yang penuh suara ini kita butuh, bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masih dalam sekup-sekup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi, gitu, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjaga informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi, berita kehilangan pendengar dari Saudara Bobby Arifandri, Dusun Taman Timur RT 2 RW 5, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb, ditujukan kepada masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M6778TE atas nama Lukman Afif Lulit Alzaki. Alamat Dusun Taman Timur, RT 2 RW 5, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Pulau Kangean menuju sekitar Kecamatan Kota Sumeneb. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Bobby Arifandri, nomor handphone 0878-4092-5428. Atau Anda bisa juga langsung mendatangi seksi layanan pengembangan usaha LPP RRI Sumeneb di Jalan Urip Sumarjo, nomor 26 Sumeneb. Selanjutnya pendengar, berita kehilangan dari saudara Muhammad Sarun, Dusun Kaleleng, RT 7 RW 2, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Ditujukan untuk Anda, masyarakat Sumeneb dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M38242L atas nama Mahmudi, alamat Dusun Barak Leke, RT 1 RW 2, Desa Pananggungan, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Kamis 13 November 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di dalam rumah pelapor di alamat dusun tersebut. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Muhammad Sarun 0859-5244-7523 atau bisa langsung datang di seksi layanan pengembangan usaha LPP RRI Sumeneb di Jalan Urip Sumarjo, nomor 26 Sumeneb.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buruk nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah gede, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini sudah 57 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di rangkaian Sumenep siang ini. Sesaat lagi kita akan berjejaring dengan Pro 1 RRI Sampang. Kita akan bersama-sama update informasi dari kawasan Madura dalam Madura hari ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Emor. Emulai tanggal situng kantos telo polos situng Agustus 2016 kor nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bingu sakemi sarang tahun sabelunda kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun bingu sakemi sarang tahun sabelunda kebaik roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sarang PKB tor BBNKB tak omke. Nirek, manfaat deki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Madura, hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang. Saya Ais bersama dengan Ratna yang menemani Anda di Madura hari ini, edisi 6 Agustus 2026. Kita ada di hari Kamis. Semoga semangat Anda tetap semangat merdeka. Kita ada di bulan Agustus soalnya ya, bulan kemerdekaan. Ada beragam informasi yang sudah kami siapkan dari redaksi Sumenep maupun Sampang dari seluruh kawasan Madura. Dan Anda bisa mengikuti siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian bisa Anda gunakan untuk streaming dari manapun Anda berada. Terima kasih yang sudah download. Baik, saya sabarkan Ratna. Selamat siang, Ratna.
4: Selamat siang, Ais.
3: Assalamualaikum, Sampang.
4: Waalaikumsalam, Sumenep.
3: Iya.
4: Kabar hari ini nih? Panas untuk hari ini?
3: Sumenep
4: bagaimana nih, Ais?
3: Alhamdulillah, Sumenep juga bukan panas sih. Alhamdulillah adem, tetap dingin.
4: Karena di dalam ruangan ya.
3: Ada di dalam ruangan dan juga nuansanya di depan itu sepertinya cukup berawan, Ratna. Oh, tapi tidak berarti hujan nampaknya.
4: Oke. Kalau Sampang mah cetar ya.
3: Bagaimana, Ratna?
4: Kalau Sampang cetar hari ini.
3: Cetar ya? Panasnya cetar, siap.
4: Cetar.
3: Nah, ini juga secetar info yang hadir dari redaksi Sumenep maupun Sampang tidak? Coba kita akan cek dulu ya, apa saja info-info yang akan dihadirkan di Madura hari ini. Saya nanti, Ratna dan juga pendengar, akan hadirkan 5 informasi dari redaksi Sumenep. Di antaranya, Sumenep menargetkan proposal SR permanen rampung Agustus. Kemudian juga dari kawasan Pamekasan, jaksa geledah kantor PUPR Pamekasan terkait dugaan korupsi proyek jalan. Kemudian dari Sumenep, realisasi PAD pasar semester 1 yang belum capai setengah dari target. Kembali dari Pamekasan, PMK Pamekasan perkuat penanganan penambangan batu ilegal. Dan dari kawasan Sumenep, Polsek Masalembu Polresta Sumenep bekuk pelaku curat atau pencurian dengan pemberatan. Silakan Ratna, dari kawasan Sampang, apa saja nih beragam informasi yang akan dihadirkan?
4: Baik, Ais, untuk dari Sampang ini tentang seleksi CPNS dan P3K 2026, Sampang masih menggantung ya. Dan Pemkab Sampang hapus kategori umum pada gerak jalan HUTRI yang HUTRI 2026. Dan masih dari Sampang, atasi hama musim kemarau DP2KP, Bangkalan, gencarkan pendampingan dan rubuha. Dan masih di Bangkalan, Pemkab Bangkalan targetkan tiap kecamatan punya desa mandiri. Dan dari Sampang juga program Jatim Puspa di 3 desa belum terrealisasi. Dan terakhir, Wabub Sampang sebut TMMD berikan kontribusi nyata. Demikian informasi dari Bangkalan dan juga Sampang untuk modul hari ini, Ais.
3: Baik, Ratna. Jadi ada 6 informasi ya, Ratna?
4: Iya, benar.
3: Baik, nanti kita akan hadirkan bersama di Madura hari ini. Selepas kita hadirkan satu lagu dulu ke ruang dengar Anda, pendengar.

0: Baik pendengar, saatnya Anda mengikuti rangkaian informasi di Madura hari ini yang akan kami hadirkan bersama saya Ais dan juga Ratna di Sampang. Dan kita menuju informasi pertama dari kawasan Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung paling lambat pada Agustus tahun ini. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, ABD Rahman Riyadi, mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, serta persetujuan teknis atau PERTEK. Seluruh berkas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Rahman menambahkan lokasi baru yang diusulkan tidak mengalami kendala berarti. Berbeda dengan lokasi sebelumnya yang terkendala akses jalan sempit, pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian. Berikutnya kita langsung menuju rekan Ratna untuk menyambung informasi di Madura hari ini. Silakan Ratna.
1: Baik, terima kasih Ais. Pemerintah Kabupaten Sampang ini belum dapat memastikan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Hingga awal Agustus, pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, Arif Rukman Hidayat, mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai kuota formasi maupun jadwal seleksi CPNS dan P3K 2026. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat menyusun tahapan pelaksanaan rekrutmen. Dan menurutnya, penentuan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya akan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakpastian tersebut juga berlaku bagi rekrutmen P3K, hingga kini belum ada kepastian mengenai pembukaan formasi baru maupun mekanisme pengangkatan bagi tenaga non-ASN yang masih menantikan kesempatan mengikuti seleksi. BKPSDM Sampang mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di luar, ya, saluran pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Sampang memastikan akan segera mengumumkan kepada masyarakat apabila pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan terkait pembukaan seleksi CPNS dan P3K 2026. Masih dari Sampang terkait HUT Proklamasi, di mana pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Kabupaten RI tahun ini. Dan panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yaitu SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan bahwasanya kebijakan ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah atau OPD, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Menurut dia, lomba ini akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026 dan persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma juga optimis pelaksanaan ini akan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia juga telah berpengalaman dan menangani kegiatan tersebut. Demikian informasi Madura ini dari Sampang. Ais, kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Dua informasi seputar seleksi CPNS dan P3K 2026 Sampang yang masih menggantung. Kemudian juga soal Pemkab Sampang ya, yang menghapus kategori umum pada gerak jalan HUT Republik Indonesia tahun 2026. Ya Ratna?
1: Iya.
0: Iya, dan nanti kita masih akan terlanjutkan beragam informasi lainnya. Nanti selanjutnya ada info aparat, nah, yang akan dihadirkan?
1: Masih dari untuk mengikutkan dari Bangkalan terkait dengan gencarnya pendampingan dan rubuh adat, dan juga tentang target tiap kecamatan punya desa mandiri, dan
0: Ada
1: masih juga
0: siap.
1: dari Sampang.

Pendengar, terima kasih Anda masih di Madura hari ini, edisi berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang 6 Agustus 2026. Kita menuju informasi berikutnya. Dari Pamekasan, pendengar, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat pada 4 Agustus 2026. Penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 4 jam. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ali Munib menyampaikan, penggeledahan ini tidak lanjut proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan desa Telagah Bulangan.

0: Barat Kecamatan Pangantenan tahun 2025. Menurutnya, dalam tahap penyidikan ini, kejaksaan juga akan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut. Muni melanjutkan, pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun lalu senilai 3,7 miliar rupiah. Namun nilai kontrak pelaksana sebesar 2,9 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan mulai Agustus hingga November, namun karena kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak, maka terjadi putus kontrak pada awal Desember 2025. Bergeser ke Sumenep, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta rupiah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Halil, mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajibannya menjelang akhir tahun. Meski demikian petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Idam Khalil menambahkan target PAD sektor pasar pada 2026 meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,6 miliar rupiah menjadi 3,02 miliar rupiah. Karena itu pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Kembali menuju rekan Ratna untuk melanjutkan informasi dari kawasan Sampang dan Bangkalan di Madura hari ini. Silakan Ratna.
1: Baik, berikutnya kita akan berlanjut ke Bangkalan di mana Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga atau musim kemarau. Selain mengoptimalkan irigasi perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan Abu Said menjelaskan bahwasannya potensi serangan hama khususnya tikus dan ulat cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Dan menurutnya untuk menekan resiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan atau PPL guna mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwasannya gerojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rubuha atau rumah burung hantu, edukasi dan pembuatan fasilitas menara mini setinggi minimal 4 meter di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus. Masih dari Bangkalan di mana pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pemutakhiran indeks desa tahun 2026 di Aula Diponegoro Pemkab setempat. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan melalui KB Pemberdayaan Desa, Erik menjelaskan, pemutakhiran indeks desa ini merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan, kemandirian, dan efektivitas pemanfaatan dana desa sesuai Perpemdes nomor 9 tahun 2024. Ia menambahkan bahwasannya berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor dari total desa di Kabupaten Bangkalan, sebaran statusnya saat ini mencakup desa mandiri sebanyak 18 desa, desa maju sebanyak 119 desa, dan desa berkembang sebanyak 136 desa. Menurutnya memasuki tahun 2026, PMK Bangkalan menargetkan akselerasi peningkatan status desa. Salah satu poin penekanan utamanya adalah minimal terdapat satu desa berstatus mandiri di setiap kecamatan. Demikian, Ais, informasi dari Bangkalan. Masih ada sisa dua informasi lagi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Mm-mm. 39 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda masih di Madura hari ini pendengar. Informasi berikutnya kita bergeser ke Sumenep.

Beberapa waktu lalu di program Halo RRI ada laporan soal penambangan batu ilegal di kawasan Pamekasan. Nah, ternyata dari pemerintah sendiri mendengar ada informasi terkini di Madura hari ini di mana Pemkab setempat memperkuat penanganan penambangan batu ilegal. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan akan memperkuat upaya penanganan aktivitas penambangan batu ilegal. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Haryani, menjelaskan penambangan batu ilegal telah menjadi perhatian pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Pemkab secara rutin melakukan sosialisasi perizinan, pembinaan kepada para penambang, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengurangi praktik penambangan tanpa izin. Ia juga menambahkan pihaknya tengah mengkaji faktor-faktor penyebab penambang enggan mengurus perizinan. Pemkab bahkan siap memfasilitasi proses pengurusan izin bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan aktivitas penambangan ilegal dengan melampirkan identitas, lokasi, dan bukti pendukung agar memudahkan proses tindak lanjut oleh pemerintah.

0: Sesi terakhir di Madura hari ini, edisi 6 Agustus 2026, masih bersama saya Ais dan juga rekan Ratna di Sampang. Silakan menuntaskan informasi dari kawasan Sampang dan Bangkalan, Ratna.
1: Baik, masih ada informasi dari Sampang, di mana tahun ini program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Jatim Puspa di Kabupaten Sampang menyasar 3 desa, namun sampai saat ini program tersebut belum berjalan. PLT KB Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di PMD Sampang, Subaidah, menyampaikan bahwasanya program Jatim Puspa merupakan pemberdayaan bagi perempuan untuk pemulihan ekonomi, yakni membantu produktivitas pengembangan usaha. Adapun 3 desa yang mendapatkan bantuan tahun ini adalah Desa Teraki, Desa Bepele, dan Desa Mandangin. Dan setiap desa mendapatkan alokasi sekitar 60 keluarga penerima manfaat atau PKPM yang saat ini masih tahap verifikasi. Adapun bentuk bantuannya berupa barang, sementara itu 2 desa telah verbal, sedangkan Desa Bepele masih proses verbal. Dan informasi terakhir tentang TMMD, di mana Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Pembangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Penyepem, Kecamatan Cernge. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat ini melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Dan program TMMD adalah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hingga saat ini, rangkaian TMMD di Desa Penyepen, Kecamatan Cernge, masih terus berlangsung. Dan berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMMD bersama warga setempat, guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup. Demikian Ais, informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, dan kita bagi ke Sumenep, Ais.
0: Baik, terima kasih Ratna. Kita tuntaskan kita tuntaskan informasi terakhir dari kawasan Sumenep ya, pendengar dan juga Ratna. Kali ini dari Kepulauan, pendengar, jajaran unit Reskrim Polsek Masalembu Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di sebuah ruko Kecamatan Masalembu. Dalam pengungkapan tersebut, 2 orang yang diduga terlibat berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kapolsek Masalembu Ibda Asnan menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan korban Norwa Jidah yang kehilangan sejumlah uang, telepon seluler, dan berbagai jenis rokok pada 3 Agustus 2026. Tim penyidik kemudian melakukan penelusuran setelah memperoleh informasi dari seorang saksi yang mengaku diminta menjual rokok yang diduga berasal dari hasil pencurian ke salah satu toko di wilayah Masalembu. Informasi tersebut menjadi petunjuk awal bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku. Selain mengamankan 2 terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa berbagai merek rokok, 1 unit telepon seluler Oppo A18 yang telah direset, serta uang tunai sebesar Rp300.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan barang curian. Ibda Asnan mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Demikian seluruh informasi yang bisa kami hadirkan dari redaksi Sumenep dan juga Sampang di Madura hari ini. Semoga bermanfaat, Sais dan Ratna, serta kerabat kerja yang bertugas di Madura hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Beragam informasi sudah disiapkan redaksi kami pendengar, diantaranya Indonesia wajib menang atas Singapura untuk jaga asa ke semifinal ASEAN Cup 2026. Kongres PSSI 2027, Erick Thohir belum putuskan maju kembali. Tim sepak bola PKDI Sumenep optimistis sabet juara. Dua mahasiswi UPI Sumenep antar timnas voli putri raih juara 3, leg 1 SEA Games ke-5 2026. Maksud kami si leg 2026. Kemudian turnamen PBVSI.

bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan kepastian mengenai peluang dirinya kembali maju sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Kongres Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Menurutnya keputusan tersebut tidak akan diambil secara sepihak, melainkan melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, FIFA, dan para pemilik suara dalam organisasi. Erick menegaskan kepentingan sepak bola Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam menentukan sosok yang akan memimpin PSSI pada periode berikutnya. Karena itu, Erick belum ingin berbicara mengenai pencalonan dirinya sebelum berada di tangan para anggota PSSI sebagai pemilik hak suara. Mekanisme pemilihan Ketua Umum PSSI sepenuhnya berada di tangan para anggota PSSI sebagai pemilik hak suara. Karena itu, seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan organisasi dengan mengedepankan kepentingan pembinaan dan kemajuan sepak bola nasional.

0: Info seputar sepak bola lokal, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI menggelar turnamen sepak bola antar wilayah bertajuk PKDI Cup 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Turnamen yang berlangsung selama Agustus hingga September ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar kepala desa. Ketua PKDI Sumenep Ubaidillah mengatakan seluruh pertandingan dipusatkan di Kabupaten Pamekasan. Tim PKDI Sumenep pun siap bersaing memperebutkan gelar juara. Laga yang paling dinantikan adalah pertandingan PKDI Sumenep melawan PKDI Sampang yang digelar di Stadion Ratu Pemelingan Pamekasan pada Kamis 6 Agustus 2026 hari ini, dengan kick-off pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Melalui turnamen ini, PKDI berharap semangat kebersamaan, sportivitas, dan silaturahmi antar kepala desa semakin menguat. Dari sepak bola kita bergeser ke lapangan voli. Dua mahasiswa Universitas PGRI UPI Sumenep berhasil membawa tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan atas Filipina dan meraih posisi ketiga dalam ajang Leg 1 CV League 2026. Berikut laporan Familia.
1: Dua mahasiswa Universitas PGRI UPI Sumenep Putri Nur Hidayati Agustin dan Giovanni Eka Cahyaningtyas tampil memperkuat timnas voli putri Indonesia dalam ajang Leg 1 C5 League 2026 di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam. Sempat kehilangan set pertama, skuad asuhan Marco Sugiyama sukses menunjukkan mental bangkit untuk menumbangkan Filipina dengan skor 3-1, set pertama 20-25, set kedua 25-19, dan set ketiga 25-22, serta set keempat 25-16. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Indonesia sekaligus mengunci posisi ketiga klasemen dengan koleksi 3 poin. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kontribusi kedua mahasiswanya yang dipercaya mengisi posisi opposite speaker dan middle blocker di tingkat internasional.
2: Ya, alhamdulillah kedua mahasiswa kami ini bisa harumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan bola voli dan juga kampus ikut bangga atas hasil ini. Tetap konsisten dalam latihan dan bisa mungkin tetap sebagai pemain timnas.
1: Taufik menambahkan bahwa keberhasilan menembus skuad Garuda menjadi bukti kualitas pembinaan atlet di lingkungan kampus. Dirinya berharap performa kedua mahasiswanya di ajang C5 League dapat memotivasi mahasiswa lain untuk terus berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Masih dari lapangan voli, kita bergeser ke informasi daerah. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumeneb menggelar turnamen Bola Voli PBVSI Cup 1 2026 di lapangan PBV Protek Campor Barat, Kecamatan Ambunten, mulai Selasa malam 4 Agustus 2026. Kejuaraan ini digelar untuk mendorong atlet lokal meningkatkan kemampuan sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit pemain voli berprestasi. Pertandingan berlangsung sengit dengan mempertemukan tim-tim dari berbagai wilayah di Sumeneb dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Salah seorang penonton

Anton Holil menilai turnamen seperti ini sering dan maksud kami penting untuk memotivasi generasi muda menekuni olahraga voli. Pada laga pembuka kategori putri, tim Resda Gapura melawan Pasopati Saronggi. Sementara di kategori putra, Dewata Agung Batang-Batang menghadapi putra DRT Lenteng. Pertandingan lainnya mempertemukan Batman 27 Saronggi melawan Leges Ambunten serta Libas Ambunten menghadapi Arya Wiraraja Batuan.

Pendengar, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep, saya Siti Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam olahraga.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar kesayangan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Semangatnya 45 karena kita ada di bulan Agustus. Banyak acara Agustusan dan kita harus semangat untuk mengisi kemerdekaan. Suara siapa ini? Ya, saya Ais, pendengar salam kenal untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Sumeneb. Dan salam hangat untuk Anda yang senantiasa menjadi pendengar setia kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ke-6 di bulan Agustus 2026, masih muda aja nih tanggal kita. Iya, bagaimana? Kantongnya muda juga tidak? Dan kami siapkan ya beragam lagu-lagu kesayangan Anda, bisa di request tentunya. Requestnya lagu-lagu yang ada di playlist ini ya pendengar, sudah disiapkan oleh Mbak Nindi, music directornya Pro 1 RRI Sumeneb. Ada Evi Tamala, Nyanyian Rindu. Ada Imam S. Arifin, Mau Tidak Mau. Ada Ical Majene dengan Rindu Kasih Ayah. Wika Salim, Kopi Pahit Tanpa Gula berarti ya. Kemudian Mansur S, Marahmu Deritaku. Rita Sugiarto, Zainal. Hamdan ATT, Berkawan Dalam Duka. Ani Anjani dengan Hadirmu Bagai Mimpi. Inul Daratista dengan Seindah Pelangi. Vita Alfia juga ada nih pendengar yang mau glowing, Raja Minan tapi. Ada juga RPH featuring Dilza, featuring Mimi Peri dengan Lagi Manjah ya. Ada Fenty Nur di Telan Alam. Ada juga Armadi Raga featuring Jenny Hokita, Cempedak Berbuah Nangke. Silakan, mana nih lagu favorit Anda? Tapi jangan lupa sebelum request, bagikan informasi di sekitar Anda ya pendengar di Pro Dangdut. Silakan, saya buka line teleponnya 662317 atau juga bisa di 665396, kode areanya 0328. Bisa juga Anda melalui 0811-3345-101. Sebentar, kita cek dulu untuk yang WA, bisa tidak? Silakan Anda bisa juga coba di telepon WA-nya ya pendengar. Langsung saja kita menuju penelpon pertama. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oke, penelpon
1: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pertama disambut oleh bidadari.
1: Iya dong.
0: Iya dong, dari Lenteng
1: seperti,
0: ya.
1: Seperti Mbak Ani, seperti
0: Mbak betul, Ani. Seperti Mbak Ani betul.
1: Seperti Mbak Aris bidadarinya itu.
0: Seperti
1: cewek.
0: Mbak Evi juga ya.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Tadi malam di sini
0: apa?
1: Mengadakan itu. Tahlil bersama.
0: Oh.
1: Untuk haul pujuk tapah.
0: Ada acara tahlil bersama.
1: Iya. Tahlil juga terus ada kiai yang dari Ampunten.
0: Kiai siapa tuh?
1: Kiai siapa ya?
0: Lupa. Ayo, ingat ya. Apa enggak?
1: Dari Ampunten lupa.
0: Dari Ampunten pokoknya ya.
1: Iya.
0: Ayo, yang tadi juga ya. Di acara yang sama Mbak Evi boleh diinfo-info juga ya.
1: Iya.
0: Ramai nggak, Mbak?
1: Jam kenapa?
0: Ramai pasti ya.
1: Alhamdulillah lebih 1000 orang.
0: Masya Allah, termasuk Mbak Evi ya?
1: Iya, hadir tadi malam.
0: Hadir tadi malam.
1: Iya.
0: Terus apa lagi?
1: Itu apa ya? Tadi malam saya pulang jam 12 lewat nyampe ke sini.
0: Jam 12 lewat baru pulang. Itu sudah selesai atau belum acaranya?
1: Sudah selesai dong.
0: Udah. Soalnya, sudah kayaknya, selesai. Berarti Mbak Evi terus ada sampai selesai ya?
1: Iya dong, harus dong.
0: Makanya itu dapat keberkahannya ini pasti insya Allah ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Itu kiainya lagi ada
0: apa?
1: Halangan. Bukan halangan sih. Itu bapaknya kiai itu berangkat ke Mekah.
0: Bapaknya untuk Pak Kiai berangkat ke Mekah
1: untuk melaksanakan umroh gitu.
0: Untuk umroh.
1: Jadi, iya. Jadi itu jalan dulu, setelah itu kiainya jalan ke sini gitu.
0: Oh, Masya Allah. Berarti beliau di tengah kesibukannya tetap bisa hadir di majelis, tapi akhirnya agak sampai malam gitu ya, Mbak ya?
1: Iya, jam 12 lebih.
0: Siap-siap, makasih infonya Mbak. Berarti warga Lenteng habis ada acara besar ya. Lumayan berkumpul.

0: umbuan juga, terus ada sahdan.
1: Mm-mm.
0: Dan kesemuanya aja.
1: Buat semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Siap.
0: Udah kesemuanya, kecapok semuanya ya.
1: Mm-mm. Biar kebagian semuanya.
0: Iya. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mbak Evi penelpon pertama, saya tiba-tiba punya ide pantun buat Mbak Evi. Ke pasar Lenteng membeli layang-layang. Makasih Mbak Evi sayang. Iya. Ya, baik pendengar, kita lanjutkan penelpon kedua. Dari mana ini? Halo, assalamualaikum. Prodangdut.
2: Prodangdut. Dangdut adalah Mbak Siti Aisyah.
1: Aduh. Terima kasih. Sama siapa ini tapi?
2: Dengan PTS.
1: PTS?
2: Putra Setia.
1: Putra Setia. Oh gitu singkatannya.
2: Iya.
1: Siap. Bagaimana kabarnya Pak Putra? Lama nih tak bersua.
2: Baik-baik saja.
1: Kabarnya baik-baik saja. Di Raas ada info apa Pak?
2: Sobung informasi mana Bineng Raas nikah Sobung.
1: Mm-mm.
2: Apa kata aku, Mbak Isa?
1: Nyambung informasi.
2: Hah?
1: Di Raas.
2: Di Raas tak ada informasi.
1: Tak ada informasi.
2: Iya.
1: Harus ada dong.
2: Kenapa?
1: Harus ada lah. Cuaca dikit-dikit, tipis-tipis.
2: Enggak ada gitu.
1: Cuacanya bagaimana cuacanya?
2: Cuacanya di Raas bagus.
1: Oh, cuacanya bagus.
2: Iya.
1: Cerah.
2: Bagi orang-orang yang sudah berlayar di laut gitu. Semangkat ala kokatase, jadi akhirnya aktif kembali gitu.
1: Oh, alhamdulillah. Setelah beberapa waktu terakhir gelombangnya cukup tinggi ya di kepulauan kita. Alhamdulillah sudah bisa berangkat melaut lagi. Wah, ini info penting ini. Terima kasih loh Pak PTS.
2: Ombe kan, Mbak.
1: Ombe, iya betul.
2: Iya. Tapi katanya orang gelombang itu bahasa lain putarannya radio gitu.
1: Oh, itu juga iya. Sama soalnya. Kenapa frekuensi radio disebut gelombang? Karena memang secara fisikanya bentuknya gelombang, katanya sih gitu.
2: Oh iya, kemungkinan iya.
1: Kemungkinan iya. Lanjut, lanjut. Pak Putra, mau lagu apa, Pak?
2: Punya lagu apa, Mbak?
1: Ada banyak ini stok di awal. Kalau mau ikut Mbak Evi, ada Evi Tamala dengan Nyanyian Rindu. Ada Imam S. Arifin, Wika Salim juga ada, Mansur S. ada, Rita Sugiarto, Hamdan ATT, Inul, Ani Anjani.
2: Hamdan ATT apa, Mbak?
1: Hamdan ATT berkawan dalam duka.
2: Berkawan dalam duka aja ya.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan semuanya tidak akan berkawan dalam duka.
1: Ini biar tegar ya kita ya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Jadi kita membawa kesenangan seterusnya gitu ya.
1: Amin, semoga.
2: Yang semuanya diberikan ujian, mudah-mudahan ujiannya cepat dicabut oleh
1: Allah
2: Yang Maha Agung gitu ya.
1: Amin, amin. Siap.
2: Buat Pak Aisyah selamat bertugas. Pak Dewa.
1: Terima kasih.
2: Pak Jepri. Kemudian Mas Farid, Mas Yeki, Arindi juga, Abah Sunni, ya juga kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap, buat semuanya.
2: Buat Mbak Aisyah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak atau Bang PTS tadi ya singkatnya, Putra Setia. Ditunggu Matur Sakalangkung ya, sudah gabung di Prodangdut. Lanjut kita menuju penelpon berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Sama Mbak Indonesia ini ya.
1: Iya betul, dengan Bapak siapa saya?
3: Ini dari Bapak Basir Karangdua, baik.
1: Pak Basir di Karangdua sehat, Pak?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya juga sehat ini, Pak.
3: ini apa rekan baru nih di Dangdut ini?
1: Oh iya. Jarang ketemu ya, Pak ya.
3: Kan cuma jauh di mata, Pak.
1: Iya. Tapi dekat di frekuensi.

0: Karang Dua ada info apa nih Pak Basir?
1: Ya di Karang Dua sekarang lagi ini, lagi musim panas sama udara yang dingin gitu.
0: Udara dingin, malam hari terutama ya Pak ya?
1: Betul baik.
0: Ini mesti pintar-pintar jaga kesehatan ini Pak kita.
1: Iya betul dong.
0: Tapi sehat semua ya, keluarga, anak-anak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, harus jaga-jaga kesehatan kita. Ini ada sedikit feedback ya Pak ya. Ada suara yang terpantau berbalik ke arah kami ini.
1: Iya, ini apa?
0: Nah, jelas. Sekarang jelas Pak Basir, okay, Matur Sakalangkong.
1: Teman-teman di Pro Dangdut adalah kita ini apa telepon pertama dari kita ini.
0: Aduh, terima kasih Matur Sakalangkong Pak Basir. Mau lagu apa Pak? Iya.
1: Kalau lagunya saya ngikut Mbak Ais saja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Menurut Mbak Ais gitu.
0: Oke. Siap, saya pilihkan. salamnya.
1: Terima kasih Mbak Ais ya.
0: Oh ya, siap Pak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Pak Basir di Karang Dua yang sudah bergabung. Katanya gabungan pertama nih, Pak Ais. Oke, siap. Saya punya pantun gak ya buat Pak Basir? Masa ke Pasar Lenteng lagi? Ke Pasar Lenteng membeli pasir. Terima kasih Pak Basir. Kayak kurang kreatif gitu ya, pendengar. Maaf. Oke, tadi sudah 3 penelpon. Ada Mbak Evi di Lenteng, ada Pak Putra Setia di Pulau Raas, kemudian Pak Basir di Karang Dua. Saatnya sekarang giliran Evi Tamala dan Hamdan ATT yang akan menghibur Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih menemani Anda pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital untuk memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Tentu saja, line teleponnya masih dibuka ya pendengar di 665396 atau juga 662317, kode areanya 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga telepon di seluler kami 0811-3345-101. Nomor terakhir ini juga nomor WA, termasuk boleh juga Anda kirimkan WA seperti Mas Afif, tetangganya RR ini ya, di Perumahan Pesona Satelit Kolor. Assalamualaikum, Pro Dangdut adalah kita, katanya Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Afif sudah WA. Informasi di sekitaran Perumahan Pesona Satelit Kolor sudah mulai dipasang bendera Mbak Umbul-Umbul, tapi ada satu rencana belum terlaksana, yaitu acara tumpengan sama JJS. Waduh, ada jalan-jalan sehat juga ya. Nah, mau mendengarkan lagu apa nih, Mas Afif? Requestnya Wika Salim, Kopi Pahit katanya. Salam buat Mbak Evi, Pak Putra Setia. Buat Mbak Ais, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Matur nuwun, sami-sami. Terima kasih, Mas Afif, sudah gabungan di Pro Dangdut lewat WA. Kopi pahitnya disiapkan ya, Mas Afif. Dinantikan. Yuk, kita lanjut ke penelpon. Selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, semangat sekali nih Pak.
1: Iya, soalnya panas Pak.
0: Soalnya panas, adem-ademnya ada di Pro Dangdut gitu ya.
1: Iya.
0: Lagu-lagu kesayangan tetap terputar terus.
1: Iya. Ini dari Mas Rahman, Jalan Raya Banyuwangi Situbondo.
0: Waduh, Mas Rahman di Jalan Banyuwangi Situbondo.
1: Iya,
0: panas itu juga berarti Situbondo.
1: Waduh, panas Pak, luar biasa.
0: Sabar. Situbondo lagi panen juga tidak tapi?
1: Iya, biasa lah tembakau Pak.
0: Iya, seperti biasa ya.
1: Iya.
0: Pada umumnya musim kemarau.
1: Iya.
0: Jalan mana tadi setiap di jalan
1: Jalan Raya Banyuwangi.
0: Jalan Raya Banyuwangi. Siap. Ini
1: tepatnya di jalan nano mau masuk Pulau Magam Madura.
0: Gimana?
1: Mau masuk Jalan Raya Madura Pelabuhan.
0: Oh, Jalan Raya Madura namanya.
1: Jangkar, ke Jangkar.
0: Oh, ke Jangkar. Oh, ya. siap. Jadi sudah dekat dengan Pelabuhan Jangkar ya, areanya.
1: Jauh, cuma jalannya mau masuk. Tapi Jalan Raya Banyuwangi.
0: Area ini kawasannya mau ke arahnya pelabuhan begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, itu. Siap. Aduh, situ Bondo punya nih.
1: Iya. Ini cukup lantang sekali suaranya Mbak ini ke Situbondo.
0: Oh, alhamdulillah berkat teknisinya RRI nih.
1: Iya, betul.
0: Pemancarnya saya, diperbaiki terus.
1: Saya pakai radio biasa nih Mbak.
0: Aduh, terima kasih sudah melaporkan pantauannya dari Situbondo.
1: Ini mau salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Enggak mau lagu dulu?
1: Enggak, Mbaknya yang cantik jelita.
0: Wah, kok tahu? Siapa tahu saya ganteng.
1: Ya, betul. Lagunya.
0: Lagunya.
1: Aja ya.
0: Oke, siap.

0: Salamnya buat siapa, Mas Rahman?
1: Ya, lagunya lah, ikutan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Buat teman-teman kita yang setia di udara.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat semuanya, lagunya ikutan. Waduh, yang penting semangat gabungan. Terima kasih ya, Mas Rahman, di Jalan Raya Banyuwangi, arah Jangkar, Pelabuhan Jangkar, Situ Bondo. Terima kasih, matur sakalengkong. Lanjut. Kemana lagi kita jalan-jalannya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut
0: adalah kita. Ini Bu Susana bukan?
2: Alhamdulillah, masih ingat dengan Susana Kancendoso.
0: Iya dong, ingat ini.
2: Gimana, punya kabar baik?
0: Alhamdulillah, bahagia bisa siaran di Pro Dangdut.
2: Aku lebih bahagia dong, karena agak cuap-cuap dengan Mbak Ais.
0: Oh iya ya, lama banget ya Bu ya.
2: Iya.
0: Kolor, apa kabar Kolor?
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Panas, sama lah, kita kan areanya mirip ya, Abian Kolor.
2: Iya, panas sampai apa namanya? Apa, kulit itu gosong.
0: Kulitnya gosong, waduh.
2: Iya, kalau ada di luar.
0: Kalau di luar.
2: Iya.
0: Kalau lama pula.
2: Kalau di dalam, adem.
0: Adem, kecuali depan kompor.
2: Di depan kompor panas.
0: Panas, gosong juga kita.
2: Kalau dinyalain kompornya.
0: Bu Susana, tadi mungkin sempat belanja-belanja, ada info harga-harga nggak, Bu?
2: Kalau harga, masalah bawang putih sekarang harganya Rp30.000,
0: Bu. Bawang putih Rp30.000, biasanya berapa, Ibu?
2: Biasanya lebih dari 38.
0: 38, berarti turun ya. Dong? Alhamdulillah ya.
2: Iya, turun.
0: Alhamdulillah, bawang putih sincohonan itu ya.
2: Tambah turun lagi.
0: Amin. Loh, bentar dulu
2: yang
0: nih.
2: Yang lebih utama itu apa, Bais?
0: Apa?
2: Beras, minyak, gula itu yang paling utama, Bais.
0: Betul.
2: Ya, kalau bawang putih itu bisa NEO nih.
0: Bisa dihemat bisa lah. Bisa nggak ya, pakai, nggak apa-apa
2: sedikit.
0: Ya?
2: Diambil dua siung cukup. Kalau beras, masa satu anus? Satu perak.
0: Nah, itu diet kita.
2: Iya.
0: Ganti akhirnya ke ini, Bu, sabreng.
2: Ya sabar, mau gimana lagi ya, mudah-mudahan.
0: Loh,
2: masalah ya. Bagian dapur itu turun semua ya, Bais ya.
0: Turun tapi tidak merugikan petani, pokoknya ya. Sejahtera gitu ya. Bu.
2: Kalau masalah Lombok sekarang anjlok banget.
0: Anjlok ya? Berapa?
2: Ya, kalau di pulau saya di Kampung Sepudi itu 10.000.
0: Ya Allah, di Sepudi cabai atau Lombok
2: ya,
0: 10.000 yang kecil, cabai rawit
2: ya, 10.000.
0: Oke, rawit 10.000 sekarang ya.
2: Ya, padahal pohonnya itu sekarang kering sudah, baik.
0: Ya Allah.
2: Buahnya tambah anjlok.
0: Ya, semoga. Aduh, gimana ya? Soalnya kalau petani cabai kemudian merugi, ini biasanya lumayan bikin stres ya memang.
2: Iya.
0: Biayanya
2: uang 10.000 sekarang, baik. Apa namanya ya, dapat gula 1/2 kilo.
0: Oh, gula 20 berarti ya?
2: Ya enggak, 18.000 kan.
0: Oh, kalau eceran
2: cuma tersisa 1.000 kan, baik kan.
0: Siap. Terima kasih infonya. Bu Susana mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya kayaknya ada Zainal ya.
0: Zainal ada, mau ya? Rita Sugiarto.
2: Alhamdulillah banget.
0: Siap. Zainal setelahnya kopi pahit ya.
2: Itu kopi itu, baik.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kopi. Ante.
0: Apa itu?
2: Tante Rita.
0: Favorit?
2: Iya, Tante Rita itu.
0: Oh, Tante Rita. Astagfirullahaladzim. Baru saya dengar suaranya. Tadi sempat kurang jelas di telinga saya.
2: Loh ya, ini HP-nya loklak.
0: Kayaknya telinga saya juga loklak.
2: HP-nya minta adek, adeknya gak ketemu.
0: Bentar lagi adeknya datang. Siap.
2: Amin.
0: Amin. Salamnya.
2: Ada yang nganterin ke sini.
0: Iya, langsung ke Kolor. Salamnya, Bu.
2: Iya, salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusia, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat, baik.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan walaupun cuma di bercuap-cuap di udara, tidak apa-apa. Soalnya di darat itu nggak ada kesempatan, baik, untuk bercuap-cuap di darat, baik.
0: Iya juga.
2: Ada bektona.
0: Betul.
2: Terus tadi ada petes ya.
0: Ada Mas Rahman, ada Pak Basir, ada Putra Setia, ada Mbak Evi.

0: Oh iya, yang dari
1: Tondokrasi
0: itu PTS itu kan.
1: Oh, PTS. Oh, astagfirullah. Baru nyambung saya.
0: Ada Eti sama Susiario. Ada Bang Rahman dan juga ada Pak, siapa yang satunya?
1: Ada Pak Basir.
0: Pak Basir ya, dan juga Bang Rahman. Salam kenal dari Kecamatan Kanjeng Doso. Soalnya Kanjeng Doso ada di situ Bonto mulai kecil sampai tua.
1: Aduh.
0: Di Parante. Terus ada Iim, beneran baik. Sampai istrinya itu 25.
1: Istrinya 25.
0: Iya, yang punya kan punya julukan Kanjeng Doso itu istrinya 25 sampai sekarang itu baik.
1: Oh gitu.
0: Itu yang punya SIM baik. Lain yang tidak ada SIM-nya.
1: Aduh. Ya. Ya boleh lah.
0: Kan ya, terus salamnya aja habis ya.
1: Ya,
0: kasihan yang di belakang.
1: Ya, makanya
0: ada
1: itu.
0: Rindi.
1: Ya, siap.
0: Kesehatan. Ada Farita Delia, Abah Halim, Bu Yuni, terus siap. Ada Irmo. Ada Ngarok yang ada di Serunggi sana.
1: Semua. Buat semua ya.
0: Iya, ke semuanya aja. Pak Dewa Surainya, Basuni, ke semuanya aja.
1: Iya, siap.
0: Salamnya, salam kompersa selalu. Kompak persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya Zainal.
1: Ditunggu.
0: Buat yang ngerasa, yang gak ngerasa bobo. Buat sampean, makasih waktunya.
1: Makasih, Bu Susana, sehat-sehat.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya dengan siapa?
2: Sehat, Dak.
1: Alhamdulillah sehat. Di sana sehat juga.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Saya dengan siapa dulu ini?
2: Dengan Basiska ya.
1: Saya Ais di sini.
2: Oh, Ais ya, Bu. Ais.
1: Ya, salam kenal dulu. Saya apa dulu nih?
2: Iya, dengan Mbak Ais saya pernah gabungan kemarin.
1: Nah, sebentar, ini namanya siapa dulu?
2: Nah, itu dengan Sukron.
1: Oh, ada Bang Sukron ya.
2: Iya, sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Sukron sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, maaf loh, belum hafal ini saya.
2: Gak apa-apa. Kata orang Madura, len cilen aku dungpote.
1: Cakep.
2: Abes majek ratina.
1: Cakep.
2: Siang makin bisa pangki sereng Mbak Ais boleh. Alhamdulillah, cik seneng.
1: Aduh, saya juga senang ketemu lagi sama Bang Sukron.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa, Bang? Tapi sebelum lagu, info dulu.
2: Info ya? Untuk di wilayah Perenduan, alhamdulillah keadaan cukup panas dan suasananya alhamdulillah baik.
1: Rata ya panasnya kayaknya.
2: Iya, alhamdulillah, Mbak. Yang penting kita syukuri aja. Apa yang kita terima.
1: Siap.
2: Dan apa yang kita dapatkan. Sehingga menjadi sesuatu yang sempurna. Yang sempurna itu bisa menjadi hal-hal yang terbaik untuk kita.
1: Mantap sekali ini inspirasinya.
2: Karena untuk tembakau, Mbak, semoga juga diberikan kelancaran. Karena alhamdulillah ocena burung. Kasihan ya bu yang punya tembakau.
1: Iya. Kasihan kalau kena hujan lagi nih.
2: Iya, Mbak.
1: Ayo.
2: Yang penting semuanya kita sama-sama sehat ya.
1: Amin. Mau lagu apa, Bang?
2: Lagunya Meleleh Bahagia.
1: Meleleh Bahagia. Ini dari
2: Milen. Iya.
1: Oh, berarti tidak ada di playlist ya.
2: Diambillah, Pak.
1: Diambillah. Nanti dicari dulu ya, Bang.
2: Iya.
1: Oh, dari Valen DA7 ya, sama Mila ya.
2: Lagu singlenya itu,
1: Bang. Lagu singlenya, siap. Nanti diputar setelah antriannya Zainal ya. Oke. Siap, salamnya.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ais ya. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Kelancaran.
1: Amin.
2: Di kota kan dirimu ya, Mbak ya?
1: Iya dong.
2: Alhamdulillah. Semoga tetap lancar-lancar ya.
1: Amin.
2: Kalau orang kota itu biasanya

0: apa namanya ya, untuk suasana cukup ramai.
1: Di kota biasanya agak lebih ramai ya.
0: Iya, lebih ramai. Tidak sama yang ada di sini. Kalau di sini, kalau mau nyenerak kuban rengi.
1: Ah, tapi yang penting kita sama-sama sehat. Setia di pro, ya sehat iya, setia di pro satu juga iya.
0: Oh, iya.
1: Iya dong, harus dong. Makasih Bang Sukron, salamnya Bang.
0: Salamnya ada Kak Jeki, Mbak Winda, Wanda, semuanya tanpa terkecuali ya.
1: Iya,
0: ada
1: siap.
0: Ada Mbak Irma, tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Aisnya terima kasih.
1: Sama-sama, matur sakalangkong.
0: Matur sakalangkong Mbak Ais ya.
1: Iya.
0: Sehat selalu. Moga-moga Mbak Ais bisa diberikan rezeki yang barokah juga.
1: Amin, doa yang sama.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sukron di Prenduan. Kita menuju cek fakta, setelah itu ada 3 lagu yang jadi request Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan yang mengklaim sebagai tautan pendaftaran undian berhadiah spesial HUT ke-81 Republik Indonesia dari Bank BPD Bali. Unggahan tersebut beredar sejak 30 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax. Mengutip dari sumber terpercaya, Bank BPD Bali melalui situs resminya menegaskan tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial palsu, serta WhatsApp pribadi, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. BPD Bali juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi atau data rahasia perbankan seperti PIN, OTP maupun CVV kepada pihak yang mengatasnamakan bank tersebut. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi BPD Bali atau call center 15844. Demikian cek fakta.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Ngireng karetan sumenap majer listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo sepen bulan. Majer listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majer listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat du bulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan, beti kapareng sanksi, bekal e pungkar sateje KWH meter, ben sambungan kabel e compok, sareng langkenan epon, beti e cabut PLN, ngireng, majer lebih kempang, lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang, ate seneng, areng-sareng awujud teki sumenep tambah maju, kabar panika, e sampeaki, sareng badan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah 20 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga untuk Anda yang ingin bergabung masih bersabar ya. Kami masih buka line teleponnya tentu di 662317 atau di 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga melalui seluler di 0811-3345-101. Nomor yang terakhir itu bisa juga Anda kirimkan untuk mengirim WA ya. Kalau tadi ada Mas Afif di Perumahan Pesona Blok

0: spesial satelit. Kali ini saya menuju Semarang. Ada Mas Noval. Terima kasih ya Mas Noval, memantau siarannya Pro 1 dari Sumeneb, dari Semarang. Katanya beliau ini salam kenal ya untuk semua fans-fansnya Pro 1 RRI Sumeneb, karena sudah lama tidak bergabung di Pro 1 Sumeneb. Dan kapan hari katanya minta kontaknya ke Om Awe ini ya. Ke Om Awe, terima kasih Om Awe, mungkin juga sedang memantau. Nah, Mas Noval gabungan lagi. Terima kasih banyak Mas Noval, semoga sehat selalu di Semarang. Lanjut kita ke penelpon. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ini dari Raas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Anwar sehat.
1: Alhamdulillah, lama gak jumpa ya guys.
0: Lama banget. Mas Anwar yang penting sehat pokoknya ya, pas ketemu ya.
1: Iya, Pak Ais. Kan waktu dulu pertama kali saya gabungan ke RRI kan Pak Ais yang siaran.
0: Oh ya, masih ingat ya?
1: Ya ingat, awal 2024 itu Pak.
0: Awal 2024 pas saya siaran di Persatu ya.
1: Iya, tepatnya hari Minggu itu Pak.
0: Waduh, ingat sama harinya pula ini, Masya Allah. Iya. Mas Anwar, punya info apa sore ini? Siang jelang sore.
1: Kalau info ya aman-aman saja Pak.
0: Masih aman ya, semua terpantau aman di Raas ya. Tadi sama ya, kayak Mas PTS ya.
1: Iya, terpantau aman, cuman apa? Lama saya nggak jumpa sama Pak Ais itu.
0: Lama, alhamdulillah tapi ya bisa jumpa lagi di udara.
1: Iya.
0: Mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya ada apaan Pak Ais?
0: Masih banyak, ada Imam S. Arifin, ada Inul, ada Ani Anjani, Ical Majene, ada juga Mansur, Vita Alfia, Ventinur.
1: Vita Alfia, Pak Ais.
0: Vita Alfia, Glowing Raja Minan ya, Mas.
1: Iya, kenangan masa lalu itu Vita Alfia, Pak Ais.
0: Oh, ini adanya Glowing Raja Minan ini.
1: Iya, kenangan masa lalu.
0: Oh, kenangan masa lalu.
1: Ya, waktu 2020 itu, Pak.
0: Oh, begitu. Ada kenangan dengan lagu ini.
1: Iya, waktu ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan.
1: Iya.
0: Salam.
1: Saya ingat apa waktu apa? Gabungan sama Pak Ais itu tanggal 8 bulan Syakban itu, Pak.
0: Ya Allah, seingat itu ya Mas Anwar.
1: Iya, kalau bulan nasionalnya saya lupa, tapi kalau bulan Islamnya tanggal 8 bulan Syakban hari Minggu itu, Pak.
0: Sebelum puasa ya?
1: Iya, sebelum puasa.
0: Sebelum puasa. Kok bisa ingat banget ya, Masya Allah.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Buat siapa? Keren ini.
1: Yang pertama buat Pak Ais, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mas Anwar.
1: Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat-sehat Mas Anwar di Pulau Raas bersama teman-teman tercinta. Nanti didengerin ya, Glowing itu Raja Minan. Meskipun banyak sekarang yang mengejar Glowing, ternyata tidak jaminan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau Glowing ya senang-senang aja ya pendengar. Lanjut, kita kemana lagi? Halo, Assalamualaikum.

0: Yang penting judulnya ya. Sama.
1: Iya, gitu saja.
0: Salam, salam.
1: Ya. Salamnya perdana tentu buat Neng Ai sudah barisan ya, mm-hmm. kalau pulang hati-hati.
0: Mm-hmm.
1: Ada Evi, juga ini ada apa ya, salam dari Evi, mm-hmm. barusan telepon saya. Mm-hmm. Katanya di salam ini untuk siapa? Bang Hairudin katanya gitu.
0: Bu, Bang Hairudin?
1: Iya. Yeah.
0: Di mana Bang Hairudin?
1: Ya, enggak tahu. Orang anu yang siapa namanya? Aduh, Evi barusan telepon.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Lupa tadi anu Bu Yuni katanya. Mm-hmm. Masa kalau nanti sampaikan gitu.
0: Oh ya, titipannya Mbak Evi ya.
1: Ah, titip salam maksudnya gitu. Tadi yang okay. maksud itu lupa gitu loh.
0: Oh ya, siap. Baik. Terus banget Bu Yuni.
1: Mm-mm. Ada Ibu Faktor juga, Mama Intan.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Usisana juga tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Cempaka Ayu sama okay. Mbak Halim.

0: Terus siapa lagi salamnya?
1: Salamnya tadi ada Bayuni, terima kasih. Yang ada salamnya dari Mbak Evi.
0: Siap.
1: Sudah disampaikan sama Herudin. Buat Mbak Evi, salam kenal. Assalamualaikum buat Mbak Iis ya.
0: Ya, gak apa-apa. Mbak Iis.
1: Mbak Iis ya?
0: Ais.
1: Mbak Ais.
0: Ya.
1: Salam kenal ya. Assalamualaikum.
0: Salam kenal Bang Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Barusan itu Hairuddin ya?
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Yang ini siapa?
2: Itu Hairuddin Aspal itu.
0: Oh Aspal, asli tapi palsu.
2: Asli tapi palsu.
0: Oh.

0: Astagfirullahaladzim. Masa? Masa? Bang Jeffrey?
1: Iya, itu kita nggak tahu dengan Juko.
0: Kok bisa suaranya agak beda? Iya. Aduh, bahaya ini. Bahaya.
1: Bohongi, Bais.
0: Oh, sebentar ini saya dengan siapa toh, Pak?
1: Oh, kayak ini masih jendar ini.
0: Oh, Bang Mahesa. Oh, Pak Mahesa kok tahu, Pak? Tadi ada Bang Jeffrey.
1: Iya, itu yang di Pegendingan itu. Oh, dan dapat salam dari apa, Mbak Yuni suruh menyampaikan salam itu. Jadi diakui itu, begitu.
0: Siap.
1: Jadi itu dibohongi, Baik.
0: Aduh. Saya maafkan tapi, nggak apa-apa, seru-seruan.
1: Iya. Kan.
0: Pak Mahesa sehat ya, Pak Mahesa? Iya, Pak Mahesa sehat, Pak Mahesa.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi sudah nggak bisa pilih lagu, nggak apa-apa ini ya.
1: Iya, sudah.
0: Ngikut aja ya.
1: Lagunya yang dari Imam itu. Mau tidak mau itu.
0: Mau tidak mau itu.
1: Iya.
0: Terus.
1: Iya, kalau salamnya ke semua.
0: Salamnya ya, buat semua ya, Pak Mahesa.
1: Iya, biar ingat waktu untuk berbagi waktu juga kan.
0: Ah, itu dia.
1: Berum pote kenangkaan, macam bikinis potwap. Sobung pole cuma sepanikaan, orang lebih nak Mahesa Jinarnya, mohon maaf.
0: Masya Allah, pantun ini ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, ketipu ini ya. Gak apa-apa. Kok tapi saya biasanya mungkin lama gak siaran di Prodangdut kali ya. Jadi agak berbeda. Pak Bayrudin, Mas Bayhur, Baisata, siapa tadi sampai lupa. Ternyata Bang Jeffrey. Oke, lanjut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Salam.
0: Ya, dengan
2: Farid.
0: Mas Farid. Pak Farid.
2: Ya, baik.
0: Di Pamekasan sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah saya lagi bahagia nih, sehat juga.
2: Kenapa? Ada apa bahagia?
0: Bahagia karena bisa siaran di Prodangdut ketemu sama pendengar.
2: Sudah
0: jarang-jarang.
2: Lama siaran di Prodangdut.
0: Iya, sudah lama tidak siaran.
2: Sampai kangen.
0: Waduh, saya kangen banget sama Prodangdut, sama pendengar semuanya nih, Pak Farid.
2: Saya kangen sama pendengar, Pak.
0: Oh, masa iya?
2: Iya, dong.
0: Aduh, terima kasih. Pak Farid, punya info. Mau bagi dikit-dikit infonya, apa?
2: Infonya apa ya? Cuaca aja panas, Pak.
0: Semua mengeluhkan hal yang sama ya. Cuaca
2: iya,
0: panas.
2: Buat petani tembakau.
0: Bagus, semoga panennya bagus ya, Pak Farid.
2: Mahal juga harganya.
0: Amin. Sempat ada info harga-harga tembakau?
2: Udah di atas 50, Pak.
0: Oh, tahun lalu berapa ya? Masih ingat?
2: Nggak tahu, lupa.
0: Oh, tapi harganya lumayan ya?
2: Okay, ya? Udah lumayan.
0: Lumayan, Alhamdulillah. Mau lagu... Ada tiga ini yang sudah di playlist. Ada Glowing ada Raja Minan, Vita Alfia. Ada Imam S. Arifin dengan Mau Tidak Mau. Atau Cempedak Berbuah Nangke.
2: Ya, Mau Tidak Mau harus dipilih, Kak. Baik.
0: Siap. Jadi saya putar duluan yang banyak dipilih.
2: Iya, salam ya.
0: Siap. Buat siapa, Pak Farid?
2: Yang pertama buat Faiz.
0: Mudah-mudahan
2: terus beri kesehatan dan lebih sering-seran di Prodangdut.
0: Terus Sakalangkong.
2: Ya, barusan ada Bang Mahesa Jenar. Bang siapa? Jeffrey Udin.
0: Oh, Jeffrey Udin. Terus.
2: Ada Bunda Yuni.
0: Ya.
2: Ada Pak Evi. Ada JK Semara. Ada Mama Susana. Ada Bang Prasetya. Ada Bang Anwar. Ada Mbak Im, Mbak Yu Cempaka, Mbak Suci, ada Adelia juga, gitu namanya kalau bisa.
0: Siap.
2: Buat baiknya terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, terima kasih ya dari Pamekasan sudah gabungan. Terakhir sepertinya, karena ada banyak lagu yang harus diputarkan, request dari Anda. Kemudian nanti kita juga masih masuk ke sempat adzan asar gak ya? Soalnya nanti ada... Ini ya, Beranda Astacita berjaringan setiap hari Kamis. Sepertinya nyampe. Saya info dulu untuk Anda mungkin yang sambil nungguin adzan asar wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Hari ini 14.54, jadi 6 menit sebelum pukul 3 sore sudah adzan asar. Seperti itu infonya. Baik, terima kasih ya Matur Salangkong pendengar sudah bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Semoga siaran

Pro Dangdut senantiasa menjadi favorit Anda yang membahagiakan dan memberi keberkahan. Amin. Kita putar dulu lagu dan jumpa di penutup sesi terakhir.

0: Rodangdut.
1: Terakhir ya pendengar, masih ada satu lagu request Anda dan saya juga masih bacakan pesan terakhir ya yang bisa saya bacakan di sesi Prodangdut edisi hari ini. Mas Novel kirim salamnya buat Mbak Dinda. Ya, tadi ketinggalan salamnya katanya. Kemudian terima kasih juga Bu Fitri yang memantau siaran di Sumenep Kota bersama dengan Pak Ari. Baik pendengar, dan saatnya saya Ais pamit undur diri dari Sumenep siang ini. Selepas ini Anda akan ditemani oleh Riri Rizkyanti di Sumenep sore ini pendengar. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini produksi RRI Jayapura berkat dibalik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi, RRI Gorontalo setara berkarya berdaya tanpa batas, RRI Biak dibalik tongkat putih ada mimpi yang besar, RRI Malang ABK berdaya berkarya dan mandiri. Bersama presenter Binda Pro 1 Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Itu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah,

0: rasa ragu hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mama bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Ya Tuhan, sebagai pengalaman tuh dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Suranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang,

0: membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
1: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
2: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesulitan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Rupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka akan sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada

0: yang mungkin barangkali mungkin jadi ada pemurah apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alainya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, beliau staf ahli dari Pak Menteri dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mungkin itu dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bentuk lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tanggal 2 kemarin 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas ya. Jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, pembelian UMKM dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang disesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini untuk perhatikan dengan program disabilitas tapi dengan PP nomor 31 2000 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga pada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini insya Allah. Kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara ya. Jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah begitu Pak.
1: Baik. Iya.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus

0: eh ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau, macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa, karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi

juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum

untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnevur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah itu ada yang cepat, ada yang lama.

0: sekali belum pernah bersekolah, masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian, jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata, karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka

0: mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil loh. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tenang. Banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
1: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat. Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semaru, TNBTS. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Prita Audia. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, sebagai tersangka

0: dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, dari hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan peran FS dalam proses penyusunan dasar pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
1: Terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut, perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
0: Ia menjelaskan hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2023-2026. Selama proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah memeriksa sedikitnya puluhan saksi terdiri atas 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, serta seorang saksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Berdasarkan koordinasi dengan auditor, penyidik memperoleh hasil sementara yang menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Namun, Kejari menegaskan nilai tersebut masih dalam proses pendalaman karena audit belum selesai. Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka. Yang bersangkutan selanjutnya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2 Ponorogo untuk kepentingan penyidikan. FS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 atau Pasal 3, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto ketentuan pidana yang berlaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dari Ponorogo kita menuju ke Ngawi, saudara. BPBD Ngawi responsif siap siaga mendistribusikan air bersih untuk atasi kekeringan tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak responsif menyalurkan bantuan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan. Diketahui kekeringan melanda 197 kepala keluarga KK tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan, meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, Beringin, dan Kasremen. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menegaskan pola penanganan kekeringan dilakukan secara sigap dan siap sedia sesuai dengan lonjakan kebutuhan warga di titik-titik terdampak. Air bersih akan didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Respon cepat ini diawali dengan penyediaan sarana penampungan seperti tandon dan terpal di pemukiman warga sebelum air bersih dialirkan. Penyaluran armada tangki air disiagakan setiap saat tanpa batasan waktu, termasuk pengiriman pada malam hari jika terdapat permintaan mendesak dari masyarakat.
4: Memberikan fasilitas dulu, kebutuhannya mereka tandon ya tandon, kebutuhannya mereka terpal kita kasih terpal, terus sewaktu-waktu memang membutuhkan kita siap untuk dropping biarpun malam hari.
3: Partoyo menambahkan, meski pada tahap awal ini grafik permintaan belum melonjak signifikan, kesiapsiagaan armada tetap diprioritaskan. Diketahui, hingga berita ini diturunkan, BPBD Ngawi telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih. Pendistribusian menggunakan truk berkapasitas 5.000 liter. Partoyo melanjutkan, guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan, BPBD Ngawi juga memperkuat respon di lapangan melalui sinergi berbagai pihak. Antara lain, bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Palang Merah Indonesia PMI, serta lainnya. Imam Malik, dari Madiun.
2: Berikutnya juga pemirsa, kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Parioto, menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
6: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau itu tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan sebelum disalurkan kepada masyarakat.
5: Menurut Parioto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Parioto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di kompleks pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Silakan Arga.
7: Baik, terima kasih Rita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Selengkapnya disampaikan William Nathan.
8: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
9: Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah 2 unit jadi waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, 2 unit jadi waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
8: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
10: William Matan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian dari RRI Malang, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti.
11: Baik, terima kasih Arga. Dalam meningkatkan kesetaraan dan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa Sampang laksanakan pawai kemerdekaan untuk pertama kali. Seluruh siswa ambil bagian mengenakan berbagai pakaian adat dan kostum profesi. Ima Fadila selengkapnya melaporkan.
12: Sebuah pemandangan berbeda penuh keharuan dan kebanggaan mewarnai jalanan kota Sampang, Madura. Untuk pertama kalinya, Sekolah Luar Biasa SLBN Sampang menggelar pawai khusus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema langkah anak disabilitas menginspirasi Indonesia, kegiatan memupuk rasa percaya diri, semangat nasionalisme, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak berkebutuhan khusus tampil di muka umum. Pawai mengambil rute dari Monumen

0: Kota Sampang dan berakhir di gedung SLBN. Salah satu peserta pawai, Putra, siswa kelas 3 SMA di SLBN Sampang, sangat gembira dan bangga bisa ikut serta dalam pawai.
1: Senang. Ya, senang sama murid-murid lainnya, bawahnya.
2: Bangga?
1: Ya, bangga. Pakai baju paskibra.
0: Kepala SLBN Sampang, Wardatus Saadah, mengungkapkan bahwa kegiatan pawai ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan sekaligus pembuktian potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat luas serta bentuk kesetaraan.
3: Dengan adanya pawai ini memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mempererat persatuan, rasa cinta pada tanah air, dan semangat yang tinggi serta rasa percaya diri dengan hambatan yang mereka miliki, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa.
0: Pihak sekolah dan para orang tua berharap momen ini dapat makin memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas agar semakin mandiri, berkarya, dan terus menginspirasi.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
5: Terima kasih, Refka. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi. Berikut laporan M. Samsudi.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Setelah proses evakuasi yang berlangsung berjam-jam di medan terjal, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Onsen Koordinator USC Basarnas Jember, Jeffriansyah, mengatakan proses evakuasi berjalan lancar berkat sinergi Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Korban pertama, Irfan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, berhasil dievakuasi dari puncak tertinggi menuju titik aman menggunakan teknik lowering sekitar pukul 13. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban kedua, Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, menuju titik aman di ketinggian sekitar 900 meter. Dari lokasi itu, kedua jenazah kemudian dievakuasi secara estafet hingga pos 1 sebelum akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Bhayangkara.
7: Tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medan yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat.
6: Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Bowo mengatakan, kedua jenazah selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Selain jenazah, kepolisian juga menyerahkan barang-barang milik korban yang ditemukan selama proses pencarian.
8: Itu juga barang milik dari korban yang kami temukan pada kemarin, khususnya ada satu buah tas dengan berbagai macam isinya, nanti kita akan serahkan di Rumah Sakit Bhayangkara.
6: Polres menambahkan bahwa pihak keluarga telah meminta pengawalan kepolisian untuk proses pemulangan jenazah. Permintaan itu akan dipenuhi sebagai bentuk pelayanan kepada keluarga korban. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama dengan Dio Pratama. Silakan Dio.
9: Terima kasih, Sandy. Tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
10: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
11: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak

0: berani untuk melakukan pemadaman di lereng Gunung tersebut. Karena dengan adanya waterboom ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
1: Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. Hari ini, BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
2: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
1: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institusi Teknologi 10 November atau ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Laporan disampaikan Oni Arianto.
4: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, Kamis siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
5: Jadi, kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran, dan itu hampir tidak hanya di sini, tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata, ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas, itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi, itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah, itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi jadi rumput tadi juga bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarau itu tidak boleh merokok.
4: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol pada Kamis 6 Agustus 2026. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Ermina Jen melaporkan.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi hari ini mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih. Ia menyampaikan

0: barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya yang akan dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, obat-obatan itu diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
1: Yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja khususnya. Jadi di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya, Bapak. Ini hasil kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari Sanudal. Bersama beliau kami mengkonfirmasi hasilnya, dan hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan pemusnahan atas produk.
0: Kasus tersebut pertama kali diungkap Lanudal Juanda. Selanjutnya barang bukti diserahkan kepada Balai Besar POM Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Ia menegaskan peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pelaku dijerat pasal 435 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto, JM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala BIN Daerah Jawa Timur, Komandan Lanudal Juanda Surabaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara. Ernina melaporkan.
2: Tim sepak bola persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
3: Tim sepak bola persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasupi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
4: Perkembangan Cup mengecek ke lapangannya pemainnya dan juga
3: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim, mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain, telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick-off.
5: Sudah atas kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab, semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick-off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses, dan berkat ini Kabupaten Jombang, tim yang kita banggakan menjadi tim bulan di Jawa Timur.
6: Lu targetnya apa, Nob? Target?
5: Juara grup.
3: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
2: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang tahunan Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Laporan Faris Yarbo.
7: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Pengarah Panitia Soekarno Cup, Denny Wicaksono, menegaskan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi pemain daerah menuju kancah profesional. Denny menyebut, dalam 2 tahun terakhir, kompetisi ini telah terbukti mencetak pemain yang kini berlaga di kompetisi profesional. Untuk menjaga integritas, seluruh peserta dipastikan murni pemain non-profesional yang telah diverifikasi melalui sistem SIAP PSSI.
8: Soekarno Cup ini karena ini adalah event yang luar biasa, momen bagaimana kemudian kami memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda khususnya untuk menunjukkan skill bolanya, untuk mencari bibit-bibit unggul ke depan bisa kemudian masuk di klub-klub profesional baik Liga 1, Liga 2 atau yang lain, atau bisa juga nanti semoga ada anak-anak didik kita semua ini bisa masuk menjadi timnas.

0: ataupun bisa kemudian direkrut oleh tim-tim profesional di luar negeri. Ini harapan kami.
1: Dalam ajang ini, 16 kontingen provinsi akan terbagi dalam 4 grup yang akan berlaga di Surabaya dan Bangkalan. Untuk memastikan pertandingan berjalan maksimal, pihaknya melibatkan perangkat pertandingan berlisensi PSSI. Sehingga, melalui kompetisi yang berkualitas, dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Faris Yerbo melaporkan.
2: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
3: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persebaya akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi partai final. Selain berstatus juara liga dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung, julukan Persib, juga dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan timnya. Pelatih asal Portugal itu juga mengatakan kondisi Persebaya berbeda dengan calon lawannya. Persebaya memiliki skuad yang lebih terbatas dan masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior baru bisa bertanding setelah pulih dari cedera.
4: Persib is juara 3 times on Super League, and if we go analyze transfer market, we can make 3 teams on Persib squad.
3: Persib adalah juara liga dalam beberapa musim terakhir. Jika melihat kualitas mereka di bursa transfer, mereka bahkan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Mereka bisa membentuk lebih dari satu tim yang kompetitif. Situasi kami tentu berbeda. Kami memiliki skuad lebih kecil. Beberapa pemain berasal dari akademi. Ada pula pemain musim lalu yang mengalami cedera sehingga masih menjalani proses pemulihan serta mulai mendapatkan menit bermain kembali. Rahmat Irianto adalah contoh yang baik. Tahun lalu dia menjalani operasi dan sekarang perlahan pulih. Sementara Persib lebih banyak pilihan dan waktu istirahat.

0: pulih. Sementara Persib lebih banyak pilihan dan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan kami. Mereka tentu akan menjadi favorit, namun kami tetap bermain dan berusaha memberikan yang terbaik.
1: Have more time to rest and have more players to make rotation. But we're gonna play with 11.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

kemampuan dalam kehidupan nyata seperti menyetir, navigasi, mengikuti teman dalam kerumunan, dan membaca tulisan kecil. Para pemain game action membuat keputusan benar-benar lebih cepat. Suatu kelompok yang terdiri dari gamer yang berusia 18 hingga 25 tahun oleh para ilmuwan dari University of Rochester, New York, dengan setengah bermain game Call of Duty 2 selama 50 jam dan setengahnya lagi bermain game The Sims 2 selama 50 jam. Maka hasilnya, grup pertama yang memainkan game Call of Duty 2 menjadi 25% lebih cepat dalam mengambil keputusan.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita.

0: foto,
1: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumenep sore ini.

Selamat sore pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Barangkali kita jeda sejenak ya untuk hentikan segala aktivitas, mempersiapkan diri untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Perlu diinformasikan pendengar bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti pengajian Al-Quran bersama Qori Luqmanul Hakim akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 109.

الله أكبر الله

maka Allah itu berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya maka laisal ghina an kasratil 'arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa. Jadi kaya

0: jiwa itu adalah pribadinya apa namanya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Nah, itu bina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar, Ros 1 RRI Sumenep.

Pendengar, jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya, seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana ini memiliki nama lain Asyaraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Enci Pong. Dengan pusat kerajaan berada di Buantan, konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini hanya diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari dua lantai dan berdena segi empat silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah.

serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari dua lantai Istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Siak. Itulah jejak kemegahan Islam di Tanah Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia beting atau raki berkaper dalam pesamatura are samengken kemis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama sepeting atau raki kaper selangkong parlo saat mangken engki kak dinto kaper sesapesan. Pamarentah Kabupaten Pamekasan abadi kapotosan kaangku ingatase aktivitas tambang beto ilegal. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Sri Puji Haryani ajar baaki tambang beto kasebut ampon antetieki masalah neng pamarentah daerah edelem taun samangken. Mila dari Kak Dinto, Pemkab Pamekasan ampon rutin apareng-parengeten de sateje masyarakat sesekut nambang beto sopaje ngorangi kalakuan epon tanpa eti.
1: Mereka pasti sudah paham itu. Karena tiap tahun penambang ini kita undang untuk sosialisasi, kita pasangin papan juga di lokasi begitu terkait sanksi dan lain sebagainya. Jadi mereka sebenarnya tahu paham gitu terkait risikonya. Hanya yang belum kita lakukan adalah menelusuri kenapa mereka enggan untuk mengurus izin dan lain sebagainya. Kan menurut informasi mereka itu siap untuk memfasilitasi. Kami siap dari Pemkab Pamekasan membantu mereka.
0: Sri Puji nambe aki, pihak Epon juga salaki nalek teki panyabab masyarakat tak soti ngurus izin kaangkui nambeng beto. Mila dari Kak Dinto, pamarentah siap kaangkui alayani masyarakat kaangkui ngurus sorat izin. Selain Kak Dinto, masyarakat Epa konso paja alapor manabi mangki aktivitas tambeng beto kasebut kalaben bukti sejelas.

0: kabar Sateros Epon. Ben saben lulusan sekolahan rakyat Sampang, kudu nguasai telok bahasa asing, sareng keduan situng keterampilan. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiowati, ngaturake nguasai telok bahasa, arupa aki program nasional, sekudu elampa aki ben saben sekolahan rakyat. Menurut Epon, selain nguasai telok bahasa, ben saben moret juga kudu nguasai keterampilan lainnya.
1: Jadi semua di Sekolah Rakyat Nasional itu sudah ada, terutama kayak tiga bahasa, harus memiliki kemampuan tiga bahasa asing anak-anak, kemudian harus memiliki kemampuan ekstrakurikuler nanti dipilih berdasarkan minat bakatnya anak-anak, itu harus punya. Jadi anak-anak keluar dari SMA itu minimal sudah punya kompetensi bahasa, tiga bahasa, kemudian satu keahlian berdasarkan minat bakatnya, bisa seni, bisa olahraga, bisa bentuk lainnya gitu.
0: Pihak Epon ngarep samoga ben saben lulusan sekolah rakyat bisa asaeng kapenteran Epon sareng lulusan sekolahan lainna.

0: Kabar Sepongkasan. Ketua Satgas MBG Bengkalan Budi Mustika Adebu, Sateja Depor Mitra, Torjuken, Kepala SPPG, Ampon Mulai Etata Ulang Satejena, Sampona ngalami bedena kasus. Menurut Epon, dari jumlah 212 Depor SPPG Neng Bengkalan, langkong 145 Ampon Keduan Kepala SPPG. Namun, cuma belu lekor Depor CA Operasi, sabetara sisana salaki ngantos proses transfer dana sareng persiapan teknis.
1: Semua dapur kayaknya sekarang sudah mulai berbenah. Serah hati-hati. Kan ada 212 di Kabupaten Bengkalan yang sudah berair. Dari 212 itu, 145 ini sudah ada kepala SPPG. Dari 145 kepala SPPG, yang baru ada realisasi kan ada 28.
0: Ngingingi dapur MBG, seki puru lastare epengon, Bambang Ajalasaki, kantos samangken salaki sobung sorat resmi dari Satgas Sareng Pamarentah Pusat. Sablun etantowaki ebuka, Satgas MBG lebih tulu mabede latihan amasa selama teloare asareng tenaga gabungan 50% dari bensa pendepor. Pihak Epon ngarep samoke, saampona ebuka bisa sacelen kalaben lancar sobung kendala tor masalah. Pamirsa Sakadinto berkabar dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto kapetit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyapek. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebek. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belenak, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben, otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

Pendengar pukul 18 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, wilayah Sumenep dan sekitarnya untuk segera berbenah, segera menunaikan ibadah sholat Isya.

0: ومن أمل يتصور بصورة عقلية ويسير بسنية من أعمالهم. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk sekedar dengan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggung kita, sebagai orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita niati untuk itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi sunnatiha. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siokianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan mendengar selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
4: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
6: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
5: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut berteman dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.

0: Desmond Dara, Tokyo, Indonesia.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
2: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya silvofisery, madukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
2: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
4: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu antena integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
2: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
5: Budidaya bandeng internasional contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
2: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
7: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan

0: tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
1: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
2: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
0: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
5: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartas Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuatkan faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
4: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
5: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
6: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
5: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi

0: digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
3: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dengan cara tidak disumbang. Tapi saya menerima janji dan tidak salah. Saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di jam saya
5: masih buat baik. Kalau 800 juta, Pak.
2: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
3: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
7: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
6: 4 miliar.
7: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
6: Dari
8: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
6: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
9: Atensi
6: makanya dia minta
9: siapa?
6: 500.
9: Atensi untuk siapa?
6: Untuk orang dalam itu.
9: Yang disebut ini?
6: Ya,
9: Pak Heri Susanto?
6: Dia sebut begitu.
9: Pak Heri yang disebut?
6: Iya.
9: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
6: Enggak pernah.
9: Pernah bertemu?
6: Enggak pernah.
9: Tidak.
6: Ya dia ngomong begitu.

0: Konstitusi bahwa dia kenal
1: Lukman,
0: dia kenal, ya.
2: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
3: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Being a large country and I would say being the
6: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
7: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
6: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
8: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
6: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan.

Dan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman Pak Deki, pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga, Jabetengor. Emulai tanggal situng kantos telopolo situng Agustus di Gunung Lekor, nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bimbu sagemi, sarang tahun sabelunda, kebai kendaraan roda 2 ke angkun buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun bimbu sagemi, sarang tahun sabelunda, kebai roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinde SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak omke. Mirek, manfaat deki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita tentang perjalanan akhir hidup manusia. Yang kemarin kita bahas tentang syafaat Nabi itu bisa diperoleh ketika Anas bin Malik bertanya di mana saja Rasulullah memberikan syafaat itu. Lalu disebutkan di antaranya adalah di Uhud. Lalu kemudian nanti di Mizan. Sekarang kita bahas yang Mizan. Dan yang akan dihadapi manusia nanti dalam perjalanan akhirat itu adalah saat ada mizan atau penegakan timbangan keadilan manusia. Karena setiap hamba nanti akan menyaksikan timbangan amalannya, amalan kebaikannya dan amalan keburukannya. Yang di dalam banyak ayat Al-Quran digambarkan bahwa berbahagialah orang-orang yang kemudian amal kebaikannya jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah itu sudah kita sering dengar bacaan wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Maka adapun orang-orang yang amal kebaikannya itu lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan nanti. Dia akan merasa tenang dengan amal kebaikannya yang banyak itu, karena dia akan dibalas dengan surga. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu akan menyaksikan timbangan amalnya. Dan disitulah kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat mizan itu salah satunya bisa kemudian memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi kalau kemarin di Haud, sekarang kemudian di mizan. Nah, kita kembali kepada masalah mizan itu, bahwa memang Nabi kita memberikan contoh, bahkan di setiap mau tidur di antara dikiran-dikiran beliau atau doa-doa beliau itu, ketika sudah mau tidur beliau membaca doa bismillah wada'tujan di Allahumma firli dhubi wasa' syaitani wa kukarihani wasakil mizani waja'alni fi innadiyal a'la. Rasulullah SAW di antara doanya ketika mau tidur pun berharap, ya, di samping berdoa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian berharap diusir setan darinya, dan lalu kemudian berdoa agar meminta berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat, ya. Karena tahu betul bahwa persoalan yang tidak mudah untuk kemudian membuat manusia itu antara satu dengan yang lainnya lupa, itu adalah salah satunya adalah pada saat di mizan. Jadi sampai ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Aisyah radhiyallahu anha itu sempat menangis gitu ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau menangis? Aisyah itu kemudian bertanya, kira-kira apakah ada satu waktu di mana kemudian suaminya yaitu Nabi Muhammad itu tidak lagi memikirkan siapapun? Apakah akan terus ingat itu? Tapi kemudian Rasulullah menyatakan bahwa ada tiga waktu di mana manusia antara satu dengan yang lainnya sudah tidak ingat siapapun. Jadi tidak lagi ingat istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Saat yang sangat menegangkan itu ada di tiga waktu, yaitu pertama saat di mizan, saat ditimbang amalnya, dan kemudian yang kedua itu saat apakah dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan atau kiri atau di balik punggungnya. Jadi yang pertama itu tadi adalah saat di mizan, apakah dia akan berat timbangan kebaikannya atau sebaliknya. Kemudian pada saat penerimaan catatan amal, dan yang ketiga adalah pada saat melewati sirat, jembatan itu. Manusia saat itu sudah tidak berpikir kepada siapapun. Yang dia

pikirkan adalah nasib dirinya sendiri. Karena itu membuat kemudian persoalan di mizan ini juga menjadi sesuatu yang kemudian penting untuk kita ketahui dan kita paham. Dari saking susahnya dan sulitnya peristiwa tentang di mizan ini, sampai-sampai dalam satu riwayat itu dikatakan ada orang yang sudah tinggal membutuhkan kebaikan sedikit saja ya, karena disebutkan di tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103 itu, ketika manusia itu sudah ditimbang ya amalnya, tinggal butuh sedikit saja ya, karena sebesar kutu pun kebaikan itu melebihi kejelekan, maka dia akan masuk surga. Tapi sekecil kutu pun ya, dan itu kejelekannya lebih besar walaupun sebesar sedikit itu, maka dia akan masuk neraka. Sehingga manusia pada waktu itu dalam kondisi yang begitu sangat sedih, cemas, dan dia butuh untuk itu. Dan dalam satu riwayat kemudian Allah menawarkan, silakan kamu minta, tinggal sedikit itu aja. Dan kemudian disebutkan ada orang yang menemui saudaranya minta sedikit, tapi kemudian aku tidak bisa memberi, aku sendiri bingung tentang nasibku. Minta kepada ibunya juga, wahai ibu yang sayang kepadaku sejak di dunia, maka tidak bisa. Aku pun juga memikirkan diri ke bapaknya, ke anaknya juga, ke semuanya tidak bisa. Jadi memang memikirkan sendiri, sampai kemudian orang itu datang kepada Allah lagi. Tidak ada satupun yang memberikan. Lalu kemudian Allah menunjukkan bahwa dia adalah zat yang jauh lebih sayang kepada hambanya, lalu diberikan. Tetapi artinya di situ ada satu masa di mana kesulitan manusia saat di mizan itu atau penimbangan amal itu luar biasa. Sampai-sampai kemudian kecemasan itu membuat posisi manusia itu berada dalam suasana yang buat dirinya itu berada dalam titik tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Kalau kita berbicara tentang mizan juga di riwayat yang lain itu, bahkan malaikat pun itu ketakutan, ngeri kemudian ketika melihat timbangan itu. Bayangkan malaikat yang sudah tahu, yang pernah melihat itu, ketika melihat timbangan itu juga mengatakan begitu, ada kengerian, ada ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuda'un mizan yaumil qiyamah walau wuzina fis samawati wal ard lausa fataqulul malaika ya rab liman yazid hadha fa yaqulullahu ta'ala liman syi'ta min khalqi wa yaqulul malaika subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadat. Diletakkan timbangan pada hari kiamat itu, sekiranya langit dan bumi ditimbang, di tempat timbangan itu, niscaya timbangan itu masih luas. Maka malaikat berkata, wahai Tuhanku, untuk siapa timbangan ini digunakan? Allah berfirman, untuk makhluk yang aku kehendaki. Malaikat lalu berkata lagi, maha suci engkau, kami tidak menyembah engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Jadi malaikat saja sampai kemudian ngeri melihat mizan itu, melihat timbangan. Kita tahu bahwa posisi orang pada saat mau timbangan itu juga diubahkan dalam Al-Quran, bahwa Quran surat Ali Imran ayat 30 itu ada orang yang merasa kemudian ngeri dan takut ketika amalan timbangan kebaikannya dan keburukannya nanti akan ditimbang. Apalagi kemudian ketika membayangkan amal kejelekannya itu kemudian akan ditampakkan dan dilihat oleh banyak orang. Itu kemudian digambarkan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ketika mau melihat hal-hal jelek, perbuatan tidak baik manusia saat itu, manusia ini dari saking takutnya, kemudian berharap antara dirinya dan dosa itu tidak ditampakkan, tidak diperlihatkan. Inilah kengerian-kengerian pada saat di mizan. Nah, mizan itu sendiri apa artinya? Apakah memang timbangan yang secara utuh memang ada wujud? Atau kemudian itu adalah sebuah majas? Memang ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang menyebutkan bahwa mizan itu adalah memang timbangan yang sebenarnya. Jadi alat untuk menimbang, walaupun tidak bisa kita bayangkan dan tidak seperti yang kita bayangkan. Hanya kita harus yakin bahwa itu adalah makna hakikinya. Mizan itu adalah memang alat ukur atau alat timbangan. Tapi ada juga yang kemudian menyatakan bahwa itu adalah keadilan, ya.

adalah sebuah majas, bahwa nanti akan ada pengadilan. Tetapi kemudian pendapat itu dibantah bahwa memang betul-betul ada timbangan itu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Syekh Mahir As-Sufi itu, di dalam kitabnya bahwa proses mizan ini terjadi setelah proses hisab dan penerimaan catatan amal. Jadi setelah hisab, lalu kemudian proses penerimaan catatan amalnya, apakah dari tangan kanan atau kiri atau di balik punggung, lalu baru kemudian penimbangan amal itu atau mizan. Jadi kata beliau, mizan ini dilakukan pertama setelah hak-hak seseorang yang diambil orang lain itu dikembalikan oleh Allah. Jadi proses hisab. Jadi setelah proses hisab, jadi pengembalian hak-hak orang lain. Setelah orang-orang zalim itu menerima konsekuensi dari kezalimannya. Jadi ada orang-orang yang amal kebaikannya itu dijadikan alat untuk membayar kezalimannya. Lalu kemudian setelah orang-orang yang terzalimi juga sudah memperoleh haknya secara sempurna, termasuk sepatah kata ucapan itu nanti akan dihisap semuanya. Baru setelah dihisap itu, termasuk misalnya hutang piutang uang, walaupun hanya sepeser pun kemudian dikemanakan sebagainya, dihisap oleh Allah. Selesai itu semuanya, baru lalu kemudian penerimaan catatan amal, dan baru kemudian ada yang namanya penimbangan amal setelah itu. Di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi, apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik maupun buruk, semuanya akan diperhitungkan. Sampai-sampai kemudian di dalam Al-Qur'an itu digambarkan ada banyak orang yang terkejut saat itu ketika kemudian melihat catatan amal itu. Catatan amal semuanya lengkap. Ya. Al-ahsahullahu wa nasuhu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 10 itu disebutkan Allah menghitung semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakan. Jadi jangan menganggap remeh. Karena di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan ada orang menganggap remeh dengan omongannya. Ada orang yang menganggap remeh dengan perbuatannya. Ah, coba itu aja. Tapi ketahuilah bahwa ada orang yang banyak menyesal nanti dengan apa yang dia lakukan, sekecil apapun itu, karena itu ternyata detail ditulis dan dicatat dalam catatan amal. Nah, apakah pertanyaan sekarang, apakah kemudian betul-betul tadi sudah saya sampaikan, apakah mizan itu sebuah gambarannya alat pengukur atau kemudian majas? Maka seperti yang saya sampaikan bahwa yang paling kuat, yang paling rajih itu adalah memang penimbangan ukuran. Ya, jadi memang alat yang memang di situ kemudian sudah disebutkan di banyak ayat Al-Quran bahwa itu adalah merupakan benda yang nanti akan mengukur manusia itu. Walaupun ada orang yang mengatakan, ada ulama yang menyatakan bahwa itu adalah majas saja karena keadilan, karena tidak bisa ditimbang. Orang-orang berbuat baik itu kan tidak bisa ditimbang karena tidak seperti ada berat besi, ada kayu, kalau amal itu kan tidak bisa. Itu kata ulama yang berpendapat bahwa itu adalah majas. Tetapi yang berpendapat tentang bahwa memang alat ukur atau timbangan itu didasarkan kepada banyak ayat Al-Quran yang memang menunjukkan bahwa nanti itu bisa diukur. Apa buktinya adalah bahwa amal-amal yang kita lakukan itu nanti akan berwujud. Jadi akan berwujud. Jadi bahkan disebutkan nanti, dan itu sudah berwujudnya tidak hanya di akhirat, tapi di alam barzah pun amal-amal kebaikan kita sudah berwujud, sehingga bisa ditimbang dan diukur. Ya, jadi misalnya amal ini, siapa kamu kok memberi sama aku? Aku adalah amal sedekahmu yang dulu diberikan pada orang ini, dan semuanya berwujud, sehingga bisa kemudian terukur. Itu pendapat ulama yang kemudian mengatakan bahwa mizan itu adalah memang adalah alat ukur yang memang bisa mengukur amal-amalan itu. Nah, apa yang kemudian ditimbang. Ya, jadi berdasarkan beberapa riwayat, ya, bahwa memang yang nanti akan ditimbang itu ada tiga. Yang pertama adalah penimbangan orangnya tersebut atau hambanya sendiri. Jadi hamba yang ditimbang ini untuk menampakkan kadar keimanan. Jadi bukan berat badannya yang ditimbang, tetapi lebih kepada

0: tampakkan kadar iman dari seseorang. Ini didasarkan pada riwayat ketika Ibnu Mas'ud itu suatu saat naik pohon lalu kemudian kena angin terkibas lalu kelihatan betisnya yang kecil. Lalu beberapa sahabat sampai tertawa gitu kan melihat betisnya yang kecil itu. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kalian tertawa melihat betisnya yang kecil ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi lahu ma askalu fil mizan. Demi jiwaku yang di tangannya, kata Nabi, kedua betisnya itu nanti ketika ditimbang di mizan itu, betis yang kecil itu nanti jauh lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah. Jadi ini memang orangnya yang ditimbang, tetapi untuk menunjukkan kadar keimanannya. Sampai-sampai kemudian ada gambaran, ada orang yang besar, gede banget itu, tapi di timbangan mizan itu, seperti semua, artinya tidak bernilai. Itu yang pertama. Jadi memang orangnya untuk menentukan kadar keimanan. Yang kedua adalah penimbangan amal perbuatan. Jadi beberapa hadis menyebutkan yang akan ditimbang itu adalah memang amal perbuatan. Semua amal manusia itu akan berbentuk dan akan hadir di dekat manusianya itu sendiri atau hamba. Bahkan menurut hadis Bara bin Azib itu bahwa amal manusia sudah berbentuk saat di kuburan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mulai di alam barzah itu sudah berbentuk.
1: Yeah.
0: Sehingga nanti bisa kemudian diukur. Dan yang terakhir itu adalah penimbangan catatan amal. Jadi yang ditimbang itu adalah catatan amal. Jadi didasarkan pada riwayat ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua catatan itu ada 99 kartu catatan. Lalu kemudian bisa dikalahkan dengan satu kartu catatan ketika ditimbang, yaitu kalimat syahadat. Nah, poin pentingnya adalah kita ini harus berusaha agar kemudian amal-amal kebaikan kita ini bisa kemudian memberatkan mizan kebaikan kita.
1: Yeah.
0: Dan banyak riwayat yang menyebutkan amal-amal yang bisa memberatkan mizan sehingga kita terselamatkan dari kejelekan yang lebih ringan dari kebaikan kita nanti di akhirat pada saat mizan.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi. Polresta Sumenep memfasilitasi kepulangan 4 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 ke Posko Pusat Tanjung Perak Surabaya. Pemberangkatan dipimpin Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentaro. Kapolresta mengatakan pemulangan korban merupakan hasil sinergi lintas instansi agar proses penanganan berjalan cepat, aman, dan tetap mengutamakan keselamatan serta pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, Marcelino Ferdinand dipastikan tidak dapat melanjutkan perjuangannya bersama Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026 akibat cedera. Kepastian itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia, John Heitmann, setelah hasil pemeriksaan MRI mengonfirmasi cedera yang dialami Marcelino. Heitmann mengaku kehilangan pemain kreatif di lini serang tersebut menjadi pukulan bagi skuad Garuda karena perannya dinilai penting dalam membangun serangan dan menciptakan peluang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halilia kemana-mana malam Anda. Yang pastinya nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya di edisi hari Kamis di lembar yang ke-6 di bulan Agustus di tahun 2026. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, persembahan dari RRI Cirebon.
2: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan

0: keluarga,
1: khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana, Kang?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamu lah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu nggak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia nggak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggal kamu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.

0: nanti ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya nak ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin.
1: Enggak.
0: Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ati, Nara, bangun. Bangun, Nara, Ati.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah.

0: Jantung mau copot, Ran.
1: Nah, gitu aja sih lagi nenek kucing. Wah, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
1: Lara, ya Allah. Lara, kamu masih hidup, Nak?
3: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
1: Lara, pergi. Ini ibu, Nak. Ibumu.
3: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Enggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
1: Ah, Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
3: Biarin aku sendiri. Aku tidak perlu ibu.
1: Ya Allah. Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
3: Tidak.
1: Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
2: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
3: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
1: Sini ibu peluk, Nak. Sini,
3: ibu.
1: Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
2: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
1: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
1: Ayo, ayo, Ranti. Cepat, cepat, Ranti. Ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor kemi warga Jabat Emor. Emulai tengkel situng kantos telopolo situng Agustus 2006 lekor nireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telat PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tugakan pokok PKB tahun bimbusa kemi sarang tahun sabelunda kebe kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun bimbusa kemi sarang tahun sabelunda kebe roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB KB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB taongke. Nirek, manfaat deki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Bro Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mengobras. Kali ini bersama Rifka Karhi yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di Ngobras kali ini, kita akan membahas komunitas sepeda bandek yang merupakan wadah bagi pecinta olahraga ekstrim yang mengandalkan keterampilan, keseimbangan, dan kreativitas dalam berkendara. Pendengar, BMX sendiri merupakan singkatan dari Bicycle Motocross yang awalnya berkembang sebagai alternatif balap motor di lintasan tanah. Nah, seiring waktu, BMX berkembang menjadi berbagai gaya seperti freestyle, street, park, dan dirt jump yang masing-masing memiliki karakter tantangan tersendiri. Di Indonesia, komunitas BMX cukup berkembang di berbagai daerah, termasuk di kota-kota kecil. Mereka kerap memanfaatkan ruang publik seperti taman kota, lapangan, atau skatepark. Skatepark sebagai tempat berkumpul. Nah, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan dukungan. Tapi hal tersebut tidak mengurangi semangat para rider terus berlatih dan berkreasi. Dengan berkembangnya media sosial, komunitas BMX ini juga semakin dikenal luas dan mampu menarik minat generasi muda untuk ikut bergabung. Pastikan jangan kemana-mana, nanti Reva bakal kembali lagi di Ngobras.

Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya di Ngobras, masih berbicara tentang komunitas BMX. Dan perlu kita tahu, sejarah sepeda BMX itu berawal dari tren balap motor cross yang populer di Amerika Serikat di tahun 1960-an. Anak-anak yang ingin meniru gaya pembalap motor cross mulai menggunakan sepeda biasa di lintasan tanah, terutama di daerah California. Nah, dari sinilah lahir istilah BMX, singkatan dari Bicycle Motocross. Pada awal 1970-an, BMX mulai berkembang pesat sebagai olahraga tersendiri. Film dokumenter On Any Sunday ikut mempopulerkan gaya hidup balap motor yang kemudian menginspirasi anak-anak untuk beralih ke sepeda. Tahun 1974, organisasi resmi pertama yaitu National Bicycle League yang didirikan untuk mengatur kompetisi BMX di Amerika. Memasuki akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, BMX menyebar berbagai negara dan mulai terbagi menjadi dua disiplin utama, BMX Racing, balap di lintasan tanah, dan BMX Freestyle, aksi dan trik. Nah, gaya freestyle berkembang di taman kota, area urban yang didorong oleh kreativitas anak muda serta pengaruh budaya pop. Pada tahun 90-an, freestyle semakin mendunia melalui ajang X Games yang memperkenalkan trik-trik ekstrim ke audiens global. Popularitasnya terus meningkat hingga akhirnya BMX Racing resmi masuk Olimpiade pada Olimpiade Beijing 2008.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pro 1 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ngomongin tentang BMX. Kejuaraan sepeda BMX itu merupakan ajang kompetisi olahraga ekstrim yang mempertandingkan kemampuan teknik, kecepatan, dan trik para rider. Secara umum, kejuaraan BMX terbagi menjadi dua kategori, yaitu BMX Racing dan BMX Freestyle. Jenis kejuaraan BMX Racing, balapan lintasan tanah seperti jam, tikungan tajam, dan pembalap bersaing mencapai garis finish tercepat. Tetapi BMX Freestyle itu fokus pada titik dan gaya. Fokus pada trik dan gaya. Biasanya digelar di taman, skate park, atau arena khusus cabangnya. Dan kejuaraan-kejuaraannya nggak hanya di dunia, di Indonesia juga ada. Kalau kita bicara kejuaraan dunia, ada BMX UC BMX World Championship. Kejuaraan dunia yang resmi diselenggarakan oleh Union Cyclista International, diikuti atlet terbaik dari berbagai dunia. Ada Olympic Games dan BMX Racing mulai dipertandingkan sejak 2008, sedangkan BMX Freestyle debutnya pada tahun 2020 di X Games. Kejuaraan di Indonesia rutin digelar seperti Kejurnas BMX yang diadakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan event BMX lokal dan regional di berbagai kota, termasuk komunitas BMX di daerah seperti Jawa Timur dan Madura. Inilah sebagian dari komunitas BMX yang kita tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Obras.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

kita ketahui petani tembakau ini hanya mendengar Pak di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama, mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Kita jumpa kembali ya pada kesempatan malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa didengar dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan saya harap untuk semuanya sehat-sehat selalu ya. Yang ada di Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, dan sekitarnya ya. Oke, malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu seperti biasa di tiga jalur lain telepon di 0811 334 5101, 665 396, atau di 662 317. Seperti biasa saya akan tunggu kebersamaannya dan juga saya akan tunggu informasinya malam hari ini. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenal masa lalu.
0: Asik. Iya. Evi dilawan.
1: Pekun asik.
0: Pekun asik pekun.
1: Tak kira si tak asik.
0: Tak kira tak asik. Pekun lah si asik. Mas kira sambil ngumbi acam. Pekun asik.
1: Pekun asik.
0: Pekun asik.
1: Aduh, di mana kabarmu malam ini, Mas Halili?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Alhamdulillah juga baik. Kalau kemarin malam, saya enggak gabungan.
0: Kenapa?
1: Soalnya di sini ada kiai.
0: Oh, ada kiai.
1: Maksudnya di Jutapa itu? Di Pujutapa ada kiai.
0: Oh, ada kiai.
1: Iya.
0: Pengajian.
1: Yang malam Kamis itu ya.
0: Pengajian berarti ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi pulangnya saya jam 12 lebih soalnya kiainya masih memberangkatkan keluarganya ke Mekah gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya. Okay, jadi setelah itu ya ke sini gitu. Kejut apa?
0: Sekarang ini bisa baru gabungan karena nggak ada acara gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Sip, mantap.
1: Iya, lagunya ada apa?
0: Lagunya ku cari jalan terbaik.
1: Apa lagi?
0: Dan juga ada repot, ada senyum dalam duka.
1: Aduh.
0: Aduh, kenapa kok aduh?
1: Iya, udah nggak apa-apa, senyum gak dalam apa-apa. Duka aja.
0: Senyum dalam duka.
1: Gak apa-apa, yang
0: rindu
1: penting.
0: Dalam cinta hanya kenangan.
1: Asik.
0: Asik kata. Oke, siap.
1: Salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Buat Mas Halili. Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Panjang pertobatan.
0: Amin. Jangan rezeki
1: yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mbak Halim, terus juga ada Mbak Wati, sama Mbak Pak Kasmono.
0: Pak Kasmono.
1: Ada Mbak Aisyah juga, terus juga ada Dewi, terus juga ada siapa ya?
0: Ada siapa?
1: Ada Irma.
0: Oh, ada Irma.
1: Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, terus juga ada Cempaka Ayu, ada Basuni, ada Dewa Surayeng, ada Ali Pratama, ada lagi ya, Pak Ketua. Sama Pak Sipjennya, tunggu gabungannya.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya, nah, ada Ifon juga ya, ada Pak Nur Kumala, ada IM, dan semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Spesialnya ya, buat yang ada di HP, selamat mendengarkan juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana barusan ada Evi. Selanjutnya di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, mantap.
2: Mas Halili.
0: Kenapa?
2: Sehat.
0: Sehat dong.
2: Tahu sama aku?
0: Tahu dong.
2: Iya, kalau sudah tahu, jadi tidak perlu saya menyebutkan gitu ya.
0: Ini yang dari apa? TTS apa katanya ya, bukan?
2: Iya, iya.
0: Oh iya.
2: TTS Putra Setia. Kalau nggak tahu, saya biar kasih tahu. Karena tidak usah panjang lebar bicara gitu ya kan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Cuman yang saya ucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-81.
0: Ah, betul.
2: Sesuai dengan berdirinya RRI juga, 81 tahun sudah mengudara ya.
0: Mengudara, alhamdulillah.
2: RRI Sumeneb. Dulu ini kalau misalkan aktif lagi luar kota dalam kota, ini 665 ini punya dalam kota.
0: Oh iya, betul.
2: 662 punya luar kota.
0: Betul.
2: Perbatasan dalam kota itu dari Kiliraja itu masih masuk 665. Sepertinya Suci itu masuk 665.
0: Iya.
2: Tidak boleh masuk 6612.
0: Oh gitu.
2: Iya, 662317 gitu.
0: Berarti ada larangan gitu.
2: Iya, kalau zaman dulu gitu.
0: Oh, kalau zaman dulu. Kalau sekarang, sekarang sudah sembarangan gitu ya.
2: Kenapa?
0: Kalau sekarang sudah sembarangan gitu ya.
2: Iya, dibebaskan. Dibebaskan. Gitu. Sekarang sudah dibebaskan. Jadi seandainya tak ngening itu di 665, ngasih kan 662 gitu.
0: Kalau sekarang kan bebas kayak judul lagu Bang Haji Rome Rama.
2: Iya, bebas aku bebas. Enggak, ini kan sedikit curhat. Perbatasan dalam kota itu di Talango masih masuk 665 gitu.
0: Gitu ya, oke.
2: Tapi kalau Sepudi, Tonduk Raas, Kangen itu masuk 662317 gitu.
0: Oh iya. Iya. Siap, siap, siap, siap. Oke.
2: Lagunya saya ikutan ya.
0: Siap, ditunggu.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Mudah-mudahan apa yang saya kabarkan itu bermanfaat buat para pendengar semuanya yang masih fan Anyar gitu kan.
0: Fan lawas gitu ya.
2: Iya, Mas Halili, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bapak Dewa ya.
0: Ya.
2: Ada Pak Jepri, ada Mas Jeki, ada Bu Yuni juga ya.
0: Ya, di Pamekasan
2: ada gitu ya. Siapa lagi? Ada kesemuanya tanpa terkecuali. Ruang okay, rindu, siap. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Putra Setia Tunduk Ras. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, kita kenang memori masa lalu.
0: Asih, mantap.
3: Mantap.
0: Iya. Di Borong.
3: Gimana kabar Kak Lili?
0: Di Borong Tunduk Raas ya.
3: Iya, di Borong Tunduk Raas.
0: Kan? Iya, habis Putra Setia langsung Anwar.
3: Gimana kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah sehat. Santai di rumah ya.
0: Santai.
3: Sambil menikmati angin malam di temannya kopi panas.
0: Iya betul. Hangat-hangat kuku.
3: Iya, hangat-hangat kuku. Kalau panas, kalau terlalu panas nggak bisa diminum.
0: Nggak bisa diminum. Kolpat saya nyampe bibir kemarin.
3: Apalagi dicampur sama jahe sama gula itu.
0: Oh,
3: mantap.
0: Mantap. Langsung lor ke.
3: Bisa sedikit lega gitu.
0: Iya betul.
3: Iya. Salamnya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
3: Yang pertama untuk Kak Alini, selamat bertugas. Tentunya buat ke semuanya, silakan berkecuali.
0: Oke.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Anwar. Ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: berbagi rindu, memori lewat lagu, kita senang masa lalu.
0: Asik, Pamekasan?
4: Pamekasan punya.
0: Abah?
4: Betul ya.
0: Iya, Abah Halim Pamekasan. Gimana kabarnya? Apa? Kok barengan? Barusan apa? Mau ngomong apa?
4: Ya, siapa?
0: Sampian barusan ngomong apa?
4: Kapan?
0: Oh, kapan? Tadi. Yang barengan sama Mas Halili gitu.
4: Apa?
0: Yang barengan sama Mas Halili mau ngomong apa rencana? Enggak, nanya kabar aja.
4: Enggak, mau apa ini?
0: Oh, mau apa ya? Lupa ya, sudah kalau lupa. Oke, gimana banyak kabar, Pak Halim, malam hari ini?
4: Ya, Alhamdulillah. Bahagia. Baru datang kan ini.
0: Datang dari mana?
4: Dari Jemal Manisan itu.
0: Jemal Manisan?
4: Jumat Manisan.
0: Oh, Jumat Manisan. Iya. Oh iya, sekarang malam Jumat Manis berarti ya. Iya. Alhamdulillah.
4: Lagunya diborong semuanya ya.
0: Siap, ditunggu.
4: Ya. Malamnya yang bernama buat Mas Hamidi. Semoga sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin, sama-sama. Ya.
4: Dan semoga barokah umurnya dan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Selanjutnya ada Bapak Ketua ya, Sekretaris kita dan Pak Sinjen, Mas Haji Ketawan, ada Mbak Suni, ada Mas Rezi Anggara, lagi ada Mas Faruk Tezwa, lagi barusan ada Isi ya, ya Mama Susana, Ibu Wator, lagi ada Bayu Nihadayani,
0: ya betul,
4: dan kesemuanya.
0: Kesemuanya
4: Doli, okay. Salam kohpoi senabi ada untuk Mas Hadinya. Terima kasih atas
0: sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Halim ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Winda.
5: Ya, benar
0: iya, kan. Apa kabar malam hari ini, Win?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ya, baik juga sama dengan Mio. Sih. Dengan Mio.
5: Alhamdulillah,
0: sama-sama sehat, sama-sama baik.
5: Iya. Kan kalau sama-sama sehat kan aku bisa gabungan, Mas Halim bisa
0: siaran.
5: Semuanya.
0: Alhamdulillah. Betul. Lagunya ada Ku Cari Jalan Terbaik. Dan juga ada Repot, ada Senyum Dalam Duka.
5: Oh, yang pertama apa? Misalnya?
0: Ku Cari Jalan Terbaik.
5: Oh iya. Ya, yang itu aja.
0: Oke. Nah,
5: senangnya ya. Senangnya yang pertama buat Mas Lili selamat malam dan selamat bertugas.
0: Ya.
5: Terus yang udah masuk ada putra kedua, ada Anwar, ada Mbak Irma, Mbak Iin, ada Mbak Yuni, Mama Susana, ada Bu Fathor, ada Mbak Cempaka, ada Mbak Dewi, ada Pak Dewa, ada Abah Sini,
0: betul,
5: ada Faruk Karis, Mbak Umar Faruk, ada Rian, ada kita banyak aja.
0: Siap.
5: Ada Sukron, Pak Wanda. Ada Tahdan juga.
0: Oke.
5: Okay. Aja.
0: Siap.
5: Ya, lagunya spesial buat Mas BA yang ada di Genting. Kalau bisa
0: Oke.
5: Okay. Ya, Mas Halim, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda di kawasan Pamekasan, Abah Halim Pamekasan, Anwar Tondok Raas, dan barusan juga ada putra setia dari kawasan Tondok Raas, dan juga ada Evi dari kawasan Lenteng ya. Alhamdulillah malam hari ini yang sudah bergabung dalam keadaan sehat walafiat, dan juga saya harap yang belum bergabung juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Saya akan tunggu informasinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan yang pastinya selanjutnya kita akan hadirkan kembali sebuah lagu. Ini ada Ku Cari Jalan Terbaik, ada juga Repot, dan juga Senyum Dalam Duka. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Langsung saja di belakangnya Winda saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Iya. Ada Bu Bator ya?
2: Iya benar. Iya.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Baik.
1: Sama-sama sehat.
2: Hal ini sendiri.
1: Iya sehat juga sama dengan Ibu Bator malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Senang dengarnya. Tinggal apa tuh lagu?
1: Selamat untukmu dan juga untuk teman.
2: Lagunya siapa?
1: Hah?
2: Tidak ada yang dari Dian Fisisa ya?
1: Oh, enggak ada. Oh. Ini dari Andre Hehanosa dan juga Dalilu.
2: Tuh, yang barusan apa judulnya lupa?
1: Selamat untukmu dan juga untuk teman.
2: Oh, itu aja.
1: Oke, siap. Ya. Ditunggu.
2: Iya, saya tunggu. Salamnya ya.
1: Iya, Bu.
2: Yang perdana tentunya buat Mas Halili, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Sama seluruh keluarganya yang ada di rumah.
1: Amin ya rabbal alamin sama-sama.
2: Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, Pak Bukabu juga, Pak Rasid, ada Faisal, ada juga Mbak Cempaka, ada Pak Ali Pratama, juga buat Mbak Susana, Pak Dewa Soraye, juga ada Irma, ada Putra Setia Faruk Karisma, juga ada Pak Jeki Asmara, Riki Anggara, ada Im juga.
1: Iya, betul.
2: Ada ini lagi, ada Evi, juga ada Abasuni dan Dewi. Terus ada Pak Asep dan Kelke. Udah yang lainnya udah ya.
1: Oh, sudah. Nanti di yang, Gending Madura aja gitu ya yang lainnya.
2: Okay. Yang terakhir buat Pak Hendra Cipta dan Mas Panji Ketawang. Selamat malam.
1: Oke.
2: Yang paling akhir buat Mama Intan.
1: Oh, buat Mama Intan. Siap.
2: Buat teman-teman yang ada di Pemekasan, insya Allah nanti malam ya. Okay. Kalau Bu Fathornya bisa gabung lagi.
1: Siap.
2: Buat Mas Hadili, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Fathor ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ruang rindu.
3: Memori. Kenangan masa lalu.
1: Iya. Ada Supriyadi kan?
3: Mungkin iya ya, kalau enggak keliru. Kalau keliru ya enggak tahulah.
1: Kok bisa? Kok bisa keliru? Masa enggak ingat sama diri sendiri?
3: Kenapa?
1: Masa enggak ingat sama diri sendiri?
3: Suaranya putus-putus masih, Mas.
1: Oh, enggak tahu. Masa enggak ingat sama suaranya sendiri? Sama sendiri?
3: Iya.
1: Halo?
3: Iya.
1: Gimana? Sudah jelas?
3: Gimana sih punya kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah, kalau sama-sama.
1: Halo? Supri, iya Supriyadi. Oh, di sana berarti ada gangguan ya. Yang terakhir, oh enggak, bukan yang terakhir ya. Yang barusan yang terakhir ada Supriyadi berarti dari kawasan Bereci. Ini waktunya sudah 21.54 menit ya. Ini saya akan memutar lagu lagi. Ini yang sudah direquest oleh Bu Bator. Sekalian ini sama saudara Supriyadi yang urusan putus dari kawasan Bereci ya. Selamat untukmu dan juga untuk teman. Dan seperti biasa saat lagi tepat pukul 22 malam ada Gending Madura akan hadir juga ke ruang dengar semuanya.

0: Tretan Toro Pulau Pabiarsa. Gending si pertama pun kator dak panggilan pun sate jenata engki tantana sindene pun Rahwiana Urin Aci kelingan irama putri pun kapiarsa tantana gending panem Bromo laras pelok ampun kapi harsa dek tanggung depan setejina malah rumah kemang lepor adek atin apabila harsa setejina emala mangken saya selagi saya tak sikit miarsa aki dalam acara ding-ding matura tertan terpul apabila harsa langsung dimin badan kola barinya apa penelpon saya pertama malah mangken ding-ding matura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ding-ding matura
1: lakar mantap ongku masa lili.
0: Misi mevi bulan masuk dah ada boleh.
1: Pajan wah. Boleh cat. Perlu kelu cat mesam.
0: Empat noro kemala ada kalau boleh empat noro.
1: Wah, empat noro kemala kalah. Dan gula. Dan gula cat nadi gula. Okey.
0: Oh, padahal pun paling aki ngan yang gaki.
1: Okey.
0: Ada. Noi pak. Meletas pakun tak manti ngan yang gaki.
1: Masuk empat noro.
0: Masuk empat noro.
1: Kentingan benda apa?
0: Kentingan nak angling.
1: Oh, angling.
0: Okey.
1: Sipon. Salam, Ki.
0: Salam, Epon. Engki, Ngereng.
1: Pertama, ada kepanjenengan. Selamat bertugas. Saya boleh nak sehat, Ki.
0: Amin.
1: Juga pada Pangeran Bukabu. Alias Pak Kama. Juga pada Kileka, Serangnya Leka. Juga pada Umbu Ang juga pada Wangi Sanjaya pada Mama Susana
0: Leras
1: Ali Pratama Pano kok satu aja nak ki?
0: Kok satu aja nak?
1: Oke Mbak Yuni gabungan Mbak Yuni
0: lengki Mbak Yuni ngereng
1: Mbak Yuni tak bisa ngereng
0: entah saren
1: insya Allah bukan burun ten
0: oh burun ten ki Mbak Yuni

0: Mbak Yuni masuk napa ruang rindu ki bro? Sebentar. Sobong, buat hor si bodo.
1: Ruang rindu
0: anu CPJ-an. Oh, CPJ-an kan tak bisa.
1: Oh, ing. Kalau buat hor.
0: Ki, kibon.
1: Kibon kelangkong dak
0: dok. Sapa lagi pon?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bingkeng Evi bade basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting
2: matura. Ting-ting matura. Nakar mantep.
0: Ay, si kela lastare na Evi putra, mungkin putra boleh ni kah?
2: Mungkin.
0: Ay, dek rep.
2: Oh ni. Mak. Pada apa ni?
0: Sosa nama lastare na pancing ni kah? Ni kemas Anwar.
2: Mungkin. Insya Allah dek ini kah. Ini kan panggil dia sarang gula masuk war, masuk war.
0: Oh, masuk war, ay war. Maren putra setia war.
2: Ki. Sanen angling pada apa?
0: Salain angling nika beda kenting talang.
2: Kenting talang kini kapon.
0: Oke.
2: Oke.
0: Gimana bi beda waktu dek baku ni potro sering buatan gula.
2: Oke.
0: Nika lah serena gula baku motor angling nika.
2: Gimana bi beda malu sombong.
0: Kita ikal aku malam.
2: Oke. Banyak betul nika.
0: Laras. Polan polan kenting lancang nika polan.
2: Oke.
0: Nika si pertama nika.
2: Salam. Dekat. Cak Lili, selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Pangeran Bukabu, Pak Nur Komala, Keleke, Kemoko,
0: Laras.
2: Juga Pak Saper, Malar Moke Saper.
0: Malar Moke Saper terus. Lagi.
2: Oke. Juga Seking Bingkeng Kasar saja.
0: Oke.
2: Tidak kah Mas Ali lima tersakalang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengah teretan putra setia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
3: Waduh, lakar mantap aku jadi.
0: Fan anyar masuk.
3: Engke mulai kila tak bisa bisa jadi.
0: Lah, mari mungkin bisa bot.
3: Alhamdulillah, mungkin bisa masuk masuk ni kau.
0: Jeki Asmara.
3: Engke.
0: Kending. Ketipu apa saya?
3: Alhamdulillah. Mana bisa percaya dulu saya.
0: Percaya saya. Tapi
3: kering apa jadi?
0: Alhamdulillah saya juga sami sama panjenengan.
3: Bisa mungkin paling saya terus sering keluarga kita jadi.
0: Amin.
3: Mana bi gending, segending, dan kentis. Dan gunuruk nuruk pun kita jadi.
0: Nuruk pun tit.
3: Si penting enak mantap
0: lagi. Okay, pasti enak.
3: Di lajulannya sekolah ni kan.
0: Ngereng lawanan.
3: Si pertama dalam kantor kami yang kau pindian untuk tugas. Lagi mana bi peleman tengah teh. Semoga paling salam untuk kepada kau tu tiga kali.
0: Ngajak salam, tak kau sakit diri kan?
3: Salam berhenti.
0: Aduh, boleh.
3: Itu kan beda si guru ki. Mas Putra Setia. Mas Setia Putra.
0: Mungkin
3: kan?
0: Kita ada kan ini kasih terhitung.
3: Bada Abah Sumi, Sumi Abah. Sore Abah gabungan Abah.
0: Oke.
3: Ring ke suara Abah.
0: Si, wrong.
3: Gini kan. Gila, itu ada Pak Nur Kumala. Pak Pangeran Bukabu, Pak Hendra. Bada Dewi. Syukron, Wanda, Bu Bathor, Pak Cempaka.
0: Laras.
3: Pak Haji Burhan, sering Pak Haji Komarudin.
0: Oke, Laras.
3: Wede Mbak Yuni, Mbak Irma, Iim, Tor ke satu aja. Mas Faruk Karisma.
0: Oh, Faruk Karisma.
3: Tor ke satu aja, nah, tanpa terkecuali.
0: Kibon. Ini
3: kentingnya. Ini paling lagi ada ke orang yang sebenarnya mau ke asal jari.
0: Yang kibon.
3: Ini kelak kong, Ki.
0: Ki.
3: Kira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng nga, Jeki Asmara, Bada Basara, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
4: Wow, lakar mantap bongku bang.
0: Lakar mantap bongku. Asarang teretan Faruk.
4: Ih, boleh kelo tak bisa-bisa.
0: Kita kelo pasapur.
4: Capok ruang rindu.
0: Ti kelo pasapur laku malam boleh.
4: Thank you. Tikal sekone ebang ge.
0: Sekarang ni bang.
4: Mana bi kencing pon can sejati rok norok buntek.
0: Siapa rok norok buntek?
4: Data ajanan selamat alam pagi tugas ki. Ki juga jadi buru pada bang Jeki. Pada Winda Wanda Sukron.
0: Winda Wanda.

0: Ada sekron lengkap
1: Sekron
0: komplit.
1: Bada Bupat Hor Mama Susotok Irma
0: Susotok can lah.
1: Susana tuh apa lecok
0: Apa
1: maaf
0: lecok maaf seporani.
1: Kan bada Pak Hendra Cipta Umboan
0: Leres
1: Pak Haji Rama Kelek ke cukan bada Pak Nor
0: hmm.
1: Cukanan bada satu aja nabon.
0: Oh satu aja nah.
1: Kita boneba.
0: Sekon ebang.
1: Iya, betul na motor cakalangkong ki.
0: Siapa lagi pon?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Faruk berapa sera? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
2: Acik ku besar nama Salili.
0: Azih. Harap harap pon muncul nih kak Abah.
2: Angki, sabu sama ken malam di daerah Tanjula.
0: Ah, derma.
2: Ah, malam Jumat manis kali itu punya orang.
0: Aberbe.
2: Aberbe kali itu.
0: Oh, sami songkuna. Edaran apa tan kau lagi kene kacuke na berbe. Alhamdulillah. Eh.
2: Alhamdulillah mana biri sih malam Jumat kan. Cek punya. Sesuai kalau pun ting iPhone cek kau besar na.
0: Cek kau besar na cek saya nanya ni kaki. Bila pun mirangaki nama pole pun mirangaki sorana abah ni kak puan alengki. Aduh. Cek kau besar na cuken.
2: Aduh, sami-sami aku bus sekarang ini. Telepon mama di sana lah. Kita terlalu siapa ya, Sa?
0: Apa, hacker boy?
2: Hacker boy, kan dewa surai. Kan, ada si pun sami saya, Kak Dinto.
0: Oke, oke.
2: Dan aku udah anak, mau juga di sana. Sebab aku betul, aku rasa kau ini. Sepertama, Kak, terus aku majeningan. Selamat bertugas. Bersama ke sami-sami paling kesehatan.
0: Amin.
2: Terbaik lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ki furu bada paru. Bada jeki sarang winda. Bada serah PTR. Putra setia kan. Bada Epi Mama Susana, Haji Burhan dan Mbak Irma. Telepon juga Mama Yuni, Mama Batho. Terjukan Mesa Jenar Abah Halim Mas Roni Syukra Pak Ketua yang tersa kan itu sekarang Mas Panji Haji Kama terus itu aja nah
0: itu aja nah ini
2: kita kebiduan semakin insya Allah laku malam otak mana laku di acara Pru Dangdut
0: Dangdut adalah kita
2: Dangdut adalah kita sekarang jaringan atas telepon
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kasoon Abah Suni Ebing geng Abah, berapa sih Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
3: Lakar mantep ongku taretan.
0: Ongguan.
3: Engki.
0: Ah, masa.
3: Engki kok.
0: Nanina.
3: Mulailah.
0: Nah, terus lagi.
3: Salah komentar lagi. Mulah.
0: Mulailah.
3: Nyaman suara nabilan.
0: Hah?
3: Ya, bantuan
0: mana? Kening teur, napa?
3: Tidak kening teur.
0: Bener mah, geng?
3: Nyaman pokoknya.
0: Nyaman pokoknya. Ya, alhamdulillah lah. Saya, panjenengan.
3: Alhamdulillah, saya. Mana bi? Lili tadi napa kau,
0: geng? Saya juga.
3: Oh.
0: Sami-sami saya.
3: Oh, semoga bareng anak saya, sekeluarga kita.
0: Amin.
3: Thank you. Eka keluar masuk atau dia dan benar masuk Pak Milo.
0: Tak, oh, ini.
3: Terakhir.
0: Pasal fur. Yang kita kaca terakhir dah. Kita mampir cari kore 5 menit. Mau terlalu lagu. Mau terlalu apa jenak? Apa bigo? Mau terlalu para siang?
3: Oke. Mau terlalu para siang. Para siang pun lain boleh.
0: Lain boleh, Ki.
3: Oke.
0: Oke.
3: Ki, terang-terang Ki. Salam, Kak.
0: Salam adik pasir, Alek. Jah, akila.
3: Salam saya pertama ya kepada kita Kak Alili. Selamat berjuga. Moga-moga barang anak sehat si keluarga ini.
0: Amin, sami-sami.
3: Sekik puru pada Abah Tuno. Jukan pada Baru Karis Mio.
0: Aduh.
3: Pada Jelly.
0: Aduh.
3: Dan Pak Windu. Jukan. Cukin beda iim pentol.
0: Ngamar gini kan ngangak.
3: Sarang baru tak entos. Cukin gila beda bupat horki.
0: Ngki.
3: Kalah kau lah bu, kasem bian bu.
0: Kalah.
3: kan pada Kak Riki Anggoro, pada Mama Intan.

0: Andri Cipta. Juga pada Pak Kamarudin alias Pangeran Bukabu. Ya, Pak Kasan ya, Tora Kedek Kasan Tejen lagi.
1: Oke.
0: Thank you. Tinggal Puan ya, Tora Kedek Kasan Tejen lagi. Salam.
1: Salam,
0: salam, salam kompakan selalu sebagai udara.
1: Salam kerbuai.
0: Oke. Dekat panjenengan lagu kencingnya. Ada Puan apa sih, Tora?
1: Angling.
0: Di kencing angling, barang lagi dek kasan di betok beluk beluk. Salamnya salam akerbuai.
1: Akerbuai.
0: Aduh. Dek kapan cenderung? Apa sebetulnya motor sekalang kok?
1: Siapa lagi pon?
0: Di telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng nggak Irma boleh pasir tu putus. Bingkeng nggak Irma boleh pasir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puh mati Mas Ali.
1: Untuk apa mak putus ki burung bian?
2: Jaringan nama Sali menghilang semua.
1: Lang golek tina ki bimbian buru golek.
2: Tak goni ana wo ada kabur lah jan si golek na.
1: Ki tak ko golek. Tina ki gati bimbian ada buru golek pas ki buru.
2: Lebih-lebih malam saya dolak ya mangin mangin.
1: Tak goni ana malam Jumat. Oh, sudah punya kan canang gintu nih, Kak?
2: Alhamdulillah, pintu budak sih. Ngecahin aja lu.
1: Alhamdulillah. Kentingan angling nih, Kak, Sup.
2: Lainnya gini, Kak?
1: Lainnya gini, kedeki talang.
2: Oh, gini, Kak, Wih.
1: Oh, ini, Pak.
2: Sepak dah juga nih,
1: Kak. Wendikun sepak, salpak.
2: Benih berak sepak, gini, salpak lagi.
1: Salpak.
2: Ndak kapan jenengan?
1: Heeh.
2: Samoga barengan kesehatan ki.
1: Amin.
2: Ke deki baleman dapat ngacompok Bang Sebang.
1: Oh, Bang Sebang. Oke.
2: Oke. Mana sih masuk ke jemuk na orang kan wani ini.
1: Bom, pani kerujuk ko lepas.
2: Bedil.
1: Oke. Heeh.
2: Salam masa saja Nabi Saos ki.
1: Laras.
2: Salam masa saja Nabi Saos. Tunggu lebaran kita anu kugian. Kenapa tak nyetung ku lagi?
1: Oh, ingki bon.
2: Ki dak kawan jenengan motor saya bisa sekarang ku ngatas foto lagi.
1: Sap lek bon.
2: Ireng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya langsung sukan thank you datretan Supriyadi di Sekalangkon pon kawasan Beraji. Ireng malaku ngabasuni mandala rubaru Farok Sarongki. Jeki Asmara Putra Setia Torcikran Evi sampun sapa sareng buatan kula malemangken. Kenting si saudara saya pun nekak boleh kenting angling. Seperti kantor dek panggilan pun setia jenang ngiring dekak persa kirimin. Areng sareng.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Teratan tora bola babiar saya pun gak biar saya kenting sisa tora saya pantan tora pada kenting angling tanki saya pakta serang teratan FV putra setia Jeki Asmara Faruk Abasuni Irma terjukaran teratan Supriyadi sisa tora saya pun ingin ingat teratan Supriyadi beri saya pasang kutan kolos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting-ting Madura.
2: Lagar mantep ongku Mas Halili
1: Pamekasan ki.
2: Enki
1: sarang teratan Winda.
2: Okay. Alhamdulillah. Masuk boleh.
1: Tak usah tanya kabar boleh ki. Bila lestari masuk neng ruang rindu. Mangke nampun alengki neng
2: Masuk boleh acara neng
1: Madura.
2: Genting Madura.
1: Laras.
2: Enki. Kenapa bersepian
1: tadi? Ki tetap saya. Alhamdulillah. Agak biasa kelak.
2: Agak biasa kelak. Enki. Pakun segera ceria.
1: Tak kira apa.
2: Enki menabi anu Mas Lili cek ending biasa pun.
1: Kini kak sekeng bingkeng berkenting talang.
2: Terus awan ini kau berasa ganggu nih kita ber.
1: Oh berasa ganggu, cek ganggu Jack. Neng Jack. Cek ganggu malolo Jack.
2: Enki salam tak mas.
1: Enki salam epon kira kira bersiara.
2: Enki ini kecil lah pada sepatu boleh ini kecil dah. Enki pada Pak Irma. Ada Pak Irma.
1: Ir, neng ir.
2: Neng. Bude apa sini, bude.
1: Ras.
2: Tak ikir, bude. Buat hormat mama di sana, bunda Yuni. Anwar Putra Setia Pak Dewa Faruk Karisma, Anwar Faruk Supriyadi. Bude. Bude syukuran Pak Wanda sah dan ben kesetuju Yuni tak okay. Bater kecuali. Kita tinggi biasa peringatkan ke orang siapa gugung kunika.
1: Kita

0: legal ya bareng anak gending talang nih gak mak ruy beru ya
1: pon
0: nak
1: pada pagi maca lili mumpung ini ngaji orangnya
0: thank you pon
1: iki pon dek tuh maca lili maca langsung
0: sampai lagi pon
1: ngiring assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bingkengan teriatan winda pada pasirah assalamualaikum
2: pada asep waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ding gending madura
2: mantap cah lili
0: alhamdulillah
2: sabar alhamdulillah kau lesenya mana berat ampun mare
0: ulas tare ki
2: thank you
0: sami
2: para
0: jukan.
2: Kau jangan naga molot maninga tak kok lain tare paling
0: oh para kau jangan naga bulan molot
2: thank you
0: oh bagian adre nih kak ngara
2: Ki,
0: bagian solawat.
2: Kencing rok norok.
0: Kini kak boleh.
2: Salam mah pun salam ipet tak kok cocot. Bagi aja halili selamat bertugas.
0: Ki,
2: ibu ru bade, Becky, Arindi,
0: Laras,
2: Baru Karisma, Bang Roni, Umbuan, Bang Hendra, Irma, Evi, Wat Hor, Anur Gumala, Eto Eng. Asabar sahajional pemerkasan cuma tanpa terkecuali. Alhamdulillah bisa masuk. Lakuna mantri bisa masuk oleh.
0: Nah neng perudang dot ki.
2: Terangkong ya hari ini.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ternyata nasib berapa sih? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ipon. Bingkeng nasib berapa sih? Assalamualaikum.
3: Aduh, saya bawa pepek mula mulai dulu.
0: Aduh, melok yang bingung ngeboleh panjenengan, Pak Nur.
3: Oke. Mula saya bawa pepek mula kerja-kerja. Tak kecil.
0: Oke. Kalah ngode nih, Kak Pohon.
3: Kalah, oke. Oke. Bude kintin sih, jauh-jauh ke atas pasti kalah separuh. Aduh,
0: hari. Mau pasti kalah full, baktona belum 11 menit, Mpon.
3: Oke, mungkin ini kata, kenapa malah? Jaga bunga ni malah bunga kapi lagi lagi separuh wah. Tengah tengah lagi kan, tempat kita kita mengaku tu makin berpek.
0: Kita panpona.
3: Pagi hari yang di sana kapu, tinggal lagi kencingan
0: murid. Kiri kalau panpona apa ni? Salah bila panah bangki boleh.
3: Semakin boleh.
0: Angki.
3: Yang pun malam tu apa ni? Ditinggingan memakai pan-pan RRI ini ditinggingan buat malam
0: thank you laras
3: ya gabung ya mas banyak ya
0: thank you alhamdulillah thank you ngereng singkat bisa spanor
3: bisa lama dia kan kita jenis raut
0: ngereng kita
3: pakai rasa jenis kiri gaulo atau benar kirim
0: Evi mulai kelak maksa si nyentil pancenengan banor Evi
3: thank you Evi ini Bibi, ini Bu Hilsa, hebat telepon saya sih ya. Kita abu serbut dengan Dina.
0: Thank you.
3: Ngelarin, ketisa, saya kira ini. Malah belum masuk, belum ada ini sih, kan dia, kan ada. Yang pun lagi, kan dia, kan ada yang ketisa. Masa itu tangguh, teput, kepi, kata bro, yang gitu. Ini juga juga itu
0: salam. Oke, kesan, kesan. Oke.
3: Selamat kemudian kita hari ini.
0: Amin. Sami-sami.
3: Coba iPhone.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkung. Thank you dek teretan Pak Nur Gomala. Sekalangkung nepon dari Pamekasan. Thank you penelpon si terakhir. Tapi si King Bingkeng malam bangken. Di dalam acara ding-ding Madura. Thank you nyawan sepora. De penelpon si lain si Kik Belun Tabangki malam bangken. Thank you nyawan sepora. Karena waktu nikah korang ini. Thank you insyaallah. Laku malam bisa alengki boleh tantana dalam acara sesami dalam acara ding-ding Madura gending sebongkasan malam angken tantana pada gending talang seperti mangle para atin apa biar sesuatu aja nangireng langsung dimin biar saya kirimin areng sarang.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di

panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku

0: UMKM. Justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Are you still sleeping? Anywho, I hope you got tons of rest, but get up. I want to see you. We all want to see you. Get your dancing heels on, babe, because we're dancing. We're dancing. Okay, I love you. Chopper now.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep malam ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis di lembar yang ke-6 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun,
6: Pro 1.

0: Mutiara Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenepnet. Kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Bersama saya Ririn Rizkyanti, produksi dari RRI Sumenep. Saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya siaran Mutiara Pagi hari ini juga diikuti oleh Persatu RRI seluruh Jawa Timur, baik di RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, kemudian juga RRI Malang, serta stasiun produksi RRI Sampang, Kediri, dan Tuban. Baik pendengar dan juga pemirsa, kesempatan pagi ini kita akan bahas soal Safar, bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Nah, berbicara soal hal ini pendengar, tentu ketika bulan Safar ini adalah waktu yang tepat untuk evaluasi iman dan meninggalkan mitos sial. Lanjutkan dengan menyambut Rabiul Awal untuk membersihkan hati, melakukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tidak ada bulan yang membawa kesialan dalam Islam, pendengar. Semua waktu itu baik, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempatan pagi ini kita akan bahasnya bagaimana kemudian makna dan evaluasi di bulan-bulan ini. Saya telah bersama dengan Ustadz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI MPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatoni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
0: Ya, senang sekali ini kembali berjumpa gitu ya. Kali ini di Mutiara Pagi berjaringan Korwino 10 Jawa Timur. Ya, Ustadz Fatoni, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberi gambaran nih bagaimana kemudian dua bulan ini selain menjadi evaluasi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini seperti apa sebenarnya, Ustadz?
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bi qudratil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insyaallah di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup, bisa menghirup kembali nafas setelah semalam kita istirahat. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita. Oleh karenanya, kita senantiasa harus bersyukur dari hati yang paling dalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya, tema kita pada pagi hari ini adalah Safar bulan evaluasi, Rabiul Awal adalah membersihkan hati. Safar, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya Safar ini banyak orang berpikir bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ataupun mereka menganggap ini mitosnya adalah bulan sial. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya semua bulan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada Allah menciptakan bulan itu bulan sial. Oleh karenanya Rasulullah mempertegas dalam hadisnya bahwasanya dalam Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi ini mempertegas bahwasanya kadang di masyarakat kita melihat ada orang mau nikah di bulan Safar enggak boleh, bikin rumah enggak boleh, bikin usaha enggak boleh karena katanya seret, susah rizki. Nah, itu sebenarnya mitos. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu di bulan ini. Dan juga Safar ini dari kata sifrun kosong. Berawal dari sejarahnya bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab pada saat itu keluar dari rumahnya. Ya, kosong memang. Ya, keluar dari rumahnya ditinggal berdagang atau berperang. Oleh karenanya, nah, kepada kita yang ada di bulan Safar ini sebenarnya menjadi kesempatan emas untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sholat kita? Jangan-jangan sholat kita ini banyak yang bolong. Baca Qur'annya bolong, sholat tahajudnya bolong. Kemudian atau juga lisan kita. Lisan kita ini suka menggibah, suka fitnah, suka berbicara yang tidak benar. Karena memang kita harus ingat ya bahwasanya kita ini diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bulan Safar ini adalah bukan bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan akidah yang sesat ataupun akidah yang miring di masyarakat, bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh dengan kesialan. Nah, ketika sudah hati kita mapan, hati kita sudah bagus, prasangka kita sudah bagus, ibadah kita evaluasi, sholat kita evaluasi, puasa kita evaluasi, zikir kita evaluasi, kemudian baca Quran kita evaluasi, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai di mana peningkatan ibadah kita di bulan Safar ini, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, nah justru kita harus bisa memahami di bulan Rabiul Awal ini, yaitu adalah adanya perayaan, ya, acara maulid di mana-mana. Kita melihat acara maulid di sini, maulid di kantor, maulid di tetangga sekitar kita, maulid di masjid atau musala terdekat, maulid. Tapi kita harus bisa memahami secara hakikat, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi juga kita harus memahami apa makna dari perayaan maulid itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian banyak keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada umatnya? Bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, contoh yang baik? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu selamat dunia akhirat. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilihat Allah itu bukan amal kebaikan kita, tapi bagaimana kita, Allah melihat hati kita yang selamat. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Asy-Syura ayat 88 89, yaum

pada hari itu harta dan anak-anak kita tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Ini yang paling kita upayakan. Bagaimana hati kita ini selamat. Kalau sudah hati kita selamat, insya Allah semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana menjaga hati agar tidak hasad dan tidak dengki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ketika ada orang beli sepeda motor baru, dapat nikmat baru, kenapa hati kita reseh? Ya, kenapa hati kita gak senang? Nah, ini bukti bahwasanya hati kita masih ada sifat iri dengki. Kemudian juga ketika kita ibadah. Ketika beribadah, ada niat pamer, ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, melaksanakan ibadah umroh atau haji, agar kita dianggap orang yang mampu, agar kita bisa dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ini kan niat riya atau pamer. Kalau masih ada hati yang seperti itu, maka pada bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita seharusnya berupaya agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut, yang tercela tersebut. Baca Quran karena ingin didengarkan tetangga, ingin dipuji orang, ini semuanya adalah penyakit hati. Kemudian juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terutama. Banyak dari kita masih mengidolakan artis-artis Korea. Tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Suka menonton drama Korea daripada bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya, caranya adalah bagaimana?

Nah, hati kita ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau hati kita pengen selamat, yaitu harus banyak-banyak nyambung kepada Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalian umat Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi mengikuti yang paling mudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana kita banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misal hari ini masih lebih banyak main HP, menonton film drakor, drama Korea, kemudian menonton film-film yang lain yang tidak jelas, berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dipertanyakan. Karena orang yang akan membawa kita, menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau hati kita masih ada sesuatu yang kurang bersih, kata saya tadi, ibadah masih pamer, masih hasad, masih dengki kepada saudara, tetangga, teman sejawat, teman sekantor, mari kita mulai ya di bulan, di awal bulan Rabiul Awal, banyak-banyak memperbanyak baca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di akhir zaman ini, selain iman yang harus diperkuat, diperkokoh, ya, diperkuat, diperkokoh dengan banyak, ya, melaksanakan ibadah, maka untuk agar ibadah kita itu bersih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah banyak-banyak memperbanyak atau banyak-banyak membaca solawat. Karena solawat inilah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih bersih. Dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang membaca solawat kepadaku dengan satu kali solawat, maka Allah akan membalas menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Semua amal ibadah ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kita sedikit membaca solawat. Ibarat orang jualan dagangan, kita berharap agar jualan dagangan kita ini laris, bisa dibeli oleh semua orang. Kita akan menganggap semua amal ibadah kita ini sudah diterima, padahal belum tentu di sisi Allah. Caranya agar semua amal ibadah kita, iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya adalah banyak membaca solawat. Dengan solawat itulah insya Allah semua amal ibadah kita, solat kita, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena solawat tadi.
1: Ya. Baik. Nah, Ustadz ini mengingatkan kita semua ya. Tadi sudah diluruskan nih sama Ustadz Fatoni bahwa bulan Safar, bulan sial itu mitos ya Ustadz. Jadi tidak ada bulan sial. Nah, tapi kemudian amalan apa nih Ustadz yang perlu kita lakukan di bulan Safar agar kita tidak percaya dengan tahayul dan justru lebih mendekatkan diri kepada Allah?
0: Amalan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dengan cara ya banyak baca Quran, sholat malam, begitu. Nah, salah satu doa

0: bulannya mungkin yang harus kita baca. Walaupun bukan bulan Safar gitu kan. Kita minta agar hati kita dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbolak-balik. Jadi itu ada doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini dibaca setiap habis salat, maka kita, hati kita, diri kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Sehingga ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan semakin meningkat iman kita.
1: Iya. Nah, jika bulan Safar ini adalah bulan evaluasi, Ustaz, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan ini? Kadang kan kita juga kurang sadar nih bahwa kita banyak sekali melakukan dosa, kesalahan. Tapi cara gitu yang Islam ajarkan dalam muhasabah.
0: Iya, muhasabah ini penting ya, evaluasi diri. Bahwasanya memang untuk mengetahui, kita lihat dalam keseharian kita. Misalkan dalam satu hari, ya, ibadah yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sholat. Apakah kita istiqomah enggak sholat kita? Jangan-jangan kita bolong. Jangan-jangan sholat tapi sering sendirian, masih kurang jamaahnya. Makanya ditingkatkan. Kalau sholatnya enggak bolong, kenapa kok sholat sendirian? Padahal ada masjid untuk laki-laki misalkan. Misalkan harusnya puasa Senin Kemis, ya kan? Enggak puasa Senin Kemis. Harusnya sering sedekah, enggak sedekah. Ini kan bisa kita evaluasi dalam keseharian kita. Jadi insya Allah kalau kita melihat evaluasi, hal yang paling mudah itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Qurannya kita hari ini sudah sampai satu juz atau belum baca Quran sama sekali. Kemudian hari ini apakah sudah kita sedekah. Nah, jadi kita kontrolnya ataupun evaluasi dirinya, muhasabahnya itu adalah dalam satu hari itu. Begitu. Apalagi dalam sampai berminggu-minggu. Ya, apalagi full dalam satu bulan. Sehingga kalau kita tidak mengontrol kita dalam sehari, jangan sampai satu bulan kita ini penuh dengan kelalaian. Sehingga otomatis iman itu otomatis sudah ngedrop, ibaratnya ngedrop. Tapi jangan sampai iman ini terlalu ngedrop. Nanti naiknya susah. Ibarat HP jangan sampai kosong baterai itu. Jadi kalau sudah tinggal 50%, segala dicas. Kalau kita tahu hari ini kita sudah lalai, maka besok itu nggak boleh kita lalai. Jadi harus bisa memperbaiki diri, hari ini apa yang kelalaian saya, apa yang saya lakukan. Jadi besok harus dibenahi.
1: Iya. Jadi paling tidak sebelum tidur malam lah ya Ustadz, kita kan evaluasi iman kita seharian, apakah baik atau tidak, termasuk tingkah laku. Seperti itu ya Ustadz, sebelum tidur.
0: Betul,
1: ya, tiap hari. Iya. Nah, tapi terkadang kan iman itu kadang naik turun Ustadz. Kadang kita getol banget gitu, tapi ada saatnya kadang kita melemah. Nah, untuk menjaga agar iman kita juga tetap selalu baik, itu caranya gimana Ustaz?
0: Agar iman tetap terjaga baik, itu sebenarnya ada amal. Doa, ya, ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabiullah Khidir alaihi salam tentang bagaimana bisa menjaga iman sampai bisa mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu kan kapan kita mati, umur berapa, dalam kondisi bagaimana. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Nabi Allah Khidir ini bertanya kepada para malaikat. Malaikat juga gak bisa jawab, juga bingung. Akhirnya bertanyalah Nabi Allah Khidir ini kepada Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini baru memberikan jawaban. Sebenarnya ini mudah amalan ini. Asal kita istiqomah, insya Allah mendapat keberkahan dari doa ini. Karena doa ini dari Rasulullah SAW. Yaitu adalah membaca, ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. Itu pagi 40 kali dan sore 40 kali. Insya Allah kalau orang yang istiqomah membaca itu, insya Allah dapat keberkahan dari doanya Rasulullah. Maka apa? Dijaga imannya oleh Allah. Bahkan tidak ngedrop. Terus naik dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kadang kan kita merasa ibadah kita ini banyak, padahal belum tentu juga imannya juga meningkat. Karena apa? Kata saya tadi, ibadahnya banyak tapi dosanya banyak dilakukan.

0: contoh pamer, baca Quran, sholat, hanya pengen dipuji orang. Dan akhirnya seperti kosong kan. Mengisi yang banyak, tapi dosanya banyak, akhirnya banyak minusnya. Seperti orang banyak duitnya, tapi banyak hutangnya. Kan habis juga. Nah, itu agar bagaimana imannya itu penuh, bahkan bisa naik, itu salah satu daripada amaliyahnya doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga doa itu, diamalkan, berharap dalam hati agar mendapat bimbingannya Allah, insya Allah keimanannya semakin meningkat.
1: Ya, baik. Nah, Ustadz Fathoni, kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, berinteraksi langsung lewat kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Saya undang Anda mendengar lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Atau lewat seluler kami di 0811-3345101. Itu juga nomor WhatsApp Persatu RRI Sumenep. Anda juga bisa live chat di YouTube RRI Sumenep.net. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Tondukra Asperi.
1: Ya, silakan Mas Anwar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar.
2: Alhamdulillah, bisa berjumpa ya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Gimana sehat Mas Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz, dan juga untuk Ustaz sehat selalu ya Ustaz ya, bersama keluarga ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Saya mau bertanya Ustaz, di bulan Syafar kan untuk kita melatih keimanan. Saya mau bertanya Ustaz, kalau hari Rabu terakhir itu ya Ustaz ya, hari Rabu terakhir di bulan Syafar, kan beberapa riwayat sudah menjelaskan itu mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau di hari Rabu terakhir itu katanya turunnya bala itu Ustaz. Pertanyaan ini, apakah itu benar apa itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anwar, bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Ada yang bilang ya, Rebu Wekasan gitu ya.
0: Ya, Rebu Wekasan. Memang begitu dari hadis Rasulullah, walaupun ini memang hadisnya masih saya kira belum mendekati sahih ya. Memang banyak riwayat ya yang menyampaikan juga dari para ulama ini bahwasanya di Rabu, hari Rabu terakhir, Rabu Wekasan ini Allah menurunkan bala kurang lebihnya 360 ribu bala. Iya, artinya di hari itu kita banyak bermunajat kepada Allah. Minta kepada Allah dalam setahun ke depan kita dijaga keluarga kita, kemudian saudara kita ataupun tetangga kita dari segala macam bala yang akan turun pada tahun itu. Ya, jadi memang itu betul begitu. Jadi itu betul dari sekian banyak hadis ya yang meriwayatkan ya, walaupun itu memang tidak saya lihat hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama ya, ulama ini ulama kasyaf terutama, orang yang sudah hatinya bersih bisa membaca sir-sirnya Allah, rahasianya Allah, bahwasanya setiap tahun itu akan datang semacam bala yang besar di Rabu Wekasan ini. Jadi memang di hari Rabu Wekasan sebaiknya kita memang berzikir, berdoa, minta permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, apalagi kita lakukan bersama-sama sekeluarga. Ya, kalau di masjid atau musala ini sangat bagus. Biasanya disiapkan air, baca yasin, kemudian doa bermunajat kepada Allah, ini sangat bagus. Ini juga penting harus kita lakukan. Karena mengingat apa? Ya, mengingat kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, yang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan ini. Sehingga sebelum Allah takdirkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita, kita minta permohonan duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua bala yang akan ditakdirkan kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya, karena permohonan kita kepada Allah. Jadi Allah akan menerima permintaan segala hambanya yang dengan tulus dan ikhlas minta kepada Allah.
1: Baik. Nah, tidak hanya di Rabu terakhir barangkali kalau kita berdoa minta keselamatan ya Ustaz, tiap hari ya.
0: Ya, ya. Keselamatan setiap hari tetap kita berdoa minta keselamatan.
1: Baik. Kadang kan banyak ujian tuh yang hadir kehidupan setiap

0: manusia ya Ustadz. Bagaimana kemudian menjadikan suatu ujian itu sebagai evaluasi, kemudian tambah menguatkan keimanan kita, menjadi alat ukur kualitas keimanan kita Ustadz, caranya seperti apa?
1: Iya, setiap ujian kita harus berpikir bahwasanya apapun yang ditakdirkan kepada kita, baik buruk maupun yang baik, itu semuanya ada hikmah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Hanya kita tidak bisa membaca itu. Makanya kita nggak boleh banyak protes sama Allah. Kalau kita suka protes, suka mengeluh, berarti kita nggak bisa, nggak qona'ah, nggak ridho terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi harus qona'ah, ikhlas, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau ujian. Beda dengan bala ataupun sifatnya musibah, ya bisa jadi itu karena kelalaian kita ataupun dosa-dosa kita. Kalau orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, itu biasanya lewatnya ujian, ya bukan musibah. Ya, jadi kalau ujian maka mereka semakin meningkat imannya. Jadi diuji oleh Allah agar semakin meningkat imannya, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Nah, kadang orang tidak bisa memahami begitu apa itu ujian, bala dan lain sebagainya. Sehingga dia salah ya memahami dan berprasangka buruk terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya imannya malah ngedrop, ibadahnya malah ngedrop, terus rezekinya juga otomatis seret. Semakin seret, akhirnya berprasangka buruk, menganggap diri ini tidak berguna, macam-macam lah.
0: Nah, ya.
1: Sehingga putus asa terus bawaannya. Jadi sudah putus asa, menyesal terus, sehingga berpikir saya tidak ada gunanya hidup di dunia dan macam-macam. Kenapa Allah kok beri saya sial terus? Karena sebenarnya prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia terima dari Allah. Ya, kalau dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah orang tidak pernah bersyukur, maka otomatis setan atau iblis masuk ke dalam hatinya, ya, menyebabkan dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang syukur, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, nikmat apapun yang diberikan, insya Allah, mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin, insya Allah dia hatinya gembira terus, senang terus.
0: Hei.
1: Ya.
0: Karena memang tergantung prasangka kita ya, prasangka umatnya gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah datangnya yang baik-baik seperti itu ya Ustaz.
1: Yang baik-baik begitu.
0: Baik, ini ada pendengar lagi yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan?
2: Pak Ririn, sehat ya Pak Ririn?
0: Alhamdulillah sehat, ini Pak Abdullah.
2: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur, ya. Baru Jawa Timur maju.
0: Baik, silakan Pak Abdullah, ada yang ditanyakan dengan Ustadz Fatoni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Ustadz Fatoni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, memang salam sehat. Salam hormat takdim ya.
1: Sami-sami.
2: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus Pak. Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati.
0: Ya, silakan.
2: Ya, selalu. Begini Pak Ustadz. Bu, apakah hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah hadir di hadapan kita? Itu di bulan Syawal ini itu kita harus mendoakan apa gitu, Ustaz? Paham, Ustaz?
0: Baik.
2: Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya dengan Pro1 RMI se-Jawa Timur.
0: Baik.
2: Dan salam sejahtera. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih, Ustaz?
1: Iya, bagaimana kita, ini namanya tawassul. Ya, wasilah untuk minta kepada Allah dari orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaan luar biasa. Karena banyak di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak berwasilah. Mintanya langsung kepada Allah. Nah, untuk menuju Allah, itu enggak mudah. Mengapa saya katakan? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita hamba yang diciptakan penuh dengan kelemahan.

0: untuk bisa sampai kepada Allah dan doa-doa kita diterima oleh Allah, kita seharusnya bertawassul, menyambungkan diri kita, hati kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk menyambung ke jalannya Allah, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Salah satunya yang paling harus kita ikuti adalah orang yang sudah finish dalam hidupnya, yang sudah mati. Katakanlah misalkan kita melihat orang yang soleh seperti Mbah Maimun Zubair yang sudah meninggal, ya kan, sudah selesai dengan hidupnya. Kita melihat dia dalam kehidupannya dahulunya adalah orang yang alim, orang yang soleh. Maka kita bertawassul kepada orang tersebut, ya, agar semua permintaan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Karena Rasulullah juga bertawassul, Rasulullah yang insya Allah semua doanya gak akan pernah ditolak. Ini Rasulullah bertawassul, ya Allah, saya meminta kepada Engkau dari berkahnya orang-orang yang minta kepada Engkau. Jadi Rasulullah juga bertawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini adabnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah hanya bertawassul, maka mengapa kita tidak bertawassul? Ini pentingnya bertawassul. Jadi misalkan minta kepada Allah, kita gak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Susah kayaknya. Ya kan? Susah. Bahkan syarat doa itu untuk bisa dikabulkan itu adalah bertawassul kepada Rasulullah, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak mungkin semua keinginan kita, apapun hajat kita langsung diterima oleh Allah tanpa bertawassul dulu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetannya begitu. Untuk kepada Rasulullah misalkan kita belum bisa misalkan sampai kepada Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, bertawassul dengan orang-orangnya Rasulullah. Orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang yang kita melihat dalam kehidupannya dulu ini sudah bagus, alim, soleh, ibadahnya bagus, kemudian dia sudah meninggal. Maka sejatinya orang yang seperti itu hidup di sisi Allah. Al-Quran itu jelas, ya, menyampaikan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang sudah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang soleh, orang syuhada, itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Agar tetapi orang-orang soleh itu, orang-orang syuhada itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawassul kepada orang soleh, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah senang, maka Allah akan menerima semua permintaan kita, doa-doa kita.
1: Baik. Nah, kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal nih Ustaz, ya. Disebut bulan membersihkan hati, kata Ustaz tadi, berkaitan juga dengan kelahiran Rasulullah. Nah, tapi membersihkan hati itu praktiknya seperti apa Ustaz? Apa bedanya dengan sekedar istighfar lisan seperti itu?
0: Ya, ya, yang saya sampaikan tadi adalah membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini bersih dari segala macam perilaku-perilaku yang sifatnya zahir, lahir, dan batin. Ya kan? Nah, terutama ya sifatnya hati yang di dalam. Nah, karena yang lahir ini, yang nampak ini, yang zahir ini karena pengaruh gerakan daripada yang di dalam. Apa yang kita lakukan, sifatnya zahir itu karena ada gerakan dari dalam. Makanya kadang kita bisa sudah nampak menilai diri kita. Kalau kita keseharian kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berarti itu munculnya dari hati. Oleh karenanya memang hati ini raja, begitu, yang bisa menguasai seseorang, tindak tanduknya itu adalah raja. Bagaimana? Yaitu adalah menjaga hati kita, kata saya tadi, dari sifat hasad, dari sifat dengki, kemudian dari sifat riya, pamer, ya kan? Ini harus dijaga. Nah, kita sendiri kadang tidak bisa. Bagaimana caranya Ustaz menjaga agar hati ini bisa bersih, ya, kemudian dijauhkan dari sifat-sifat tercela tadi? Nah, ini caranya adalah sangat mudah, kata saya tadi, yaitu banyak baca sholawat. Kalau orang suka baca Quran, ibadah, masih bisa hatinya dimasuki sifat-sifat tercela, ada setan yang masuk, itu wajar. Tapi kalau sudah baca sholawat, ini adalah amaliah yang ditakuti setan. Yang paling diterima di sisi Allah adalah sholawat. Orang yang ahli baca Quran ini

0: pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diterima.
1: Baik.
0: Ya.
1: Penyakit hati apa nih Ustadz yang sering mengotori kehidupan ya, hati-hati kita seperti itu Ustadz. Dan bagaimana cara mengikisnya? Mungkin juga ada amalan yang perlu kita lakukan.
0: Iya, jadi penyakit hati itu adalah yang paling mengerikan, itu adalah iri dengki. Ya, jadi iri dengki itu adalah memakan. Ya, jadi memakan kebaikan. Jadi percuma kalau kita itu melakukan suatu kebaikan, ibadah, sholat, dan lain sebagainya malam. Tapi kalau kita masih dengki kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka itu sia-sia, hangus. Seperti kayu bakar, dimakan oleh api. Ini ada hadisnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus meninggalkan yang sifatnya iri dengki. Dan orang yang punya iri dengki, nanti bisa matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah minta. Jadi begitu. Kalau masih dosa yang lain, ini insya Allah masih. Artinya diperbaikinya lebih mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah penyakit hati, iri dengki, ini biasanya kadang kalau nggak ada keinginan untuk merubah, nanti dibawa mati iri dengki ini. Dan ini bisa su'ul khotimah. Walaupun dia ahli sholat, misalkan ahli puasa, tapi iri dengki ini kan bahaya. Kita kan tidak bisa melihat secara lahir kan orang ini iri dengki. Tapi kan dari tindak tanduknya, kemudian sikapnya dia kepada orang, itu nanti akan muncul juga. Nah, jadi biar selamat hati kita, yang dilihat Allah nanti itu kan hatinya. Ya kan, menghadap Allah seperti yang saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syura itu. Jadi pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Jadi Allah menerima hambanya itu dengan dalam kondisi hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang tenang ini membawa hati yang bersih maksudnya. Itu kembali kepada Allah.
1: Ya.
0: Nah, salah satunya kata saya tadi yang paling mudah untuk membersihkan sifat, dan dia mungkin bingung untuk membersihkan, gimana caranya untuk membersihkan hati saya dari sifat dengki, iri, hasad kepada saudara saya. Ini bingung dia. Dia sendiri juga bingung. Salah satunya banyak-banyak baca sholawat. Itu sudah. Amaliyahnya. Kalau dia banyak baca Quran, iri dengkinya masih tinggi, nah berarti kurang baca sholawatnya. Bukan meninggalkan baca Qurannya, tapi sholawatnya kurang kepada Rasulullah SAW.
1: Iya. Baik. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk Ustaz di 0811 334 5101. Dari Ahmad, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah di bulan Rabiul Awal agar hati kita benar-benar bersih, bukan hanya saat Maulid saja?
0: Iya. Ya, sebenarnya meneladani Rasulullah itu bukan ketika bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, sebenarnya dalam keseharian kita. Ya kan? Cuman karena ini istilahnya bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa di mana di sini Rasulullah, di bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka kita harus banyak mengingat kembali. Ya kan? Mengingat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kita sudah berupaya. Nah, cuman kita memperbaiki diri, apa yang belum dalam hati kita, yang belum kita lakukan. Ya kan? Nah, salah satunya adalah itu sholawat sebenarnya. Kalau kita sudah meneladani akhlak yang lainnya, tapi kok belum ada perubahan? Sebenarnya belum baca sholawatnya banyak. Artinya masih sedikit. Ya, caranya agar sifat kita dari sifat yang jelek, sifat mazmumah, kemudian akan menuju mahmudah, yang baik, itu adalah banyak baca sholawat. Ketika ada orang bingung, dari mana saya harus memulai hidup saya, yang dahulunya kotor, yang jelek, saya banyak dosa, saya bingung mau mulai hidup saya dari mana, saya sholat gak bisa, saya puasa gak bisa, saya zikir gak bisa, baca Quran gak bisa, caranya adalah baca sholawat. Jadi kalau sholawatnya banyak, apalagi di bulan Maulid, kalau bisa sholawatnya ya 1000 kali. Agar sambungan kita kepada Rasulullah semakin kuat. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah, otomatis Allah yang membimbing, yang menggerakkan batinnya, yang menggerakkan badannya menuju kebaikan-kebaikan. Siapapun dia,

0: mau kiai, mau pendosa, mau ahli zina, pemabuk, kalau dia sudah banyak baca sholawatnya, gak akan ada orang yang bisa membimbing kecuali sholawatnya itu. Dia bingung mencari kiai, ustadz, ya, untuk bisa membimbing hatinya, itu salah satunya membaca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi mursyid, murabbi, menjadi guru yang membimbing ruhaniahnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah itu yang dilakukan, maka insya Allah setiap hari, setiap nafas, setiap detik itu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, baik.
0: Jadi jangan khawatir, artinya jangan takut kalau kita hanya misalkan melakukan ini kok kayaknya nggak sama saya dengan orang yang lain, ibadah saya kok nggak sama, kok itu ahli ibadah, itu ahli baca Quran, ini ahli zikir, kok saya nggak sama. Maka mulailah dari baca sholat.
1: Baik. Berikutnya nih dari Badrul. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan membersihkan hati?
0: Ya, Rabiul Awal kata saya tadi, kenapa dikatakan membersihkan hati? Kata yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana meneladani, bukan hanya sebatas perayaan, ya kan? Tapi meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kehidupan Rasulullah ini, keteladanan akhlak yang agung itu karena Rasulullah hatinya bersih, ya kan? Sangat bersih, bahkan dijaga oleh Allah dari segala macam dosa. Sementara kita ini, bahkan bisa jadi setiap nafas kita, gerak gerik kita ini melahirkan dosa. Begitu.
1: Baik.
0: Oleh karenanya, ya kan, bagaimana kita ini menuju kepada bersihnya hati. Ya, jadi kalau hati ini kotor, kata saya tadi yang saya sampaikan, kalau hati ini kotor, ini semua amal ibadah ini bisa jadi sia-sia, apalagi punya sifat dengki tadi kan. Iya, jadi bisa jadi percuma, baca Qur'annya percuma, sholatnya percuma, karena habis sia-sia kan, karena hatinya kotor. Makanya saya sampaikan tadi, belum tentu orang yang ahli ibadah yang kita lihat itu bisa masuk surga, bisa selamat, belum tentu. Orang yang baca Quran setiap hari, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat itu juga akan masuk neraka, belum tentu juga. Iya, yang bisa menyelamatkan hanya sholawat tadi. Nah, sholawat itulah yang nanti membersihkan hatinya, membimbing hatinya gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang zahir ini kan badan, mohon maaf, kalau sudah mati hanya kembali ke tanah, dimakan cacing kan. Jadi ulat cacing. Sementara yang dilihat Allah itu bukan badan kita, ruhaniyah kita, hati kita yang dipandang oleh Allah. Jadi bulan maulid hati, ini ya, sejatinya adalah bagaimana memang menjaga dan membersihkan hati kita biar bersih, sehingga kalau sudah hatinya bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, ini insya Allah menjadi orang yang ya husnul khotimah, diterima semua amal ibadah.
1: Ya, dan ini apa namanya ya, karena hati itu tidak terlihat ya Ustadz, hanya kita dan tidak Allah terlihat, yang bisa merasakan. Kadang orang melihat lah itu baik gitu, padahal belum tentu juga hatinya, kadang kata orang Madura bilang belurik ya Ustadz.
0: Nah ya itu kan, makanya kan tidak bisa diprediksi.
1: Nah ini kaitannya juga sebenarnya dengan iman ya Ustadz, karena iman kalau lagi naik turun gitu, itu bertanda juga kadang hatinya juga kurang bersih, seperti itu kan Ustadz?
0: Iya betul. Makanya ketika kita evaluasi tadi, saya hari ini kita banyak penurunan, banyak kelalaian, otomatis imannya turun. Nah turun kenapa? Karena banyaknya lalai kan. Iya, lalai.
1: Tolak
0: itu,
1: ukurnya apa nih Ustadz? Tolak ukurnya keimanan kita naik dan turun nih?
0: Iya sebenarnya dari kelalaian. Hari ini kita lalai. Lalai dalam hal apapun itu, ibadah kepada Allah. Ya kan? Nah ini nanti kalau kita misalkan lalai, kemudian kita pengen agar ibadah hari ini nih, kita banyak kesibukan nih, tak nggak bisa maksimal gitu kan? Ya, ini salah satunya adalah baca sholawat, kata saya tadi. Sehingga walaupun ibadahnya nggak maksimal gitu kan, misalkan hari ini kemarin saya maksimal bisa sholat tahajud, hari ini nggak bisa sholat tahajud, gimana saya kan merasa iman ini turun kan? Itu ketika membaca sholawat, walaupun tidak sholat tahajud, bisa jadi Allah pada hari ini memberikan derajat ataupun pahala yang lebih besar dari kemarin. Karena apa? Karena sholawatnya tadi. Iya, makanya

0: membaca sholawat itu di mana dan kapan saja. Ketika Allah, mohon maaf, Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri nggak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri nggak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Ini keistimewaannya. Iya, jadi Allah sendiri mengerjakan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewa kan saya tadi. Nah, iya, melebihi dari perintah-perintah Allah yang lain.
1: Ya, nah dari ini semua perbincangan kita soal safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Garis bawah apa yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar serta pemirsa di luar sana, Ustaz, yang harus kita bawa ya dari evaluasi iman di safar untuk masuk nanti kita ke Rabiul Awal dengan hati yang lebih bersih seperti itu. Apa yang paling ingin diingatkan, Ustaz?
0: Yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita masih di bulan safar ini, masih banyak peluang waktu yang Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa mengevaluasi muhasabah. Ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana peningkatan ibadah kita dan kelalaian kita. Ya kan? Jadi ini sebagai batu loncatan, ya. Bulan ini menjadi batu loncatan bagaimana menghadapi Rabiul Awal, yang mana ini bulan yang istimewa, bulan kelahiran Rasulullah, kita membawa hati dan iman yang kokoh, yang kuat. Sehingga di bulan Rabiul Awal kita mendapatkan manisnya di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Dekatnya hati kita kepada Rasulullah, bersihnya hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah semakin meningkat. Otomatis kalau sudah semakin meningkat, iman kita ini semakin meningkat terus, enggak akan pernah turun. Jadi kunci dan syaratnya agar hati kita semakin meningkat, kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Syarif Fathoni kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Sumenep dan seluruh Pro 1 RRI Jawa Timur lewat Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat, Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustaz Ahmad Syarif Fathoni, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri,

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sekarang ini di Desa Kalianget Barat. Kedepan Bupati Kap ini tetap akan terlaksana.
2: Ya, insya Allah pasti akan diakuisisi, dibeli oleh Pemkap, sehingga menjadi aset.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep resmi menjadi kampung olahraga Balbudi guna merawat seni budaya serta kearifan lokal. Berikut laporan Familia.
3: Tenaga Penggerak Olahraga Nasional Taufik Rahman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang bersinergi mewujudkan penetapan Kecamatan Kalianget sebagai kampung olahraga Balbudi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam merawat seni budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Sinergi lintas sektor tersebut melibatkan Induk Organisasi Olahraga Inorga, Pelestari Olahraga Balbudi Sumenep, Kormi Kabupaten Sumenep hingga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kolaborasi ini juga digagas sebagai fondasi awal pengembangan olahraga tradisional berbasis kemasyarakatan di ujung timur Pulau Madura.
4: Nah, ini merupakan wujud nyata untuk melestarikan budaya lokal, kearifan lokal, permainan tradisional di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kalianget, karena bukan hanya sebagai nilai historis ya, permainan Balbudi ini juga memiliki nilai filosofis, nilai karakter, dan nilai sosial. Pengukuhan Kecamatan Kalianget sebagai kampung Balbudi ini merupakan pilot project dari Kormi Kabupaten Sumenep, juga tenaga penggerak olahraga nasional yang nantinya harapannya bisa diikuti daerah-daerah lain.
3: Taufik menambahkan model pembinaan olahraga tradisional yang sukses diterapkan di Kalianget diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Shofi'i menegaskan bahwa penetapan ini merupakan upaya memperkuat identitas budaya lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat Kalianget serta keberadaan puluhan klub aktif menjadi modal kuat untuk melahirkan atlet-atlet baru dan meningkatkan frekuensi kompetisi di tingkat daerah.
1: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanuman Putih,
3: Imam juga berharap program pilot project ini bisa sukses dan nantinya diikuti oleh daerah-daerah lain dalam merawat olahraga tradisional warisan leluhur.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang Kampung Balbudi di Sumenep.

0: Saya Sahlan di Kalianget. Saya selaku warga Kalianget sangat bangga karena masih punya olahraga tradisi yaitu balbudi. Selain nama balbudi, ada yang nyebut balkotak, namun yang dipatenkan dengan nama bola tangkap. Harapan saya olahraga bola tangkap ini akan diakui menjadi olahraga nasional.
1: Saya Ayu, salah satu alumni di salah satu perguruan tinggi di Sumeneb. Saya sangat mendukung olahraga bola tangkap atau balbudi dijadikan olahraga terjadwal. Tujuannya agar bola tangkap ini bisa tetap lestari, termasuk di desa-desa dilaksanakan lomba-lomba balbudi ini, agar masyarakat mengetahui bahwa di Kecamatan Kalianget ada olahraga tradisional yang lagi viral. Semua ini butuh kepedulian semuanya.
2: Saya Sahawi di Sumeneb. Bola tangkap dalam bahasa Maduranya, balbudi, menurut saya ini mungkin satu-satunya olahraga yang menggunakan bola tenis yang berada di Kecamatan Kalianget. Agar olahraga bola tangkap ini bisa lestari, dikenal di Indonesia, harus sering dilaksanakan lomba-lomba. Pemerintah harus terus mempromosikan ke tingkat nasional agar olahraga bola tangkap asli Kalianget ini dilombakan di event-event nasional.

0: Pendengar dan pemirsa, Bal Budi bukan sekedar olahraga, tapi menjadi identitas budaya dan hiburan, menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kalianget Sumenep Madura Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai Kampung Bal Budi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI. Penetapan ini menjadi bukti pengakuan atas denyut budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat, yaitu olahraga tradisional Bal Budi. Melalui inisiasi KONI bersama KORMI, predikat tersebut bukan sekedar simbol, melainkan penegasan bahwa olahraga tradisional dan hiburan rakyat ini masih memiliki tempat yang kuat di tengah arus modernisasi. Kalianget telah membuktikan bahwa olahraga tradisional tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pengisi waktu luang. Antusias masyarakat yang tinggi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan kalangan perempuan di wilayah itu, menunjukkan bahwa Bal Budi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai kegiatan dan perlombaan rutin digelar dengan melibatkan masyarakat secara luas, menciptakan ruang kebersamaan yang semakin mempererat ikatan sosial. Yang lebih membanggakan, banyaknya klub atau komunitas Bal Budi yang tumbuh di Kalianget menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya dilakukan secara terorganisasi. Keberadaan klub-klub tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus regenerasi, sehingga nilai-nilai olahraga tradisional tidak berhenti pada satu generasi saja, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Di tengah gempuran budaya populer dan olahraga modern, masyarakat Kalianget justru menunjukkan bahwa warisan leluhur tetap relevan. Bal Budi bukan hanya soal pertandingan atau hiburan rakyat, melainkan juga media pendidikan karakter. Nilai sportivitas, gotong royong, kebersamaan, disiplin, dan rasa bangga terhadap budaya lokal tumbuh melalui setiap kegiatan yang diselenggarakan. Karena itu penetapan Kalianget sebagai Kampung Bal Budi hendaknya tidak berhenti pada seremonial saja. Predikat tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan, memperluas ruang berekspresi bagi komunitas, serta menjadikan olahraga tradisional sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, kekuatan sebuah daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri. Kalianget telah menunjukkan bahwa identitas budaya dapat hidup berdampingan dengan kemajuan zaman. Bal Budi bukan sekedar olahraga tradisional atau hiburan rakyat. Ia adalah warisan, kebanggaan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah kekayaan yang layak dijaga, dirawat, dan terus dikenalkan kepada generasi masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 30 aparatur sipil negara dipastikan lolos seleksi administrasi dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep menetapkan 30 aparatur sipil negara lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan jumlah tersebut berasal dari 31 pelamar yang mendaftar pada 4 formasi jabatan. Satu pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi dokumen sesuai ketentuan seleksi.
3: 30 orang, ya. 30 orang itu kemudian tersebar di beberapa OPD yang dilakukan shelter untuk Disperkimhub, itu ada 9 orang. Kemudian untuk Kesbangpol itu ada 18 orang. Kemudian untuk BPBD, ya, untuk BPBD itu ada 21 orang dan Satpol PP ada 8.
2: Sesuai ketentuan, jumlah peserta diperbolehkan mendaftar lebih dari satu jabatan sesuai ketentuan seleksi terbuka. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap proses seleksi menghasilkan pejabat yang profesional dan berintegritas untuk memperkuat pelayanan publik.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lompu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep telah beroperasi meski pembangunan gerai masih terkendala lahan yang belum memenuhi persyaratan. Imam Muhlis melaporkan.
4: Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, mulai menjalankan operasional meski pembangunan gerai koperasi masih terkendala lahan yang belum memenuhi persyaratan. Kepala Desa Lobuk, Muhammad Salim, menjelaskan, desa sebenarnya telah memiliki lahan untuk pembangunan gerai, namun proses pembangunan belum dapat dilaksanakan karena masih ada ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Meski demikian, kepengurusan KDMP telah terbentuk dan salah satu unit usaha, yakni simpan pinjam, sudah berjalan. Pengurus dan anggota juga rutin menggelar pertemuan setiap Jumat pagi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan koperasi. Menurut Muhammad Saleh, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan koperasi Desa Merah Putih cukup tinggi. Warga bahkan sering menanyakan kapan gerai koperasi mulai dibangun. Pemerintah desa pun terus memberikan penjelasan bahwa personel koperasi tetap berjalan sambil menunggu proses pembangunan gerai.
5: Lahan yang kami punya ada, cuman secara aturan belum memenuhi syarat. Respon masyarakat sangat luar biasa. Contohnya masyarakat bertanya-tanya kenapa Lobuk belum dibangun. Sampaikan masih ada kendala lahan. Cuman kepengurusan KDMP sudah terbentuk dengan baik. Bahkan salah satu unit usaha kami, yaitu simpan pinjam, berjalan dengan baik. Dan setiap Jumat pagi ada pertemuan pengurus dan anggota. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa KDMP Lobuk sudah ada kantornya, usahanya jalan, dan mudah-mudahan untuk tahap kedua ini bisa segera terbangun gerainya.
4: Ia menambahkan, beberapa desa di Kecamatan Bluto telah siap sepenuhnya menjalankan program koperasi Desa Merah Putih. Sementara Desa Lobuk terus berupaya memenuhi persyaratan agar pembangunan gerai segera direalisasikan. Muhammad Saleh berharap program koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa, mendorong usaha bersama berbasis gotong royong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah.
0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menyatakan TMMD memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alvin Wari melaporkan.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
7: Program TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan TMMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa
6: roda. Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni, masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana membeli tanah milik warga untuk pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Proses penentuan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pamekasan mengerucut pada satu lokasi di Desa Campor, Kecamatan Propo. Hal itu disampaikan kepada Dinas Sosial setempat, Herman Hidayat Santoso. Menurut Herman, tanah yang diusulkan itu milik warga setempat. Nantinya akan dibeli oleh Pemkab Pamekasan sehingga menjadi aset daerah.
9: Tanah milik pribadi? Ya, insya Allah pasti akan diakuisisi, dibeli oleh Pemkab sehingga menjadi aset, karena memang untuk pembangunan itu wajib aset daerah. Ya, menunggu nanti kalau memang oke, pasti nanti masuk ke proses pengadaan. Nanti itu kan masuk ke PU Pusat sama Kemensos nanti, usulan itu. Ya. Tim misalnya yang bekerja, jadi tidak bukan PU, bukan Kemensos, tapi tim pusat. Ya, kami ingin sepertinya ada arahan, ada rekomendasi oleh tim pusat, baik itu Kemensos maupun PU, ada tim itu.
8: Herman menyampaikan, tanah tersebut telah disurvei oleh tim Kementerian Pekerjaan Umum Perwakilan Jawa Timur. Ia menyebut, sesuai ketentuan yang berlaku, luas lahan untuk pembangunan sekolah rakyat minimal 5 hektar.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa Panyepen Cerengik untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi. Ima Fadilah melaporkan.
10: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Cerengik, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
11: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
10: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format Lomba Gerak Jalan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tahun ini panitia hanya membuka 3 kategori pelajar, sedangkan kategori umum, OPD, dan BUMD ditiadakan. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Spora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa mengatakan, kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
13: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada 3 kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
12: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
14: Barco Kurawan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: TNI dan Matra Angkatan Darat membantu warga kepulauan di Kabupaten Sumenep dalam mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih dengan melakukan pengeboran. Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian TNI kepada warga, bantuan sumur bor untuk warga di Kepulauan Sumenep ini juga merupakan program dari kegiatan Bakti TNI 2026. Kerjasama antara TNI AD dengan Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep. Kepulauan yang menjadi sasaran program tersebut adalah Pulau Raas, sebab dari 48 pulau berpenghuni di wilayah itu yang masuk kategori rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. Bahkan pengeboran ini merupakan program perdana TNI. Sebelumnya bantuan serupa juga telah dilakukan, akan tetapi yang menjadi sasaran warga daratan. Pengeboran sumber air di Pulau Raas itu mulai 22 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga menemukan sumber air yang layak bagi warga. Sementara itu, Kaur Pemerintahan Desa Potran Abdul Kadir mengaku sangat senang dengan kepedulian TNI dalam berupaya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga kepulauan. Program Bakti TNI 2026 merupakan program yang dicanangkan pemerintah atas kerjasama dengan TNI.
1: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Pro Satu.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi. Saatnya Sumedap pagi ini menemani Anda mendengar 101,3 FM terus hadir dengan berbagai informasi yang nanti saya update ke ruang dengar Anda. Dan ini juga kesempatan bagi Anda bisa saling sharing info ya untuk hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mulai dari kemarin sampai pagi ini disampaikan lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Nah, sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura ya. Untuk perakiraan cuaca hari Jumat 7 Agustus 2026, wilayah Sumenep pendengar langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Iqbal.
3: Halo Sobat Dari, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep pada hari ini diperkirakan cerah. Untuk suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 90%. Untuk angin, dengan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 19 km per jam. Untuk gelombang laut, diperkirakan berkisar antara 0,8 meter hingga 1,7 meter dengan kecepatan angin maksimum laut 31 knot atau 57 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran, dan juga pendengar setia RRI diimbau untuk tetap jaga kesehatan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan prospek dan informasi cuaca terkini, selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.

Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Sumenep ya. Dan tentunya mendengar untuk 3 kabupaten lainnya di Madura, saya update dari BMKG lewat bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, mendengar diperkirakan untuk hari ini akan cerah dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 91%. Sampang juga demikian terpantau cerah, Bangkalan juga diperkirakan akan cerah hari ini dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 58 hingga 94%.

Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026. Dengan membatasi, bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM lewat Sumana pagi ini. Pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep untuk tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras, mendengar, saat ini di Rp15.400 per kilogramnya. Sedangkan gula pasir putih ini Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curahnya Rp19.500 per kilogram, yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom mendengar Rp130 untuk daging sapi, sedangkan daging ayam ras Rp40.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Telur ayam masih di Rp24.000 untuk yang ayam ras per kilogramnya, ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai, mendengar, cabai merah besar Rp35.000 dan rawit merahnya Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp30.000 sama dengan harga bawang putih ya. Dan pantauan di Pasar Anom untuk sayur mayur hari ini kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp6.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga bahan-bahan pokok pendengar di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Dan mendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabu kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
5: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
6: Ini juga dengan lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
6: Tahan lama kali ya.
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul. Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng